0: Dan sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini gak raso tuku, gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam, terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Nah, proses pembukaan lahan gimana, Pak?
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
7: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyakitan.
7: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
7: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
7: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Aristi di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Improv.
4: Mana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
7: Ya, pendengar, baru saja tadi kita ikuti Warta Berita bersama Serang Sentral, Programa 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
6: Eh, sorry. Saya terburu-buru.
7: Eh, Pak. Antri dong.
5: Eits, stop.
6: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
6: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu Bapak bisa baca.
6: Eh, anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
7: Malu itu berat loh, Pak.
8: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja, tahu.
8: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: persilakan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Peringat, kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota Peringat. Hari ini Selasa 22 September 2026. Ya, peringat untuk beberapa wilayah di Riau, peringat hari ini hujan ringan yakni Kampar, hujan ringan Indragiri Hulu, Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Sengingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan juga Kota Dumai. Suhu berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius. Dan peringat untuk wilayah Indragiri Hilir, peringat Berawan, Belalawan Berawan, juga Kabupaten Siak Berawan dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Hari ini hari Selasa 22 September 2026.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Ya, pendengar, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa. RRI Indonesia.
1: Berada, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini. Nah, pendengar, bersama saya Riri Handayani di Riau Menyapa, Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, hari ini Selasa 22 September 2026. Nah, pendengar, persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya berkaitan dengan lingkungan saja. Asap yang muncul dari karhutla juga membawa dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama kesehatan saluran pernafasan. Nah, ketika kualitas udara menurun dan kabut asap mulai terasa, keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan itu pasti mengganjal, sesak nafas hingga gangguan pernafasan lainnya perlu sangat-sangat diperhatikan. Nah, terlebih lagi bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki gangguan pernafasan. Nah, pagi ini pendengar, kita akan membahas lebih jauh waspada penyakit ISPA akibat karhutla. Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita menghirup udara yang tercemar asap? Bagaimana masyarakat mengenali gejala yang masih ringan dan kapan harus segera mendapatkan pertolongan medis? Terus, sejauh mana sebenarnya fasilitas kesehatan di Riau siap menghadapi kemungkinan peningkatan pasien akibat paparan asap? Nah, pendengar, sudah hadir bersama kita ya, dua narasumber ya. Sesaat lagi kita sambil menunggu tentunya dokter paru kita pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Gigi Yusi Prastiningsih, MM, selaku Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Riri, selamat pagi.
1: Kabar baik Ibu?
2: Kabar baik, karena kemarin hujan, jadi alhamdulillah kadar udara juga sudah lebih enak.
1: Wah,
2: kita bernafas lebih lega.
1: Iya benar, semangat
2: iya,
1: terus ya.
2: Semangat
1: nih. Oke, kita sambil menunggu pendengar ya, nanti kita juga akan kedatangan Dr. Indra Yofi SPPK, dokter spesialis paru. Sambil menunggu kita ngobrol dulu bersama Ibu Yusi ya. Dan pendengar nanti bisa bergabung ya di line telepon kita 0761-25111 atau di 24595, atau pendengar boleh di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991 atau di live YouTube kita RRI Pekanbaru ya, terkait tema waspadai penyakit ISPA akibat karhutla. Nah, Ibu dokter nih, bagaimana kondisi pelayanan di RSUD Arifin Ahmad saat ini nih Bu, terkait pasien dengan keluhan ISPA atau gangguan pernafasan? Kan kemarin sempat banyak ini Bu.
2: Nah, jadi sebenarnya nih? Gini, RSUD Arifin Ahmad sebagai rumah sakit kelas A, kami adalah pusat rujukan dari seluruh rumah sakit di kabupaten kota, terutama di rumah sakit umum daerahnya ya. Nah, kalau di kami sendiri sebenarnya untuk peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan atas ISPA, yang sering kita kenal dengan ISPA, itu peningkatannya tidak terlalu signifikan. Jadi relatif masih stabil di angka, kita memantau dari sekitar bulan Juli, Juli, Agustus, September ini masih di kisaran hanya sekitar 30 sampai 35. Jadi peningkatan kasusnya kalau di RSUD Arifin Ahmad sendiri tidak terlalu signifikan. Karena mungkin kami sudah di level yang atas, jadi pasien yang kalau sesak nafas kan wah langsung lari terdekat.
1: Betul.
2: Lari terdekat kemana? Bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit yang ada di sekitarnya. Kemudian masyarakat juga sudah paham mungkin ya, kayak kita kan udah kena kabut asap udah berapa tahun ya.
1: Ini bukan yang pertama kali ya Bu ya.
2: Jadi, ya tapi mudah-mudahan yang terakhir ya.
1: Mudah-mudahan kita gak ini lagi.
2: Jadi pencegahan-pencegahan juga sudah paham. Kami sendiri di rumah sakit, selain upaya kuratif tentunya untuk pengobatan, kita di promotifnya juga waktu awal sekali kabut asap, mungkin bagi yang follow boleh ya, sekalian apa sosialisasinya, kita punya Instagram, punya media sosial, kita udah langsung share bagaimana cara untuk mencegah efek kebakaran hutan, efek bencana kabut asap, yang diantaranya kita mengurangi aktivitas di luar, kita harus menggunakan masker yang seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin nanti Dr. Indra Yofi lah yang lebih menjelaskan kalau teknis medis. Tetapi kalau di sarana prasarana kami siap. untuk menerima pasien yang akibat bencana kabut asap, penyakit ISPA dan saluran pernafasan lainnya, tetapi di kami juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kasus masih seperti kasus yang banyak, tentu CA ya, kanker paru, kemudian tinggi paru, kasus-kasus yang memang memerlukan rujukan tingkat lanjut. Nah, okay, seperti itu Mbak. Jadi upaya di kami, upaya promotif dengan melalui media sosial, memberikan promosi kesehatan, bagaimana pencegahannya, dan upaya kuratifnya, kami menyediakan fasilitas untuk menangani penyakit akibat kabut asap. Kita udah punya loh jurusan pulmonologi, nanti ada dokter Idrafi menjelaskan sendiri. Kita udah punya kalau nggak salah saya sudah 52 lebih ya yang yang apa alumninya, spesialis parunya. Jadi memang kalau untuk peralatan dan SDM kami siap. Mungkin itu Mbak.
1: Baik. Apakah dalam beberapa waktu terakhir nih Bu terlihat perubahan jumlah pasien dengan keluhan pernapasan?
2: Kalau di RSUD tidak tergambar, tidak tergambar. Iya, tidak tergambar karena itu tadi saya sampaikan bahwa masyarakat mungkin datangnya ke puskesmas nih.
1: Gejala awal ke puskesmas dulu.
2: Jadi mungkin kalau data lebih lengkapnya ada di Dinas Kesehatan yang memantau seluruh wilayah yang ada di Provinsi Riau tepatnya. Mungkin yang di Kabupaten Inhu juga terpantau oleh Dinas Kesehatan. Jadi kalau di RSUD Arifin Ahmadnya sendiri tidak terlalu signifikan, masih di angka yang standar sekitar 30-an. Jumlah kasus ISPA-nya mungkin itu.
1: Belum terlalu lebih dari 30% enggak ya Bu ya?
2: Belum. Aduh,
1: jangan lampe ya. Jangan. Stop di sini
2: nanti
1: kayaknya.
2: Nanti sibuk lagi dokter paru saya.
1: Baik, pendengar, kita sudah kedatangan Dokter Indra Yofi SPPK, dokter spesialis paru. Assalamualaikum, selamat pagi dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kabar baik Ustaz?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, kalau kita bahas soal tema nih dokter, tema kita terkait ISPA. Sebenarnya apa penyakit ISPA itu dokter?
3: ISPA itu kalau disingkat ISPA ya, kalau dipanjangkan itu infeksi saluran napas atas. Jadi saluran nafas itu terbagi dua. Ada saluran nafas atas, kemudian saluran nafas bagian bawah dan paru. Batasnya itu di daerah Jakun, di sini Adam's Apple. Jadi kalau dari sini dari Jakun itu ke atas itu saluran nafas atas. Kalau dari sini ke bawah sampai ke paru itu saluran nafas bawah. Nah itu yang dimaksud dengan ISPA. Begitu.
1: Seperti kayak di tenggorokan gitu ya dok? Enggak ya?
3: Betul.
1: Benar ya, kayak di tenggorokan ya?
3: Ada namanya faring. Kalau dalam bahasa kedokterannya ada faring, ada laring, kemudian ada trakea gitu ya. Kemudian ada di daerah orofaring gitu, daerah mulut, daerah hidung dan sebagainya.
1: Sejauh ini kan yang kita dengar kan, kalau masyarakat bilang ISPA itu ya batuk gitu, sakit tenggorokan gitu ya dok ya. Berarti seperti itu ternyata ya, ada ISPA, saluran pernapasan atas dan bawah.
3: Betul.
1: Oke. Apa yang terjadi pada saluran pernapasan nih dok, ketika seseorang menghirup udara yang tercemar asap?
3: Yang pasti udara, apa, saluran nafas kita itu diciptakan Tuhan itu cuma boleh masuk oksigen. Gak bisa yang lain. Asap rokok, asap kebakaran hutan itu gak bisa. Udah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa dengan sesempurna itu. Manusia itu merusaknya dengan memasukkan hal yang tidak boleh masuk menjadi masuk. Tentu kalau gak boleh masuk terus masuk akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Nah, kerusakan awal itu biasanya diawali dengan iritasi biasanya. Kalau misalnya kita bicara kabut asap kebakaran dan sebagainya, polusi sebagainya, biasanya diawali dengan iritasi. Iritasi, sesudah itu lama-lama bisa terjadinya infeksi. Nah, infeksi saluran nafas atas itu pada beberapa kondisi bisa menjalar atau berkembang menjadi infeksi saluran nafas bawah, namanya bronkitis namanya. Nah, bronkitis ya kalau nggak sembuh itu bisa jadi pneumonia. Nah, pneumonia itu bisa ringan, sedang, dan berat. Nah, itu tadi dibilang oleh Bu Direktur RSUD Arifin Ahmad sebagai rumah sakit tipe A, rujukan provinsi, bukan cuma provinsi, Riau saja, dari daerah lain juga masuk ke kita. Tentu bukan hal yang diagnosis sederhana. Boleh nggak RSUD Arifin Ahmad mengobati ISPA? Nggak boleh secara aturannya, karena harus selesai di vaskes primer dulu, klinik. Kalau nggak beres, misalnya ada komplikasi jadi bronkitis atau pneumonia berat misalnya, nah itulah RSUD Arifin Ahmad sanggup dan bisa menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan kompetensinya sebagai rumah sakit tipe A, B, pendidikan rujukan di provinsi.
1: Hmm. Gitu. Baik, kalau orang yang kita kerasa sehat nih dok, tapi ada nggak kemungkinan dapat gangguan pernapasan akibat kabut asap ini?
3: Ya, jadi saya update dulu ya. Pagi ini ya, kondisi kabut kita itu hijau. Hijau itu berarti sehat.
1: Oh.
3: Pagi ini sehat
1: ya,
3: karena hujan tadi malam hampir di seluruh wilayah.
1: Iya betul.
3: Kemudian jam 9 nanti kemungkinan dia akan naik dikit jadi orange, tapi belum merah. Artinya secara umum masih memungkinkan untuk aktivitas di luar rumah, di luar pada hari ini. Dan kalau kita melihat estimasi BMKG, seminggu ke depan itu kita akan hujan. Peluang hujan hari ini 90%, peluang hujan besok itu 85%, besok lusa itu di atas 70%, sampai seminggu ini kita akan insya Allah dapat hujan terus. Semoga dengan hujan ini akan mengurangi kadar konsentrasi PM2,5 yang di dalam asap kebakaran hutan itu. Cuman jangan kita lupakan, pagi ini memang hotspot di Riau itu cuman dua. Itu pun di daerah Meranti. Yang lain gak ada, aman. Luar biasa, teman-teman Polri, teman-teman BPPD gitu ya, Manggala Agni, Satpol PP, relawan sebagainya berjuang luar biasa. Ditambah dengan berkah hujan yang turun dalam beberapa hari kemudian. Tetapi jangan kita lupakan
2: kiriman.
3: Jambi itu masih puluhan. Palembang itu masih ratusan. Dan hujan tidak menyentuh Palembang, cuma menyentuh sebagian Jambi dan seluruh Riau. Sementara arah angin kemungkinan sampai bulan Oktober nanti arah anginnya tetap menuju ke arah utara. Jadi dari asapnya itu dari Palembang, Jambi, kemudian ke Riau. Jadi kita jangan berpikir cuma hotspot di kita. Lihat titik api di provinsi lain. Jadi kalau provinsi lain nggak membereskan masalah mereka, kita juga kena, sama kayak Malaysia kena itu kan nggak terlalu banyak di dia gitu loh. Tapi nggak tahulah perambah atau perusahaannya dari Malaysia, walau alam juga sama-sama tanggung jawab dong. Jangan cuma orang Indonesia yang disalah-salahin kalau memang sumbernya juga dari mereka juga pendanaannya gitu.
1: Baik, kalau semakin lama seseorang terpapar asap nih dok, apakah makin besar resikonya atau bagaimana?
3: Ya. Jadi kita itu mengalami asap itu Riau sejak tahun 97. Hampir tiap tahun terus.
1: Iya betul.
3: Kemudian puncak sesudah 97 itu di 2015. 2015 itu luar biasa. Itu sampai 3 bulan ya. 3 bulan kondisi PM2,5-nya sampai coklat dan hitam terus gitu ya. Di atas 700 sampai 1000. Kemudian kita menderita lagi di 2019.
1: Iya betul.
3: 2019 itu kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan. Saya ingat persis mantan Presiden Jokowi datang, alhamdulillah hujan turun, kemudian setelah itu hilang dia. Nah, 2020 masa COVID, alhamdulillah kita menghadapi COVID saja, nggak pakai kebakaran-kebakaranan. Nggak tahu kenapa, memang kebetulan cuacanya juga nggak ada El Nino-nya sepanjang COVID itu.
1: Iya betul.
3: Nah, baru kita mendapatkan lagi yang tanda kutipnya dibilang Godzilla El Nino itu di tahun 2026. Dan kemungkinan kalau estimasinya El Nino ini akan bertahan. Jadi biasanya kita kan ada musim kemarau, musim hujan. Ini kan harusnya musim kemarau. Tapi biasanya sebelum tahun 2026 itu musim kemaraunya kemarau basah istilahnya. Panas tapi ada hujannya. Nah, ini kemaraunya cenderung kering. Hujannya ada tapi periodnya itu enggak rutin gitu loh. Kayak ini seminggu, minggu depan walahualam nih, enggak tahu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan tadi pertanyaannya tadi, seandainya ini berlarut-larut. Apakah ada dampak? Pasti tentunya ada dampak. Cuman bisakah kita hitung dampaknya sekarang? Tentu tidak. Kita akan melihat dampaknya beberapa tahun
1: kemudian.
3: Nah, itu yang bisa kita estimasikan cuman kondisi kejadian langsungnya infeksi ispa tadi, bronkitis tadi, tapi apakah bisa menyebabkan terjadinya PPOK dalam jangka panjang, kanker paru, karena yang dihisap itu kan yang seperti yang saya sampaikan di awal, bukan oksigen yang mestinya masuk ke dalam saluran napas.
1: Ya. Mm-hmm. Baik. Oke, okay, pendengar boleh bergabung di line telepon kita ya 0761-25111, boleh juga di 24595 terkait topik kita pagi ini, waspadai penyakit ISPA akibat karhutla. Kita masih bersama Ibu Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau ya, Ibu Dr. Gigi Yusi Prastiningsih MM, dan dokter spesialis paru Dr. Dr. Indra Yofi SPPK penyakit paru ya. Kita ke Ibu Yusi lagi. Oke. Nah, bagaimana rumah sakit membedakan pasien ISPA biasa nih Bu, dengan pasien yang diduga mengalami gangguan akibat paparan kabut asap?
2: Oke, tadi sudah disampaikan sekilas dari Dr. Indra Yofi bagaimana dengan status rumah sakit kami yang rumah sakit kelas A. Iya. Tentu kami juga sekarang juga 98-99% pasien kami adalah BPJS. Mm-hmm. BPJS itu pasti rujukannya berjenjang. Betul. Berjenjang itu berarti bisa dari klinik, dari puskesmas, kemudian ke rumah sakit kelas C, kelas B, baru ke kelas A. Mm-hmm. Pada saat pasien datang ke rumah sakit kami, yang kalau saya bilang tadi tiba-tiba sesak napas misalnya, mm-hmm, tentu kami juga harus menghilangkan keadaan saat itu yang menjadi keluhan utama. Pada mm-hmm saat yang bersangkutan misalnya datang ke IGD, yeah, kami tidak akan pernah menolak pasien siapapun yang datang ke IGD dengan keluhan yang harus diatasi segera. Dalam tanda kutip harus diatasi segera ya.
1: Iya, betul.
2: Kalau dia hanya apa misalnya batuk-batuk yang kemudian hilang timbul, oh ini bisa nih ke poli ya, mungkin kami hanya menghilangkan batuknya ibaratnya.
1: Betul.
2: Tapi kalau tiba-tiba sesak napas banget, tentu kita harus pasang oksigennya misalnya.
1: Benar.
2: Seperti itu. Tetapi di IGD ada istilah namanya triase. Triase itu memilih mana pasien yang ABC, mana yang kategorinya merah harus segera diberi tindakan, mana yang kuning, mana yang hijau. Nah, jadi cara memilahnya tuh seperti itu. Kalau pasien datang ke IGD.
1: Benar.
2: Kalau datang ke poli lain lagi ceritanya. Karena kalau datang ke poli dia pasti akan membawa rujukan.
1: Benar.
2: Nah, membawa rujukan kalau sudah dari faskes yang sebelumnya, dari puskesmas, dari klinik, kemudian dari rumah sakit kelas C, kelas B, berarti sudah memerlukan penanganan lebih lanjut. Disitulah yang jelas mungkin tadi yang Dr. Yofi sampaikan bisa sampai ke pneumonia segala macam. Nah, itu sudah terpilah dengan sendirinya kalau di poli. Nah,
1: iya, gitu. Kalau di IGD udah pasti gawat darurat ya.
2: Iya, gawat darurat. Kita juga melakukan triase. Jadi mungkin juga untuk diketahui oleh masyarakat, karena kadang ada keluhan, saya sudah di IGD nggak diapa-apain nih, nggak diambil tindakan.
1: Iya,
2: mungkin karena kategorinya hijau. Ada yang hijau, yang saat yang sama ada kategori merah yang harus segera diambil tindakan, diberi pertolongan. Nah, yang kayak gitu. Jadi bukan berarti tidak dilakukan tindakan apa-apa, begitu masuk dan itu dipilah atau dipisahkan mana yang ABC-nya tadi, itu sudah diberi tindakan berarti kan. Nah, kayak gitu mungkin.
1: Benar. Iya. Nah, apakah kondisi kualitas udara menjadi salah satu informasi yang perlu diperhatikan rumah sakit nih, Bu, dalam melakukan kesiapsiagaan?
2: Oh, jelas. Jelas sekali. Kalau saya jelas sebagai pribadi, tiap hari yang saya lihat kadar udara Pekanbaru seperti apa.
1: Kadang jadi, baik, kadang enggak.
2: Iya. Dan kemudian juga kalau kami di rumah sakit kan jelas ya, di apa yang cuaca di luar tidak enak kan, keimbasnya juga ke pasien yang dirawat, dilakukan rawatan di ruang-ruang rawat inap. Itu pasti sangat mengganggu pada saat misalnya sirkulasi udara tidak bebas bisa keluar, misalnya yang ruangan tertutup atau yang pendingin udaranya sedang dalam kondisi tidak baik segala macam, itu kan jadi perhatian kami. Jadi memang kondisi asap juga menjadi perhatian kami, termasuk juga mengurangi aktivitas di luar ruangan, di luar kantor. Jadi apel jelas tidak ada ya, apel pagi kami ya, segala macam pertemuan pelatihan kami tetap adakan di ruangan kami. Menghindari yang selalu saya tekankan, kitanya dulu sebagai petugas yang harus sehat, harus aware, baru kita bisa memberikan ke pasien.
1: Betul.
2: Amankan dulu petugasnya, baru amankan bagaimana untuk memberikan pertolongannya. Begitu Mbak Riri.
1: Kalau kesiapsiagaan tenaga medis gimana nih, Ibu?
2: Kalau tenaga medis jelas kami RSUD Arifin Ahmad memiliki tenaga 1884 dengan 200 lebih diantaranya adalah dokter spesialis dan subspesialis. Jadi kami sudah ada subspesialis untuk yang paru 7 ya dok. Menteri Indrayovi ya, ada 7 subspesialis di paru sendiri. Kemudian itu sudah jelas kami sebagai rumah sakit kelas A. kita untuk menjadi rumah sakit kelas A tentu sudah melewati tahapan kan Mbak Riri?
1: Iya betul.
2: Iya, udah ada penilaiannya, udah ada kredensialnya lah istilahnya.
1: Iya benar.
2: Berarti memang kami dinilai bahwa kami sanggup untuk memberikan pelayanan yang tadi Dokter Idris Yofi sampaikan, mau pneumonia, mau apa tadi kanker paru kah, mau TB kah. Bahkan kami kan dengan Fakultas Kedokteran sebagai rumah sakit pendidikan utama mencetak spesialisnya loh Mbak Riri.
1: Iya.
2: Iya, jadi yang spesialis paru juga mencetak tahun 2016 ya Dokter Yofi ya.
3: Mulai 2016
2: ya. Itu. 2005, sekitar 2005 KSM-nya ya,
3: betul.
2: Kelompok staf medis parunya terbentuk. Kelompok staf medis pulmonologi dan kedokteran respirasinya, parunya ini bisa dibentuk kelompok staf medis kalau sudah lebih dari 2 orang. Nah, kan berarti jelas tuh 2005 kita udah banyak juga nih tenaga SDM-nya. Terbentuklah kelompok staf medis paru. Jadi dokter paru ngumpul di satu kelompok sendiri, kemudian menginisiasi terbentuknya program studi dokter spesialis untuk paru.
3: Dan saya tambahkan dari Dokter Yusi, di RSUD sendiri sudah ada dokter spesialis paru yang konsultan paru kerja dan lingkungan.
2: Paru kerja.
3: Jadi khusus memang sekolahnya itu melihat paru yang terdampak kondisi kerja, polusi akibat kerja dan lingkungan. Lingkungan berarti ya termasuk kebakaran hutan ini. Itu satu-satunya di Arifin Ahmad kalau pagi itu prakteknya di situ gitu.
1: Oke, keren sekali ya. Boleh pendengar silakan di line telepon kita 0761251111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini di 0811767391. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Ere, Pak Atong Tangerang Utara, Pekanbaru.
1: Oke, Pak Atong di Pekanbaru. Silakan Pak Atong sama dokter kita pagi ini.
4: Selamat pagi Ibu Mirut Arifin Ahmad RSUD. Kebetulan saya sangat dekat dengan keluarga Ibu ini. Kebetulan saya dekat sama Kak Merini, Kak Nitarti, Kak Bampir juga sama suami Ibu. Sama ibunya yang belum pernah ketemu.
2: Iya, kita berkenalan lewat suara ya Pak ya.
4: Iya, kebetulan sama kakak yang lain sering kali ketemu.
2: Siap.
4: Jadi pertanyaannya Pak Dokter Indra Yofi ya, kemarin juga jadi narasumber di RRI Pro 3 Jakarta jam 6 sore sampai jam 7 sore, betul kan Dok?
3: Iya.
4: Jadi kebetulan saya tuh orang yang tahu RRI Pro 1 Pro 3 Jakarta Dok, jadi tahu semuanya Dok. Jadi pertanyaan saya kepada Dokter Indra, berapa liter satu hari kita ya, kalau mungkin kamu dapat minum air putih yang paling bagus kalau untuk menghindari IPA itu pertanyaannya. Kalau buat ada pertanyaan.
2: Iya,
4: siap. Itu saja, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Atong di Pekanbaru ya. Boleh langsung dijawab mungkin Dok.
3: Ya, makasih Pak Atong. Jadi betul yang disampaikan Pak Atong, mengingat kondisi kabut asap, alhamdulillah minggu ini semoga kondisinya enggak berat-berat banget gitu ya. Cuman ya kita harus waspada, ini belum berakhir.
1: Benar.
3: Karena El Nino-nya masih sampai akhir tahun ya. Nah, jadi ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan selain tadi yang berapa liter yang harus diminum. Sebenarnya ukuran liter itu hitungannya itu sesuai dengan kemampuan tubuh dan kebutuhan tubuh sebenarnya. Nah, jadi bisa enggak dipatok langsung, misalnya orang bilang ada 7 gelas dan sebagainya gitu ya. 7 gelas itu 3,5 liter dan sebagainya. Benar. Apakah itu fix seperti itu? Enggak, karena sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Artinya kalau kondisi lagi kering, kita beraktivitas banyak di luar rumah, banyak terjadi hidrasi yang dehidrasi, ya kita harus hidrasi.
1: Benar.
3: Banyak minum sesuai dengan rasa sensasi haus. Sebenarnya haus itu adalah bagian dari sinyal tubuh untuk menyatakan kita butuh minum. Nah, pada kondisi kabut asap ini memang saluran nafas atas kita dan di dalam saluran nafas itu ada indera pengecap. Ada daerah lidah dan daerah tenggorokan. Itu juga menjadikan sebuah petanda atau sinyal kalau kita membutuhkan minum atau hidrasi. Memang sebaiknya pada kondisi yang kabut asap seperti ini, cenderung saluran nafas atas itu cenderung kering. Karena udaranya udara yang tidak lembab yang masuk ke dalam saluran nafas atas kita, dan diikuti dengan begitu tebalnya polusi atau debu PM 2,5 yang juga terhirup. Nah, jadi yang kita ingin sampaikan juga terkait masalah pemakaian masker, mungkin nanti pasti akan ditanya juga ya, saya jawab sekarang aja. Jadi masker yang dianjurkan itu begitu melihat kabut asap itu warnanya merah, artinya berbahaya untuk kesehatan, wajib pakai N95 sebenarnya. N95, cuman kita tahu N95 itu sulit didapat dan harganya mahal. Jadi minimal-minimal pakai masker biasa, masker bedah yang 3 lapis kalau harus keluar rumah. Tetapi pada kondisi yang merah itu sebaiknya tidak keluar rumah memang. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Tapi kalau perlu ya harus pakai masker, sehingga itu bisa menyaring PM2,5 dari polutan atau asap kebakaran hutan yang beredar di dalam udara ini. Nah, kemudian juga saya masih melihat aktivitas luar rumah, termasuk olahraga gitu ya, masih saya lihat kalau misalnya kondisinya merah, ada yang masih bersepeda pada waktu kondisi coklat kemarin, saya lihat masih bersepeda gitu ya, itu risiko tinggi. Risiko tinggi untuk kesehatan parunya, namanya burst lung, namanya burst lung itu parunya bisa langsung burst, itu apa ya, kayak digoreng gitu loh.
2: Gosong
3: lah, ya, burst lung gitu
1: ya. Jadi, gosong ya dong.
3: Jadi bisa menyebabkan kesulitan paru itu untuk memulihkan diri. Ditambah dengan olahraga itu kan membutuhkan oksigen tinggi ya.
1: Betul.
3: Sehingga oksigen tinggi yang diharapkan masuk itu ternyata bukan oksigen. Udara yang masuk itu bukan oksigen tinggi. Malahan polutan yang banyak, ada O3-nya, ozon gitu ya, ada nitrogennya, ada PM2,5 yang tinggi. Nah, itu juga risiko tinggi. Nah, itu juga menjadi masukan pada Pak Tung tadi, supaya bukan cuma hidrasi ya. Jadi hidrasi itu penting. Nah, cuman sesuaikan dengan kebutuhannya, kan sampai pasiennya ada gangguan ginjal, gagal ginjal gitu ya. Terus kata dokternya suruh minum banyak pas kebakaran hutan, wah nanti ginjalnya makin kacau nanti.
1: Jadi kita harus tahu dulu kondisi kita.
3: Harus ya, tahu dulu kondisinya. Nah, termasuk juga disampaikan Bu Direktur tadi, artinya kalau misalnya ada ISPA, ISPA itu memang harusnya selesai di vaskes primer. Tapi ada orang ISPA yang begitu kena ISPA, dia sesak hebat. Apakah itu gawat dan darurat? Nah, itu tergantung penilaian nanti di IGD. Itu yang triase tadi.
1: Iya, betul.
3: Kalau ini indikasinya ada kegawat dan daruratan, makanya masyarakat harus memahami juga kata-kata gawat dan darurat itu definisinya apa.
1: Iya, betul.
3: Sehingga tidak ada, kadang-kadang ada pasien, oh saya datang nih, saya mencret udah 5 kali nih.
1: Iya, betul.
3: Ya kan? Tapi dilihat oleh triase ini, oke. Tapi ada satu orang ini habis kecelakaan, patah ini, luka, segala macam. Tentu itu yang harus didahulukan. Ada skala prioritas kalau di IGD. Jadi jangan sampai masyarakat berpikir, wah ini saya nggak dilayani, udah sejam nih nggak dilayani. Nah, karena yang lain melayani yang nyawa dulu.
1: Iya, benar.
3: Itu juga harus saling memahami lah. Gitu ya.
1: Oke, silakan pendengar ya. Kita masih buka di line telepon kita 0361-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Emma di Rumbai, Kak Riri.
1: Ibu Emma di Rumbai. Silakan Ibu Emma sama dokter kita pagi ini.
5: Assalamualaikum Bapak dan Ibu narasumber.
2: Waalaikumsalam Ibu.
5: Saya gini, dokter menanyakan kan dulu udah ada 29 tahun yang lalu suami saya meninggal dia karena sakit apa, batu asma dia dokter. Jadi setelah nama dia meninggal saya kena juga asma tuh dokter, sudah berobat saya sudah sembuh total dokter. Tapi sekarang sudah 2 hari ini dokter saya sudah merasa agak saya kena asma dulu dokter. Jadi itu yang saya tanyakan dokter, gimana tuh dokter, apa saya berobat lagi kembali dokter kepada dokter yang dulu, dokter yang merawat saya dulu.
1: Gitu aja ya Bu Emma.
5: Ya itu aja dokter.
1: Oke, terima kasih Bu Emma.
5: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih dok?
3: Ya, Bu Emma ikut prihatin ya.
1: Iya.
3: Jadi memang pada kondisi kabut asap ini, kita membagi kelompok masyarakat itu kelompok rentan dan kelompok yang biasa. Tadi yang kita sampaikan kelompok biasa, artinya kalau ada kabut asap warnanya merah, sebisa mungkin menghindari keluar rumah. Kalaupun keluar rumah harus pakai masker.
1: Betul.
3: Nah, tetapi ini agak berbeda sikapnya atau sarannya untuk masyarakat-masyarakat yang rentan. Yang rentan itu terbagi beberapa. Satu, bayi, anak. Yeah. Jadi bayi di bawah 1 tahun, kemudian anak di bawah 5 tahun, kemudian orang tua lansia di atas 59 tahun yang lama, walaupun yang sekarang terbaru itu di atas 65 tahun, tapi kita tetap pegang di atas 59 tahun. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah orang-orang yang sebenarnya atau saat ini atau punya riwayat sakit paru sebelumnya. Jadi saya, misalnya saya pernah sakit asma, udah sembuh nih seperti Ibu Emma tadi. Sekarang dengan kondisi asap sekarang itu risiko tinggi buat beliau.
1: Betul.
3: Terjadinya kekambuhan, serangan dan sebagainya. Sebelumnya terkontrol, jadi tidak terkontrol gara-gara kondisi asap seperti ini. Orang-orang yang punya PPOK, PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis. Penyebabnya biasanya rokok. Orang yang merokok berpuluh tahun, 1-2 bungkus sehari, itu akan mengalami PPOK yang gejalanya mirip dengan asma. Ada sesak nafas, kadang-kadang bunyi, mengi dan sebagainya. Yang ketiga, TB. TBC di Indonesia itu luar biasa. Kita masih 1.100.000 per tahun. Untuk Provinsi Riau itu kasusnya kurang lebih 50.000 per tahun. Itu pun angka 50.000 itu nggak semuanya dapat. Masih notifikasinya masih 60%. Artinya dari 100 pasien TB di Riau yang ketemu cuma 60, sisanya belum ketemu gitu. Kemudian pasien-pasien dengan kanker paru atau penyakit-penyakit paru yang lain. Nah, itulah pasien-pasien yang rentan. Yang rentan itulah yang harus lebih dijaga. Sebisa mungkin jangan keluar rumah kalau dengan kondisi asap. Tapi kalau misalnya kayak pagi ini, silakan. Bukan berarti Anda di penjara gitu ya. Enggak, cuman lihat-lihat demi kebaikan diri sendiri gitu loh. Nah, untuk Bu Emma tadi, kalau memang selama ini terkontrol, kemudian beberapa hari ini nggak terkontrol, silakan datang ke RSUD Arifin Ahmad, ke polikliniknya. Kalau misalnya memang ada asma yang tidak terkontrol, sudah ke klinik gitu ya, ke Faskes Primer. Bisa nggak ke RSUD Arifin Ahmad, ke polikliniknya? Boleh, karena itu RSUD Arifin Ahmad melayani rujukan dari rumah sakit.
2: Jangan
3: ataupun
2: lupa dok, kita kan pelayanan lansia, poligeriatri.
3: Poligeriatri.
2: Jadi bisa dari puskesmas langsung minta rujukan ke Arifin Ahmad sepanjang lansia.
1: Oke, langsung ya berarti ya.
2: Bisa tanpa minta
3: harus
2: rujukan
3: ke swasta.
1: Oke, silakan pendengar, kita masih buka ya di line telepon kita di 0761251111. Kita masih membahas topik waspadai penyakit ISPA akibat karhutla. Oke, Dokter Yusi sama Dokter Indra, kita break sejenak. Nanti kita sambung kembali. Kita masih di Dialog Interaktif Riau Menyapa edisi Selasa 22 September 2026.

tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di dialog interaktif Riau Menyapa Pro 1 Pekanbaru hari Selasa 22 September 2026. Dan kita masih membahas topik waspadai penyakit ISPA akibat karhutla. Kita masih bersama Direktur RSUD Arifian Ahmad Provinsi Riau, Ibu Dr. Gigi Yusi Prastiningsih MM, dan kita juga masih bersama Dokter Spesialis Paru, Dr. Indra Yofi SPPK. Dan pendengar, kita masih buka di line telepon 0761251111, boleh juga di 24595, atau pendengar mau di pesan singkat line WA pagi hari ini boleh di 0811767399. Oke, sepertinya sudah ada ini ya, dari Rama di Nagasakti nih dok, mau bertanya kepada dokter, apakah ada perbedaannya dalam memakai jenis masker biasa dengan masker khusus dalam beraktivitas di luar rumah di saat kabut asap terhadap kabut asap? Oke. Dan masker seperti apa yang dianjurkan, dan berapa lama efektifnya memakai satu masker? Dari Rama di Nagasakti, Panam, Pekanbaru. Nih, boleh nih dokter.
1: Ya, terima kasih Pak Rama dari Nagasakti. Pertanyaan yang sangat baik.
0: Ya.
1: Masker yang dianjurkan untuk menyaring konsentrat dari kebakaran hutan yang namanya PM 2,5. PM 2,5 itu artinya PM itu particulate meter gitu, bahasa Inggrisnya PM. Kemudian 2,5 itu ukurannya 2,5 mikron, kecil sekali. Itu bisa masuk ke dalam saluran nafas kita. Kalau kita nggak pakai masker, saluran nafas bukan cuma bagian atas tapi sampai ke bagian bawah. Kalau PM 10 mikron itu dia biasanya nggak bisa nembus sampai ke bawah, cuman masuk ke saluran nafas atas saja, tersaring oleh hidung, bulu hidung dan sebagainya. Makanya yang kita selalu pegang itu PM 2,5-nya. Apalagi PM 1,0. Nah itu lebih kecil lagi, itu lebih halus, bisa masuk ke dalam saluran nafas bagian bawah lagi. Nah, PM 2,5 ini kenapa menjadi acuan? Karena dia merupakan termasuk hal yang berisiko tinggi untuk terjadinya iritasi dan menyebabkan mudahnya terjadi infeksi di saluran nafas atas maupun saluran nafas bawah. Nah, makanya kalau masker yang dianjurkan itu adalah masker N95. Kenapa namanya N95 itu? Artinya dia punya kemampuan 95% untuk menyaring PM 2,5 tadi. Artinya kalau misalnya PM 2,5-nya ada 100 di udara ini, dengan kita pakai masker N95, cuman 5% yang bisa masuk kemungkinannya ke saluran nafas bawah, atas atau bawah. Karena 95%-nya tersaring oleh N95 tadi. Nah, cuman masalahnya N95 ini, satu, sulit didapat. Yang kedua, mahal. Yang ketiga, cara pemakaiannya harus benar. Nah, pemakaian harus benar itu N95 itu biasanya di daerah di daerah depan tengahnya itu ada kawatnya. Nah, kawatnya itu harus membentuk bentuk hidung masing-masing orang, karena hidung masing-masing orang kan beda-beda ya. Nah, itu harus ditutup betul-betul fix, namanya fit test. Namanya fit test itu memastikan tidak ada udara yang masuk dengan bebasnya kalau sudah pakai N95. Nah, karena dia kedap, tidak dianjurkan memakai N95 itu berjam-jam. Makanya tadi saya sampaikan di awal, memakai masker bila keluar rumah, jangan di dalam rumah memakai masker. Nah, kalau keluar rumah, biasanya dari misalnya dari rumah pakai motor misalnya ke RSUD Arifian Ahmad misalnya, itu kan palingan 20-30 menit. Berarti saat itulah pakai masker. Begitu sampai di tempat kerja langsung lepas. Jangan pakai masker berjam-jam, karena itu juga berisiko tinggi untuk jadi sesak napas. Nah, N95 itu karena dipakai pada kondisi yang tidak infeksius, beda dengan zaman COVID, itu masih bisa dipakai lagi. Jadi jangan dibuang langsung, jadi diangin-anginkan, dibersihkan, kemudian dipakai lagi misalnya. Tapi kalau nafasnya bau ya jangan dipakai juga gitu ya. Nanti masa pingsan dengan bau nafas sendiri kan nggak lucu juga gitu ya. Nah, itu juga bisa diperhatikan. Nah, kalau masker Enggak, kalau enggak ada masker N95, mm-hmm. ya boleh pakai masker bedah biasa. Mm-hmm. Tetapi kalau kita bicara kualitasnya, yeah. dibandingkan N95 tentu enggak head to head. Mm-hmm. Enggak bisa dibandingkan. Yang satu betul. Maskernya betul sudah bisa menyaring N95 PM2.5 95%, ini enggak. Mm-hmm. Cuman daripada tidak yeah. pakai masker mm-hmm. dengan kondisi kabut asap seperti ini, pakailah betul. Masker. Mm-hmm. Terutama bila beraktivitas di luar rumah atau area terbuka.
0: Gitu, baik. Oke, silakan pendengar. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya, dengan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Mbak Anti di Duri.
0: Mbak Anti di Duri. Silakan Mbak Anti sama dokter kita.
2: Dokter Yosi ya. Pertanyaannya ini aja lah, simple aja. Mm-hmm. Kanker paru itu apa sih? Gimana cara penanganannya gitu?
0: Mm-mm. Itu aja?
2: Oke, itu
0: terima aja. Kasih Mbak Anti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanker paru.
1: Ya, makasih Bu Anti dari Duri. Kanker paru itu sebuah penyakit kanker.
0: Iya.
1: Nomor satu. Mm-mm. Di Indonesia dan di dunia, mm-hmm. pembunuh nomor satu untuk kanker yang mengenai laki-laki. Mm-hmm. Beda dengan perempuan ya, kalau perempuan payudara dan serviks, mm-hmm. kalau laki-laki kanker paru nomor satu, mm-hmm. baru kemudian prostat.
0: Okay.
1: Kalau kita bicara kanker paru, mm-hmm. ya Rasulullah Rifinahmat itu juaranya itu. Yeah. Karena semua fasilitas ada, dokternya yeah. lengkap, fasilitasnya luar biasa, mm-hmm. radioterapinya nomor satu, mm-hmm. fasilitas kemoterapi dan imunoterapinya nomor satu, mm-hmm. tidak pernah meminta tambahan biaya, mm-hmm. saya nggak tahu tempat lain, yeah. saya nggak mau ikut campur, yeah. yang jelas RSUD Raffi Ahmad tidak mm-hmm. pernah tidak memperbolehkan meminta biaya. Hmm. Apalagi pasien-pasien yang BPJS terutama ya. Hmm. Nah, kecuali pasien umum tentu lain cerita yeah. ya. Nah, kanker paru itu adalah penyakit kanker hmm. atau kalau orang bilang zaman dulu itu tumor. Hmm. Jadi ada benjolan hmm. di organ parunya, di daging parunya itu. Hmm. Nah, benjolan itu muncul biasanya ada beberapa penyebab hmm. yang dikaitkan dengan penyebab munculnya kanker paru tersebut. Hmm. Tapi penyebabnya yang secara langsung itu biasanya tidak pernah bisa dijelaskan oleh manusia.
0: Iya.
1: Masih ilmunya Tuhan mm-hmm. yang berkuasa. Iya. Cuman ilmu tidak langsungnya itu mm-hmm. banyak faktornya. Mm-hmm. Tetapi yang paling utama, yang paling sering disalahkan adalah asap rokok.
0: Iya.
1: Jadi pada perokok berat mm-hmm. yang merokok kurang lebih 20-30 batang per hari selama 20 mm-hmm. tahun, risiko dia kena kanker itu mm-hmm. itu 52% dibandingkan orang yang tidak ngerokok.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tetapi kita jangan bicara cuman perokok aktif,
0: yeah.
1: perokok pasif juga. Ibunya, istrinya nggak ngerokok,
0: mm-hmm.
1: suaminya perokok aktif, yeah. di dalam mobil ngerokok, di kamar ngerokok, di rumah ngerokok. Artinya istri, anak-anaknya jadi perokok pasif. Mm-hmm. Mereka pun juga berisiko tinggi.
0: Ada kemungkinan juga ya dok ya?
1: Sangat besar kemungkinannya. Mm-hmm. Nah, termasuk juga dampak dari polusi ini. Mm-hmm. Cuman kita nggak tahu.
0: Yeah.
1: Apa berapa konsentrasinya, berapa lama kena paparan mm-hmm. asap kebakaran hutan ini bisa berisiko, tapi mm-hmm. di dalam teorinya ada
0: mm-hmm.
1: risikonya akan terjadi apa kanker dan sebagainya. Cuman itu teori ya,
0: yeah.
1: kita belum bisa memastikan secara pasti.
0: Mm-hmm.
1: Termasuk juga kanker paru sampai sejauh ini adalah penyakit kanker yang paling mematikan.
0: Mm-hmm.
1: Artinya kita bisa memberikan obat kemo, radioterapi, imunoterapi dan sebagainya. Cuman kalau sudah terdiagnosis di stadium lanjut, stadium 3 dan stadium mm-hmm. 4, biasanya tindakan itu adalah paliatif.
0: Mm-hmm.
1: Paliatif itu memperpanjang usia, yeah. mengurangi penderitaan, mm-hmm. bukan kuratif.
0: Mm-hmm.
1: Beda dengan TB. TBC diobati yeah. sembuh, ada kata-kata yeah. sembuh.
0: Benar.
1: Tapi kalau kanker paru stadium 3 dan 4 enggak ada kata-kata sembuh. Karena masih rahasia yang kuasa itu,
0: iya,
1: obatnya belum sampai ilmu manusia ke sana.
0: Mm.
1: Nah, cuma makanya dengan saya nambahkan ada pesan dari Dinas Kesehatan juga,
0: mm-hmm.
1: dengan ada cek kesehatan gratis
0: yeah.
1: CKG ini,
0: yeah.
1: pakailah, terutama bila ada fasilitas ronsennya,
0: mm-hmm.
1: lakukan pemeriksaan ronsen supaya kita tahu secara dini kalau seandainya ketemu, na'udzubillah, jangan sampai mm-hmm. ada kanker paru ketemunya stadium 1. Stadium 2 itu masih bisa dioperasi dan bisa dinyatakan sembuh.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau udah stadium 3, 4 udah menyebar ke sana kemari, ya itu udah sulit.
0: Oke, seseram ya. Itu ternyata ya.
1: Jangan ngerokok gitu.
3: Seserem lagi yang pasif ya dok ya. Kalau nggak salah saya yang pasif lebih
0: serem ya.
1: Tapi saya curhat.
0: Iya, tapi saya penasaran dok, apakah sesak napas itu udah pasti paru atau enggak ya?
1: Semua sesak itu bagian dari refleks atau respon tubuh terhadap kekurangan oksigen.
0: Oh gitu.
1: Nah banyak. Ada sakit jantung, orang bisa sesak.
0: Sesak napas juga ya.
1: Ketonjok ulu hati, sesak juga.
0: Sama bung, sesak napas.
3: Orang gajian juga.
1: Belum gaji.
0: Ketemu pacar juga ini kayaknya.
1: Iya, jadi sesak itu sebuah gejala. Nah tugas kamilah dokter dan rumah sakit untuk memastikan ini gejalanya dari mana. Nah kalau sudah tahu gejalanya dari mana, tentu diberikan obat yang sesuai dengan sumber dari penyebab sesaknya itu.
0: Oke, baik. Kita ke dokter Rizy lagi nih. Apa nih pesan dokter untuk keluarga yang memiliki anak kecil mungkin ketika kualitas udara sedang tidak baik-baik saja?
3: Tadi disampaikan oleh dokter Yofi ada namanya kelompok rentan. Rentan itu yang sudah punya penyakit kronis, termasuk juga orang tua atau lansia, dan anak-anak, ibu hamil, bayi itu termasuk dalam kelompok rentan. Jadi kalau kita punya anak kecil, ya kita yang orang dewasa udah tahu nih. Tadi panjang lebar dokter Indra Yofi menjelaskan bagaimana kegawatan dari partikel. Kalau udah sampai 2,5 bisa sampai ke bawah, yang 1 lebih ke bawah lagi. Kalau 10 okelah di atas, tapi bukan berarti itu kita anggap enteng ya, anggap remeh. Jadi memang batasi aktivitas keluar rumah, titik. Gak ada cerita lain di luar itu. Ya udah kita kurangi untuk anak-anak, apalagi ya main-main keluar rumah. Kalau sekarang kan pemerintah Kota Pekanbaru juga sigap ya, kalau kami lihat, kami perhatikan juga, kalau kadar udara terlihat yang tadi mau warnanya oranye atau merah, langsung PJJ, pelajaran jarak jauh.
0: Ya, betul.
3: Orang tua juga ikuti. Kalau memang sedang PJJ, ya sudah, anak tetap harus di rumah, tapi tidak bermain di luar rumah. Ya, terutama itu karena kelompok rentan itu tadi kita harus waspada orang lansia, kemudian yang sudah punya penyakit kronik, ibu hamil nggak kebayangkan kalau bayinya nanti ya dok ya pasti ada imbasnya. Yang dokter Yofi tadi sudah menyampaikan berulang kali, kita nggak pernah tahu efeknya ini akan kelihatan kapan.
0: Iya betul.
3: Nah, akan kelihatannya kapan? Mungkin setahun, 2 tahun kita nggak pernah akan tahu, karena masing-masing orang juga daya tahan tubuhnya beda. Saya pribadi, meskipun saya tahu tentang kesehatan segala macam, efeknya juga ada di saya. Yang tadi berkurangnya oksigen, kita, kalau saya pribadi yang keluhannya tuh kayak apa, sakit kepala ya dok ya. Kemudian ya itu kan termasuk kan, tidak hanya sesak. Jadi kayak aduh ini udah kurang oksigen banget nih.
1: Mata
3: jadi
1: merah.
3: Ya mata merah juga. Saya juga yang mata beberapa kali, aduh kok ini ya kayak pedih. Nah kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar sesak napas, kurang oksigen ke otak tuh akan banyak sekali implikasinya itu sih.
0: Iya banyak ya, ternyata nggak hanya sesak napas.
3: Iya nggak hanya sesak napas.
0: Baik. Ada nggak pesan dokternya selaku direktur RSUD Arifin Ahmad untuk masyarakat Riau agar tetap sehat dan waspada menghadapi dampak karhutlah?
3: Oke, kalau untuk tetap sehat, tadi sudah disentil dikit sama dokter Indra Yofi juga bahwa pesannya dari Dinas Kesehatan Provinsi, manfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis. CKG ada di semua puskesmas di wilayah kita. Jangan menganggap oh itu cuma diperiksa tensi, cuma periksa gula misalnya. Sekarang pun dari Kementerian Kesehatan mengalokasikan radiologi ya, apa X-ray-nya dialokasikan di semua puskesmas di apa di kabupaten kota, dapat satu kalau enggak salah saya satu kabupaten satu gitu yang mobile yang bisa untuk melihat tadi gejala awal, apakah ada tumor, ada benjolan di paru-paru. Yang jelas manfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis. Jika ada gejala yang rasanya masih bisa, oh saya cuma kecapean nih, istirahat. Tapi oh saya gak kuat lagi nih, harus pergi berobat ke klinik terdekat, ke puskesmas terdekat. Lakukan itu, jangan sampai terlanjur yang sudah gawat darurat, yang akhirnya harus ke rumah sakit yang besar. Nah itu, jadi memang faktor cuaca saat ini yang tadi di awal saya bilang alhamdulillah sudah hujan juga, sudah hijau, dokter Yofi menyampaikan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk waspada lagi. Yang kedepannya kita nggak tahu, yang El Nino tadi akan menyebabkan kekeringan lebih lanjut. Itu sih sebenarnya, manfaatkan, pokoknya manfaatkan. Ada posyandu untuk cek ibu hamil, cek apa ada posyandu lansia.

0: akan capek juga, hektik juga kalau permasalahan ini kayak apa ya, lingkaran setan kali ya dokter Yofi ya, itu lagi kabut asap, nanti begini lagi lagi yang kayak gitu. Jadi harapannya tentu mari kita cegah bersama-sama terjadinya karhutla ini dari awal, agar tidak menjadi habis karhutla ada penyakit, habis ada penyakit. Kebayang gak kalau ada penyakit kemudian sampai menimbulkan kegawat daruratan dan meninggal, berarti ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Betul. Ada keluarga yang kehilangan kepala keluarganya misalnya, atau anaknya karena bencana kabut asap. Kita gak pengen seperti itu. Tadi waktu break ngobrol sedikit dengan dokter Yofi, ternyata peningkatannya cukup signifikan untuk angka di Provinsi Riau. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ada 11.000 pasien untuk ISPA. Di tanggal 10-nya, 10 itu hari 1500. Apa kan ya, kemarin ya hari apa ya, yang tinggi-tingginya asap kayaknya ya, sampai 1500 kasus sehari di Provinsi Riau. Jadi itu cukup tinggi. Jadi harapannya tentu bencana kabut asap ini tidak terjadi lagi. Jadi kalau bisa kita closing statementnya sedikit, pergi ke Siak membawa bekal, singgah sebentar membeli durian, cegah karhutla dari awal, agar udara sehat menjadi harapan. Mungkin itu dari saya.
1: Dokter Indra gimana nih pesannya, harapannya dan juga closing statementnya?
2: Saya nggak punya pantun.
1: Waduh, nggak siap kan tadi ternyata ya?
0: Nggak siap juga sebenarnya.
2: Iya, jadi sebenarnya kami di kesehatan itu kan di hilirnya aja ya. Hulunya tetap yang nomor satu, bagaimana tidak terjadinya api. Kalau gak ada api, asapnya gak ada.
1: Benar.
2: Kasihan teman-teman kita yang betul-betul berjuang keras ya, polisian, tentara, Manggala Agni, relawan, BPBD dan sebagainya gitu ya. Saya pesankan, kita bicara masyarakat tadi, tapi kadang-kadang kita melupakan yang terdepan itu, yang menolong kita memadamkan api itu. Nah itu tolong dijaga juga kesehatannya. Saya pesankan kepada dinas kesehatan masing-masing kota kabupaten, kemudian institusi tempat mereka bekerja masing-masing, tolong jaga mereka baik-baik, karena mereka lah yang membantu kita selama ini. Itu saja dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak dokter spesialis paru, dokter Indra Yofi SPPK. Sehat selalu dokter. Terima kasih untuk Ibu Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, Ibu dokter Gigi Yusi Prastiningsih MM. Sehat selalu dokter.
0: Sehat-sehat juga.
1: Terima kasih sudah main-main ya, nanti lain waktu ya. Oke, baik pendengar, demikian Dialog Interaktif Riau menyapa kita hari ini, edisi Selasa 22 September 2026. Saya Riri Handayani pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sekian Dialog Riau menyapa hari ini.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Riau Menyapa bersama Pro 1 RM Pekanbaru. Dan kembali lagi bersama kami RM Bengkalis. Pendengar, diinformasikan saat ini pendengar Bengkalis diguyur hujan yang cukup deras ya, juga disertai dengan petir ya. Tetap semangat untuk Anda pendengar, jangan lupa jaga kesehatan. Dan bagi Anda yang masih bersama kami, jikalau melewati di seputaran jalan antara Bengkalis yang barangkali juga di wilayah Anda, daerah Anda tidak kehujanan, ini sebaiknya persiapkan jaket hujan, jas hujan ataupun payung ketika Anda tidak kebasahan ya, melewati jalan-jalan yang ruas jalannya diguyur hujan seperti salah satu jalan antara Bengkalis pendengar. Ya, sedia payung sebelum hujan dan pastikan pendengar tetap hati-hati dimanapun berada. Masih bersama kami di Lintas Bengkalis Pagi.
1: Kalau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

Ya, pendengar, selamat pagi pendengar, dan masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, hujan yang sudah mereda ya di kota Bengkalis ya, tapi titik-titiknya masih ada. Pendengar, tetap semangat untuk Anda, hati-hati di jalan ya, kemungkinan barangkali juga jalan, ruas jalan yang licin, hati-hati ya selama sampai ke tempat tujuan. Ya pendengar, informasi untuk Anda pendengar dari reporter resmi kami RRI.co.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat sinergi dengan Radio Republik Indonesia atau RRI dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso saat menerima jajaran direksi dan Dewan Pengawas LPP RRI dalam kegiatan Ramatama bersama Pemkab Bengkalis di Wisma Daerah Bengkalis pada Senin 21 September 2026. Dan pendengar, Bagus Santoso menyampaikan RRI bukan hanya lembaga penyiaran tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi, pembangunan, dan memperkenalkan potensi daerah. RRI juga dinilai berperan dalam mempromosikan UMKM serta menyampaikan berbagai perkembangan di tengah masyarakat. Ia menegaskan, pendengar, PMK Bengkalis mendukung keberadaan RRI di daerah, salah satunya melalui pemberian hibah aset berupa tanah dan bangunan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Sementara itu, pendengar, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan Pemkab Bengkalis. Menurutnya, media penyiaran publik harus mampu berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kebutuhan warga di tingkat bawah. Anwar juga berharap pendengar kerjasama RRI dan Pemkab Bengkalis terus diperkuat. Ia menilai kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama jajaran Pemkab Bengkalis dan RRI. Kabar dari portal resmi kami pendengar RRI.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis ya. Semangat pagi Bengkalis, masih diguyur hujan pendengar ya. Walaupun demikian, membawa keberkahan untuk kita, hujan juga merupakan rezeki ya. Baik pendengar, untuk Anda yang dalam perjalanan, selama sampai ke tempat tujuan, fokus mengendarai kendaraan Anda, dan juga pastinya tetap semangat ya, karena semangat itu harus kita miliki sendiri, individu sendiri. Terkadang orang lain hanya memotivasi. Baik, semoga hari Anda lebih ceria, happy dan bahagia dibandingkan hari-hari kemarin. Pendengar, dari portal resmi kami rri.co.id, kami kabarkan pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dalam dialog interaktif luar studio di Balai Kerapatan Wisma Sri Mahkota Daerah Bengkalis Meningan pada Senin 21 September 2026. Dialog yang bertemakan UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan tersebut disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia atau RRI dan kanal YouTube Diskom Infotik Kabupaten Bengkalis. Bagus juga mengatakan, pendengar, karakter wilayah Bengkalis yang terdiri dari daratan, pesisir dan kepulauan memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Dan pendengar, wilayah Mandau, Pinggir dan Batin Selapan memiliki aktivitas ekonomi yang banyak bergerak di sektor perdagangan domestik. Nah, sementara wilayah pulau dan pesisir seperti Pulau Bengkalis memiliki peluang perdagangan lintas batas dengan memanfaatkan potensi hasil alam. Ya, menurutnya pendengar, ia mencontohkan usaha pengolahan arang tempurung kelapa yang telah menembus pasar internasional. Produk tersebut bahkan disiapkan untuk ekspor ke Tiongkok dengan kontrak mencapai 28 ton. Ya, masih bersama kami pendengar Pro 1 RR Bengkalis. Kita masih di Lintas Bengkalis Pagi untuk Anda.

Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu, namun punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh. Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain. Atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada 3 elemen penting dalam hubungan yang memuaskan: kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal.
Dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.
4: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
5: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Ya, pendengar, hujan kembali reda di Kota Bengkalis, peringkat tepatnya di wilayah Jalan Antara nomor 123 Bengkalis ya. Bagaimana di daerah Anda, apakah hujannya sama ataupun di daerah Anda tidak diguyur hujan begitu? Yang pasti tetap hati-hati dimanapun Anda berada, apalagi dalam perjalanan, fokus mengendarai kendaraan ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga tetap semangat ya, semangat Selasa. Oke. 22 September 2026 ya, waktu yang memang begitu cepat berlalu. Ya, baik pendengar, informasi untuk Anda pendengar, Kementerian Hukum Kemenkum memastikan pendengar komitmennya memperkuat kapasitas hukum bagi dunia usaha melalui transformasi digital layanan. Mulai September 2026, sebanyak 470 layanan Kemenkum akan diakses secara penuh melalui sistem digital untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pendengar, digitalisasi layanan diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dan selain melakukan transformasi digital, ia juga menegaskan pemerintah juga berkomitmen melakukan deregulasi terhadap berbagai aturan yang dinilai menghambat iklim investasi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Menurutnya pendengar, hukum tidak boleh menjadi hambatan bagi investasi, melainkan harus mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memutus mata rantai biaya tinggi.

Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

Lagu Yamko Rambi Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Ya, jangan ada dusta di antara kita pendengar ya. Oke, sudah mengantar kita pukul 10.33 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Di siang hari ini hujan yang terus mengguyur ya di kota Bengkalis ya. Perhatikan juga untuk di wilayah Anda pendengar, lingkungan terutama lingkungan terdekat tempat tinggal, selokan ataupun parit-parit, barangkali juga ada sampah-sampah yang tersangkut di sana yang bisa menghambat perjalanan air ya. Oke, yang pasti tetap jaga kesehatan, apalagi ini hujan saat ini pendengar ya, apalagi kalau di musim hujan, bisa dikatakan belum musim ya. Kemarin musim panas ya, sekarang turun hujan. Dan di saat ketika hujan, cuaca yang sejuk ini biasanya lapar begitu, pingin makan yang hangat-hangat ya, yang rebus-rebusan lah. Yang pasti selamat siang untuk Anda semua yang lagi masak-masak. Salam sapa untuk ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri, begitu juga untuk para pedagang yang menjualkan kuliner, menu makanan lauk pauk ataupun sayur mayur yang masih bersama kami pendengar. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di 90,7 MHz. Yang tidak ada kegiatan, barangkali hanya di rumah saja, tetap semangat untuk Anda. Nah pendengar, seni merias kuku atau nail art, nah kini bukan lagi sekadar pelengkap riasan biasa, melainkan telah menjadi tren gaya hidup utama di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z. Nah, Gen Z nih, generasi muda. Kalau saya gen apa ya? Kalau Anda gen apa juga ya? Nah, pendengar, jemari dengan warna-warni estetis dan desain unik makin sering dijumpai sebagai penunjang penampilan sehari-hari. Fenomena ini dipicu oleh pergeseran makna kecantikan bagi Gen Z yang makin mengedepankan ekspresi diri secara bebas. Kuku dianggap sebagai kanvas kecil tempat mereka menunjukkan kepribadian, mood hingga preferensi seni ya, secara visual tanpa perlu banyak bicara. Selamanya kau di hatiku. Ya, pendengar, di dalam negeri pendengar, fenomena ini turut menggerakkan roda ekonomi kreatif lokal secara signifikan. Kajian ekonomi dari Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia mencatat bahwa sektor jasa kecantikan mikro termasuk studio nail art independen ini mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya permintaan dan segmen konsumen muda yang memprioritaskan belanja pengalaman ya, dengan memprioritaskan belanja pengalaman.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

0: Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi.
1: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

untuk meningkatkan kadar protein, memberikan tekstur dan rasa berbeda. Dan pendengar, roti ini merupakan makanan pokok di wilayah negara barat dan timur tengah, serta menjadi bahan dasar untuk pizza dan lapisan luar roti lapis. Umumnya pendengar, roti ini dijual dalam bentuk sudah diiris dan dikemas rapi dalam plastik untuk menjaga kesegarannya. Dalam beberapa budaya, pendengar, roti juga dipandang sangat penting ya, hingga menjadi bagian dari ritual keagamaan. Ya pendengar, roti yang ditemukan di Eropa menunjukkan adanya residu tepung di permukaan bebatuan dan digunakan untuk menumbuk makanan sekitar 30 ribu tahun lalu. Dan pada waktu itu tepung kemungkinan sudah mulai diekstraksi dari umbi-umbian seperti tumbuhan jenis tipa dan tanaman paku. Kemudian mendengar, tepung ini ditebarkan di atas batu datar dan dipanggang di atas api, kemudian menciptakan flatbread primitif pendengar. Dan sekitar tahun 10.000 sebelum masehi, dengan munculnya era Neolitikum dan perkembangan pertanian, biji-bijian menjadi bahan utama.

0: Ya, pendengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari ini Selasa 22 September 2026. Dan jangan lewatkan, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf tersilap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel

0: dan Zivai Zekil ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Safi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nation League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Die Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan PORPROV ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan PORPROV kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Mila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: aja sih kok kalian baru pulang jam segini?
1: Kalian kapan aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: San Mam.
1: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
2: Oh no.
1: Pakai etik dong naik motor.
3: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
8: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
9: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau bagasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
10: Gak ada liburnya Pak Di?
9: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang. Jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis, kalau bakso masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000, kalau yang besar itu 1.500, telur puyuh isinya itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah.
10: Bertambah ya.
9: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
10: Kewalahan nggak Pak Di melayani
9: pelanggan? Ya. Kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
10: Apa nih Pak Di tantangan Pak Di jualan Pak?
9: Oh, tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
8: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
0: Ya, mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh, kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong cetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri. Kendalanya tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada. Ya? Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
8: Bagi Marzuki dan Miss Niar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Miss Niar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melky Guslau. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama. Digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia berada di tempat sholatnya dan uduknya belum batal. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh gak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid, karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik, ya kan. Kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali ya,
1: 25 tahun yang lalu. Dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan, di pasar boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. 50 ton. Awalnya, awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi. Tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra. Tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang kita ciptakan untuk masyarakat kita. Namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi, dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
2: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
1: Iya. Yeah.
2: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
2: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan gitu?
1: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
2: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
2: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
1: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan, permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
2: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
1: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton, karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu, ya kan? Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
2: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil yang dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
0: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
1: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
2: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya bisa beli berapa per buah atau
1: macam? Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan, pilihan yang super.
2: Okay. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
1: Nggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
2: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
1: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
0: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
2: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
3: Udah 2 tahun.
2: Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
3: Nah itu apa tuh, bakar kenarang, jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
2: Jadi di Bantan Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
2: Okay. Ramai di situ?
3: Ramai. Nah, sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
2: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
3: Enak, enak juga, kerja hari-hari terus.
2: Ada.
3: Nah, tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah besoknya lanjut lagi.
2: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
3: Gaji harian.
2: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
3: enggak? Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
2: Berapa sih Bu dibayar?
3: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
2: Ada istilahnya macam lembur lagi ya.
3: Tambah lagi kerjanya.
2: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
3: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
2: Kalau keluarga ibu ada? Anak, suami?
3: Tak ada. Kalau aku satu orang aja.
2: Jadi kalau seandainya kerja sana gak ada, di sini?
3: Nah, sini, kerja kebun sinilah. Ikut dia, tanam ini, lomboknya, semacam-macam lah sini.
2: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak ibu sampaikan, ada gak kegiatan ibu sehari-hari itu? Macam mana, ada sesuatu yang menyenangkan itu atau yang tidak menyenangkan?
3: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tuh hari-hari. Kerja Ibu Sani, untunglah Ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua, jadi keluarga semualah situ. Time ramai kelapanya 10 orang gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini kelapa Ibu Sani sudah sampai itu kak, kamilah menyampaikan ke kawan-kawan,
2: manggil ya.
3: Kerja situ.
0: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
3: Ya, bekerja ya semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo. Nah, gitu belanja dapur ya, lada, bawangnya. Kan lengkap kita semua kan?
2: Iya.
3: Nah, kita kasih lengkap di rumah. Baru besok kita kerja lagi, ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai nang tamat cucu ni tadi sekolah. Jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur mau itu tak mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah ndaklah Bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis Bu. Selesainya.
2: Ada baru?
3: Tak. Ndak bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau Bu, aku ni kerjanya sikit. Ya, aku tak mau Bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nu, lambe aja. Yalah kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit. Gitu, sekolahkan cucu.
0: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Baik, dengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Ya, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali buat Anda yang saat ini melaksanakan aktivitasnya di Kota Bengkalis, masih diguyuri hujan namun sudah sedikit mereda. Dan mudah-mudahan dengan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hujan di hari ini, cuaca hendaknya di Bengkalis sehat kembali dan tidak ada kabut asap yang menghambat aktivitas kita, tentunya khususnya buat para penerus bangsa kita, anak-anak didik ya, yang saat ini dalam proses belajar mengajar di sekolah, terkendala dengan cuaca atau indeks suhu atau indeks cuaca yang kurang sehat di Kabupaten Bengkalis dan sekitarnya.

Baik pendengar, seperti biasa nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita lintas Riau siang dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pendengar, pukul 12.59 waktu Indonesia Barat, yang saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah Riau siang langsung dari Pro 1 Pekanbaru.

0: gerakan yang memang sangat positif ya, bagaimana lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang tidak termanfaatkan bisa ditanami berbagai komoditi. Dan hari ini kita di sini menanamnya padi. Kemarin di Tenan Raya ada tanam jagung, sebelumnya kita
1: pokok-pokok berita utama, pendengar, sampai pekan ketiga September 2026, pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di RSUD Arifin Ahmad menembus 11.000 orang. Pemerintah Kota Pekanbaru dukung penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tidur untuk penanaman padi di Kelurahan Tangkerang Utara. Walter Yos yang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Yos yang selengkapnya edisi hari Selasa 22 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Thank you.

Mendengar sampai pekan ketiga September 2026, pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di RSUD Arifin Ahmad menembus 11.000 orang. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.

0: Jumlah pasien ISPA akibat kabut asap sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru terus meningkat. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Pratiningsi menjelaskan sampai saat ini sudah 11.000 pasien yang berobat ke RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Walaupun jumlah yang berobat meningkat, pihaknya tetap bisa melayani dengan baik. Sehubungan dengan banyaknya pasien yang berobat, Yusi Pratiningsi menyarankan masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diberikan Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota.
1: Yang jelas manfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis. Jika ada gejala yang rasanya masih bisa, oh saya cuma kecapean nih, istirahat. Tapi oh saya gak kuat lagi nih, harus pergi berobat ke klinik terdekat, ke puskesmas terdekat. Lakukan itu, jangan sampai terlanjur yang sudah gawat darurat, yang akhirnya harus ke rumah sakit yang besar. Itu angka di Provinsi Riau. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ada 11.000 pasien untuk ISPA, kabut asap.
0: Sementara itu, Indra Yofi, dokter spesialis paru, menjelaskan untuk mencegah paparan penyakit ISPA. Salah satu caranya adalah menggunakan masker N95 yang memiliki kemampuan menyaring partikel agar tidak masuk ke saluran pernafasan.
2: Artinya, dia punya kemampuan 95% untuk menyaring PM2,5 tadi. Artinya kalau misalnya PM2,5-nya ada 100 di udara ini, dengan kita pakai masker N95, cuma 5% yang bisa masuk kemungkinannya ke saluran nafas bawah, atas atau bawah. Karena 95%-nya tersaring oleh N95 tadi.
0: Masyarakat diimbau secara bersama-sama menjaga lingkungan dan kesehatan dengan tidak membakar, serta mengurangi paparan asap selama kualitas udara bisa menimbulkan penyakit ISPA. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Riau minta guru di sekolah untuk menerapkan the power of yet dan hentikan kalimat yang mematahkan semangat anak saat proses belajar. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Riau mengajak para pendidik untuk mengubah pola pikir atau growth mindset dalam mendidik siswa di sekolah. Wida Iswara Ahli Madya BGTK Riau, Sesi Suswanti mengingatkan bahwa growth mindset bukan cuma teori di atas kertas. Konsep ini adalah cara pandang guru dalam melihat potensi besar yang tersimpan di dalam diri setiap siswa.
5: Bapak Ibu guru, kita ketahui bersama growth mindset itu bukan hanya sekedar konsep ya Bapak Ibu, tetapi bagaimana cara kita memandang setiap potensi yang ada pada murid-murid kita. Setiap anak mungkin akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi kita tahu bersama Bapak Ibu, mereka semua memiliki kesempatan yang sama untuk terus berkembang. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi kita juga berperan dalam bagaimana menumbuhkan keyakinan kepada setiap murid-murid kita bahwa mereka itu mungkin bukan belum bisa, tetapi mereka akan kita dorong untuk terus belajar dan berkembang.
4: Mendukung hal itu, perwakilan tim kerja peningkatan kompetensi BGTK Riau, Edi Suhendri, meminta para guru untuk menjaga lisan dan menghindari kalimat yang bisa mematahkan mental siswa saat belajar.
6: Ya, hindari murid-murid mengatakan tidak bisa, ya, the power of yet. Jadi kekuatan belum, ya. Jadi hindari kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Oh, kamu tidak bisa, ya. Atau jawabanmu salah. Kamu kurang pintar, ya, hindari Bapak Ibu ya. Harapannya kita bisa memotivasi murid-murid. Ya, ketika muridnya tidak bisa, barangkali kita sampaikan, ya, kamu belum menguasai. Coba lagi, barangkali kamu butuh latihan lebih banyak. Atau ketika Bapak Ibu menemukan jawabannya masih salah, ya, mari ajak murid-murid kita cari bagian yang perlu diperbaiki, yang tahap mana yang belum mereka pahami.
4: Lewat pendekatan yang ramah dan suportif, BGTK Riau berharap setiap ruang kelas bisa menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi murid untuk tumbuh tanpa takut gagal. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru dukung penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tidur untuk penanaman padi di Kelurahan Tangkerang Utara. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penuh program ketahanan pangan yang dilakukan kelompok tani Agro Mandiri Sejahtera melalui penanaman padi serentak di lahan seluas 2 hektar di Kelurahan Tangkerang Utara, Selasa 22 September 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam mengoptimalkan lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan. Menurutnya, lahan tidur dapat diproduktifkan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.
8: Ini merupakan salah satu gerakan yang memang sangat positif, ya, bagaimana lahan-lahan tidur, lahan yang tidak termanfaatkan bisa ditanami berbagai komoditi, dan hari ini kita di sini menanamnya padi. Lalu kemarin di Tenan Raya ada tanam jagung, sebelumnya kita juga tanam jagung di 50, hari ini di sini tanamannya padi. Tentu harapannya adalah ini bisa jadi pilot project lah, sebagai contoh nanti bagi masyarakat, oh ternyata di Kota Pekanbaru pun kita bisa menanam padi.
7: Markarius berharap semakin banyak lahan kosong di Pekanbaru yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Menurutnya, masyarakat dapat menanam berbagai komoditas sesuai kondisi lahan selama mampu memberikan manfaat dan mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Agro Mandiri Sejahtera, Riono Gede Trisoko, mengatakan penanaman perdana saat ini difokuskan pada padi gogo. Selain padi, kelompok tani juga berencana memanfaatkan bagian tanggul dan pembatas lahan untuk menanam komoditas lain seperti kacang, semangka, dan melon.
9: Acara peranam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kelompok ini. Luas lahan kita di sini 2 hektar. Untuk pertama ini program pemerintah padi. Cuman kita sisipi seperti yang nampak sebagian negara tumbuh ini kacang. Ya. Barangkali nanti di pembatas-pembatas tanggul itu bisa semangka, bisa lada.
7: Riono menargetkan tanaman padi tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 3,5 bulan. Setelah masa panen pertama, kelompok tani akan kembali melakukan penanaman dengan tahap dengan tetap memprioritaskan komoditas padi serta tanaman sela di bagian pembatas lahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI, Korem 031 Wirabima menggelar bazar pasar murah bagi masyarakat Pekanbaru Selasa pagi. Kairani Januarini melaporkan.
10: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kota Pekanbaru turut diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui bazar pasar murah yang digelar di halaman kantor Korem 031 Wirabima, Jalan Ahmad Yani, Selasa pagi. Berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras, telur, minyak goreng, hingga beragam makanan. Produk-produk tersebut ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih ringan. Kasrem 031 Wirabima, Kolonel Infantri Tri Aji Sartono mengatakan, kegiatan pasar murah tersebut digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pelaksanaannya juga melibatkan BUMD Provinsi Riau, PT Riau Pangan Bertuah.
11: Kita dalam rangka HUT TNI, kita secara serentak seluruh Indonesia ini, seluruh jajaran TNI, jajaran atas udara, kita melaksanakan kegiatan pasar murah untuk ya, paling tidak membantu masyarakat menyiapkan sembako lah untuk yang harganya murah, sehingga mereka ya, paling tidak terbantu. Serentak di seluruh Indonesia dibuka oleh Ibu Wakil Ketua Dharma Kepulih Keras, dan jelas tujuannya untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako yang murah.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Yulianis, menyambut baik pelaksanaan bazar pasar murah tersebut. Ia menilai kegiatan ini turut membantu pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok.
12: Kita tentunya sangat mendukung ya, karena peres pasar ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat juga, terus juga untuk stabilitas harga tentunya, agar masyarakat bisa terbantu.
10: Salah seorang warga Tangkerang, Wizi, mengaku memanfaatkan pasar murah tersebut tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang usaha dagang yang dijalankannya. Harga yang lebih terjangkau membuatnya dapat menghemat biaya dibandingkan membeli sejumlah kebutuhan di pasar tradisional.
13: Dari Tangkerang. Dari Tangkerang. Gemanya apa ya, Bu?
14: Ini beli tiga. Pak Ipe. Gulanya 5 kilo. Ini sama beli
13: telur ya. Telur ya. Dan pasar murah ini seperti apa? Mungkin Bu terbantu dari Ibu? Lebih murah ya? Ibu, ini untuk konsumsi sendiri atau untuk usaha?
14: Bisa setiap bulan ya.
10: Bazar pasar murah tersebut dibuka pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Selain menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kepulauan Meranti. Bupati Kepulauan Meranti Asmar mengunjungi korban kebakaran rumah di Kelurahan Selat Panjang Kota. Pada kesempatan tersebut, ia menyalurkan bantuan sembako, data kependudukan, dan berjanji akan memberikan bantuan rumah pada korban. Kontributor Kepulauan Meranti, Muhammad Isnaini, melaporkan.
15: Didampingi asisten satu sekretariat daerah Kepulauan Meranti, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawiran Asman mengunjungi korban musibah kebakaran rumah yang berada di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Selat Panjang Kota. Pada kesempatan itu, Bupati Asmar memberikan bantuan paket sembako dan sejumlah peralatan rumah tangga serta dokumen kependudukan seperti KK dan KTP untuk sedikit meringankan beban warganya itu. Selain itu, Asmar juga berjanji akan membangun kembali rumah baru berukuran 6x6 meter dan ditargetkan tahun depan mulai dikerjakan.
16: Baik, ikut bela sengkawa, Mbak. Mudah-mudahan Mbak tetap diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa menghadapi kejadian-kejadian seperti ini. Jadi ada pemberian dari kantor dinas sosial. Ya, ada kasur, ada berupa makanan, sembako, dan juga alat-alat baju ya, yang dikasih ke korban, sabun ya. Ini dari dinas sosial. Paling lambat nanti awal tahun 2027 sudah dibangun rumah korban ini, Ibu Nur Hayati, itu 6x6, lebarnya 6 meter, panjangnya 6 meter. Belum dapur lagi di belakangnya. Ini insya Allah segera 2027 ini terlaksana.
15: Mendengar rencana tersebut, korban musibah kebakaran Nur Hayati terharu dan mengucapkan rasa syukurnya. Ia berterima kasih atas kepedulian yang tunjukkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
17: Dengan adanya kita dapat bantuan ini, semoga Allah memberikan dan ke kesehatan dan kesabaran dan kemudian semoga dapat hikmah juga yang baik lagi. Semoga apa yang Bapak kasihkan kepada semua kita mendapat memanfaatkan sebaik-baiknya.
15: Sebelumnya kebakaran hebat diduga akibat korsleting listrik terjadi pada Sabtu sekitar pukul 16.50 rumah Ibu Nur Hayati warga yang berada di Jalan Tanjung Harapan Selat Panjang Kota diketahui terbakar. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat musibah kebakaran tersebut. Kontributor Mama Isnaini, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Pemkab Bengkalis dorong usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi penggerak ekonomi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
18: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso dalam dialog interaktif luar studio di Balai Kerapatan Wisma Daerah Bengkalis, Senin pagi kemarin. Dialog bertema UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan tersebut disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia atau RRI dan kanal YouTube Diskom Info Kabupaten Bengkalis. Bagus Santoso mengatakan karakter wilayah Bengkalis yang terdiri dari daratan, pesisir, dan kepulauan memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Menurutnya, wilayah Mandau, Pinggir, dan Batin Solapan memiliki aktivitas ekonomi yang banyak bergerak di sektor perdagangan domestik. Sementara wilayah pulau dan pesisir, seperti Pulau Bengkalis, memiliki peluang perdagangan lintas batas dengan memanfaatkan potensi hasil alam.
19: Jangan takut untuk jatuh. Jangan takut untuk mencoba. Ya. Tapi takutlah dengan tidak mencoba, tapi Anda terus berpikir, akhirnya kemah aja di otak, tapi tidak bekerja. Kalau Anda sudah mencoba dengan pendekatan empiris, belajarlah ke orang-orang yang sudah berhasil. ATM, boleh dalam berbisnis itu. Amati, tiru, modifikasi.
20: Betul.
19: Jangan jiplak lah. Maka Anda akan mendapatkan jalan itu. Oke, Abad, yakinlah Anda adalah mahasiswa dan Gen Z ini rata-rata sekarang tidak bercita-cita menjadi karyawan. Betul. Tidak menjadi PNS. Mereka sudah membuka sebuah usaha-usaha menjadi entrepreneurship sejati, yang itu adalah menjadi cita-cita pemerintah Indonesia, pemerintah Kabupaten Bengkalis.
18: Sementara itu, Direktur LPU RRI Pusat, Yonas Markus Tuhuleru, menyikapi terkait UMKM ini, RRI selalu memberi ruang kepada UMKM, di mana di kolom RRI ada pojok UMKM, dan begitu juga dengan setiap kegiatan yang dilaksanakan, RRI selalu melibatkan UMKM.
21: Untuk UMKM sendiri, sesungguhnya punya historis yang panjang terkait dengan RRI. Saya setuju dengan dari Kadin ya, Bung, bahwa di COVID yang bertahan itu adalah pelaku UMKM.
20: Iya, ketika betul.
21: Ekonomi kita jatuh dan RRI mempelajari itu, melakukan evaluasi itu, sehingga pada tahun 2023 RRI mendeklarasikan diri sebagai radionya UMKM. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi hub, RRI menjadi hub bagi seluruh pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan menggandeng semua stakeholder.
20: Iya.
21: Saya setuju dengan Pak Bupati bahwa kalau bahasa saya katakan bahwa UMKM itu adalah pilar ekonomi bangsa dan daerah. Kalau menurut beliau ini bantalan ekonomi. Dan ini harus kita dorong, dan RRI punya peran yang sangat signifikan. Kita tidak hanya bermain pada terestrial, auditif. Tetapi sekarang di era konvergensi media, saya ajak semua pelaku UMKM, ayo gabung dengan kita. Ya, selain binaan usaha, kita punya kanal UMKM. Terhubung dengan seluruh UMKM yang ada di seluruh Indonesia.
20: Yeah.
21: Sehingga apa? Dia akan menjadi literasi dan edukasi kepada pelaku UMKM.
18: Di Kabupaten Bengkalis saat ini terdapat sekitar 56.379 UMKM dan dinilai penting karena menjadi penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong UMKM terintegrasi dengan BUMDES, kelompok usaha, sentra ekonomi masyarakat. Dalam dialog tersebut, Pemkab Bengkalis dan RRI mengajak mahasiswa dan generasi muda yang hadir sebagai audiens untuk berani menjadi pelaku usaha dan berharap semakin banyak masyarakat yang menjadi pengusaha sehingga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Meski hujan deras Selasa pagi mengguyur sebagian besar wilayah Kepulauan Meranti, namun upaya pencegahan karhutla terus diperkuat. Camat Tebing Tinggi Barat Rinaldi terus menghimbau warganya untuk mewaspadai ancaman karhutla serta tidak membakar lahan. Kontributor Muhammad Isnaini kembali melaporkan.
15: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kepulauan Meranti Selasa pagi tidak membuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi terhenti. Camat Tebing Tinggi Barat Rinaldi terus mengingatkan warganya agar waspada ancaman karhutla. Menurutnya, peran serta semua pihak termasuk kepedulian masyarakat sangat berperan penting dalam menjaga agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
22: Himbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi Barat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara terbuka. Mengingat pada saat ini kita di Kabupaten Kepulauan Meranti sedang mengalami musim kemarau ekstrim atau panas yang berkepanjangan. Karhutla merusak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Pada saat ini juga telah ada maklumat Kapolda Riau tentang larangan membakar hutan dan lahan. Kepada masyarakat, jika melihat adanya titik api atau hotspot, maka kami minta agar segera menghubungi pihak desa atau Babinkam Tipmas di desa masing-masing.
15: Sementara itu Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ibda Dominikus Turnip juga menyampaikan himbauan yang sama. Ia mengingatkan warganya baik di Kecamatan Tebing Tinggi Barat maupun di Kecamatan Pulau Merbau untuk tidak membakar sampah, apalagi membuka lahan dengan cara membakar yang nantinya bisa berpotensi terjadinya karhutla.
1: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, ini saat ini kita syukur alhamdulillah ya, dituruni rahmat dari Tuhan berupa hujan ya. Untuk saat ini hotspot atau titik api di Kabupaten Meranti itu zero atau nol. Ya. Pada kesempatan ini kami mengimbau kepada masyarakat, yang pertama stop membuka lahan dengan cara membakar, yang kedua stop budaya memerut ya, karena sebagian besar penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu adalah memerut.
15: Ia menambahkan hujan deras yang saat ini mengujur wilayah Kepulauan Meranti membuat kondisi Kepulauan Meranti saat ini zero hotspot. Ia berharap kesadaran masyarakat terus terbangun sehingga bisa mencegah terjadinya karhutla. Kontributor Mama Shina ini, RRI Pekanbaru.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sampai pekan ketiga September 2026, pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di RSUD Arifin Ahmad menembus 11.000 orang. Pemerintah Kota Pekanbaru dukung penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tidur untuk penanaman padi di Kelurahan Tangkerang Utara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Pendengar Smex Pol Pekanbaru 2026 mempersembahkan dari Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut akan segera hadir sebagai ajang spesial yang sayang untuk Anda lewatkan. Berlangsung pada 25 sampai 27 September 2026 di Main Atrium Living World Pekanbaru. Smex Pol Pekanbaru 2026 menampilkan puluhan booth food and beverage, fashion dan wasra, aksesoris, craft and jewelry hingga body and beauty care yang merupakan produk unggulan mitra binaan Pertamina. Tidak hanya itu, Smexpo Pekanbaru pendengar juga menghadirkan beragam acara menarik, mulai dari talk show inspiratif bersama narasumber pilihan, workshop interaktif untuk mengasah keterampilan, hiburan seru termasuk stand-up komedi dari Maggie Irawan, kids fashion show, dan Melayu singing competition. Di sini, pengunjung bisa mengikuti door prize berupa e-voucher My Pertamina, produk mitra binaan, dan hadiah menarik lainnya. Smexpo Pekanbaru 2026 juga akan menampilkan produk Pertamina dan juga produk industri dari Disperindakop UKM Provinsi Riau. Smexpo Pekanbaru 2026 adalah tempat di mana inspirasi, edukasi, dan hiburan bersatu dalam satu panggung, upaya mendukung UMKM agar dapat semakin maju dan berkembang. Ikuti info selengkapnya di kanal media sosial Smexpo Pekanbaru 2026 dan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di Instagram @smexpo.pekanbaru atau @pertamina_sumbagut. Follow juga Instagram @mypertamina agar Anda tidak ketinggalan promo menarik lainnya. Sampai jumpa di Smexpo Pekanbaru 2026. Pendengar, untuk rangkaian informasi dan musik di Riau Siang, saya cukupkan terlebih dahulu sampai di sini karena untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk dapat mengikuti 100% Indonesia berjaringan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
2: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa, Gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
2: Biar ya, banyak eksplorasinya juga.
0: Nah,
2: ya.
0: Nah, itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
2: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
2: Ya, jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
2: Iya, hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
2: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya?
0: Mm-hmm.
2: Soalnya ini gak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak gak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas Dede.
0: Nah, maunya apa?
2: Maunya ya, kan?
0: Apa? Maunya apa emang? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
2: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa. Makanya maunya apa dulu?
3: Apa ya?
2: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Bang Iman.
3: Imanine bisa.
2: Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
3: Harusnya berdua.
2: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
3: Seni Liega berhalangan karena sakit.
0: Oke. Tapi enggak apa-apa.
2: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega.
2: Mm-mm.
0: Bener ya?
2: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya?
2: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya. Untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
3: Maumu apa?
0: Maumu apa jadinya?
3: Maumu apa?
0: Oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
2: Maumu apa?
0: Maumu apa?
2: Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit. Maumu apa?
0: Kamu?
2: Iya. Yeah.
0: Tolong.
2: Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
3: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba, dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini, tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya, belum pasti
2: belum tahu arahnya
3: mau kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi, dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
2: Oh, jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
3: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
2: Masak-masak tapi nyanyi.
3: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
2: cover.
3: Enggak, kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
2: mengajak menikmati rasa.
3: Takaran hatimu berubah lagi, kadang manis asin pahit. Ya, itu kan. Kayak arah-arah yang ke situ ya.
2: Arah-arah ke masak-masakan ya.
3: Masak-masakan gitu.
2: Oke. Sensasi rasa.
3: Jadi ya nyambung-nyambung situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya, ya udah terserah lah gitu maksudnya. Kayak belum jelas gitu maksudnya.
2: Ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana.
3: Yeah.
2: Tapi ya udah jalanin aja.
3: Ya, gitu.
2: Jadi mau rasanya pahit, manis, asin, asem
3: ya,
2: itu
3: terserah lah gitu kan.
2: Ya, terserah lah.
3: Yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya, terserah lah gitu kan.
2: Gitu ya.
3: Mm-mm.
2: Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
2: Oh iya,
0: nanti ada sesi lagi.
2: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
2: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
0: Iya, bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
2: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
3: Baru rilis
2: okay. di tahun ini bulan
3: 2 bulan yang lalu kok enggak salah ya.
2: 2 bulan yang
3: lalu. Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
2: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama Senli Ega gimana?
3: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Saya tahu. Sudah dengar, suka lihat. Bukan, yang suka cover-cover itu kan?
2: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
2: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
3: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini kayaknya kok matching lah gitu kan.
2: Dari kawin situ kawin
3: ngeblend gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir ya udahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen. Lumayan agak lama, udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu tuh, pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
2: Bukan main.
0: Dan kira jadi nih lagunya.
2: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
2: Iya, tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
2: Dede Firdaus.
0: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
4: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
2: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
4: Oke deh, salam sehat ya perkalian Baya.
2: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
4: Bilhair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
3: Boleh. Iman Nine boleh.
4: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
2: Okay.
4: Pertanyaan kedua, Bang Iman asal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
2: Ini
4: itu aja ya, aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
2: Boleh. Silakan, Bu.
4: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike Semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada supply, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
2: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke, Bang Benny.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
0: Ya. Oke. Okay. Langsung dijawab.
2: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
2: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya
0: ada lagu apa aja katanya.
2: Lagunya ada apa aja. Terus okay, selain lagu Mau-mau apa ini ada rilisan lagi gak sih tahun ini?
3: Iya, gitu. Kalau untuk Imanine ya, project Imanine kan ada project solo project saya ya nama Imanine. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya.
2: Itu solois.
3: Solois, nah itu sebagai soloisnya. Ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga apa namanya yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
2: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
3: Ya.
2: Curahan hati kayaknya ini.
3: Gitu. Jadi kalau untuk Jeroxnya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya
2: gitu. Banyak banget, makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
2: di media sosialnya Imanine ya, atau I'm a Nine whatever you call it.
3: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
2: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo, aslinya orang mana sih?
3: Asli kok lahir Jakarta.
2: Jakarta.
3: Lahir Jakarta, tapi
2: darah?
3: Darah campur-campur lah, ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
2: Oh, campur. Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looksnya Jepang ya.
0: Oke lah, kalau kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
2: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
2: kita,
0: malah.
2: Ah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
0: okay,
2: kita tampung
0: deh,
2: dulu,
0: ya.
2: Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
0: Halo Bang Ari.
2: Halo Bang Ari.
5: Selamat siang.
0: Iya, siang Bang Ari.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
2: Bang Ori di Samarinda.
5: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
5: Langsung aja ya.
2: Iya. Iya, iya,
5: iya. Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
2: Amin. Oke.
5: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
5: Itu aja.
2: Oke, okay, siap.
5: Terima kasih banyak.
2: Oke.
0: Okay. Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
6: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya panggatan Indonesia.
2: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
6: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
2: Oke, okay. Ya, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
6: Ya saya mau nanya lagi kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat ini adiknya atau kakaknya?
2: Siapa?
0: Siapa?
6: Intan yang itu
2: saudaranya
6: si Iman.
2: Oh ya. Intan.
0: Oh ada ya. Ada. Oke. Nanti dijawab ya.
2: Nanti.
0: Tahu loh ini udah Navi.
2: Oh, dia berarti searching.
0: Update
2: searching,
0: ya. Terima kasih ya.
2: Ya. Oke. Okay, ya. Makasih udah.
6: Itu aja, terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Gagazi, Kak Ahmad, Jinikin, Itabibun, Nancy Petran, itu aja.
0: Oke. Okay. Okay.
6: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Selamat siang.
3: Terima kasih, udah.
0: Terima kasih.
2: Okay.
0: Jawab aja deh kalau gitu ya, biar takut nanti lupa ya.
2: Boleh, tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
0: satu
2: Ari.
0: Satu lagi.
2: Bang Ari di Samarinda.
3: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
0: Dicatat,
2: tenang aja.
0: Ada ininya, ada.
2: Bang Ari, gimana Bang Ari?
7: Ya.
2: Iya, Bang Ari, halo.
7: Ya.
2: Silakan.
0: Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
7: Ke Samarinda.
0: Iya.
2: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
2: Oh. Oke deh, ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Siap. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
0: Oke. Okay.
2: Boleh kali ya.
0: Ini kata Bang.
2: Boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
2: Makanya itu kita bingung maunya apa.
0: Produser di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya.
2: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: Dede Bendaus.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu, ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ada Ica, ada Upi, sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman. Bang Iman aman.
0: Aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Halo
0: Ica.
1: Ica.
0: Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica, kita beralih Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus.
1: Halo,
0: juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah. Berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin, yaitu
1: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah,
2: kedua
0: itu.
2: Kali. Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus yang ini yang lagu kedua, mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke pertama lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend
2: gitu.
0: Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi.

0: dari Uda. Uda
1: siapa tadi? Lupa kan?
2: Udah Hanafi.
0: Udah Hanafi. Udah Hanafi, dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima dulu nih.
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Gak apa. Kita nggak teman dulu ya kayaknya udah ya, ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica.
0: Terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Tedinda di WhatsApp coba ya. Halo Tedinda.
3: Halo Ica.
0: Iya.
3: Ruang rindu.
1: Salah program. Baru bangun kayaknya Tedinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iman juga Iman.
2: Iya, halo
0: Tedinda.
1: Silakan Tedinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Kita datang nanti bawa sesuatu nanti ya, kita makan.
1: Aman.
0: Ya? Oh gitu, Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa,
1: Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif,
2: masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka tuh.
3: Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih, kan lagunya agak-agak keras gitu kan? Berkiblatnya kemana?
2: Oke. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Mana?
3: Ikut mana gitu kan ya? Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya.
1: Iya.
3: Memang sengaja dibuat kalau dengan Sandy apa memang sengaja dibuat agak beda nih?
0: Lebih cool sama down gitu ya, oke.
3: Agak-agak itu sih pertanyaan dari Teteh. Iman,
1: siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Amin, Teteh.
1: Siap, Tedinda. Terima kasih.
0: Sehat-sehat, Teteh. Hanupis.
3: Iya, banggakan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak, Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu, waalaikumsalam dari Batam ya.
4: Iya dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oke, silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Nah, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
1: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah silakan.
0: Satu kompi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus salam buat ini Kapuja di Papua. Heeh. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Okay, itu gitu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, iya, okay, benar. Mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang
5: Iman? Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh yang nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya. Pokoknya kalau Jerok itu nggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Makasih.
5: Ini keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya, bagus itu, aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Makasih. Iya, makasih.
1: Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung. Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
0: Sama aku ajangnya.
2: Kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke,
2: mungkin beda angkatan kali ya.
0: Iya, pastilah ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai, gitu ya. Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya ya tetap ada, karena kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya. Waktu saya bikin
0: Genji banget
2: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai,
0: jadi nggak beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Jirok kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya gitu. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Iya. Terus juga, udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur.
0: Kira-kira kita ngeblend gak suara? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana?
1: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Siang.
1: Halo, siang.
6: Bang
0: Dede.
6: Daud.
1: Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman. Halo.
6: Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Pernah ke Sokten ya?
2: Pernah ke apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo?
1: Halo?
0: Bang Jaya?
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya?
6: Sudah pernah ke Sokten ya?
0: Tidak pernah kemana?
6: Tidak pernah ke Sopeng ya.
1: Sopeng. Sopeng. Sulawesi mungkin ya. Sulawesi ya.
0: Oke. Okay, iya.
1: Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya.
6: Sulawesi Selatan.
0: Iya.
6: Ya itu ada pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Kayak petugas sensus ya nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya
2: Sulawesi
1: tadi.
2: Sulawesi Selatan ya, Sopeng. Kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Mungkin pernah kali ya.
0: Sulawesi Selatan ya. Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan G-Rox juga?
2: Saya lebih mengutamakan G-Rox.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang G-Rox-nya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
1: Karena
2: gitu.
1: Orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lagi pula kan emang kita dari G-Rox juga awalnya.
0: Awal munculnya juga jadi apa dari G-Rox.
2: Nah kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh, gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari ini.
0: Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja enggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku dulu udah enggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda
0: itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ini ya atau?
0: Imanin.
7: Imanin. Saya kira tadi main-main.
1: Main-main lagi.
0: Oh, main gue.
2: Boleh dipanggil
7: Jirok kan?
1: Iya, betul Jirok.
7: Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di Manado itu setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Iya, memang lagunya Jirok ceria semua.
7: Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar semangat. Saya mau bertanya tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul untukmu kan?
0: Maumu apa?
7: Maumu. Keren juga ya, memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tau-tau jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asem gitu kan. Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan, asem gak tuh tiba-tiba?
7: Enak didengar loh. Apa ya, pertanyaan saya apa ya? Saya mungkin apresiasi aja dulu. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya. Allah,
1: amin.
7: Kayak Isan Tarore.
0: Allah Akbar, amin. Makasih Bang Klim.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan.
0: Ya Allah, amin.
7: Yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan.
1: Terima kasih.
7: Kreatif lah begitu kan
1: ya,
7: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya betul.
0: Hampa ya.
7: Hampa, iya betul. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan.
0: Iya, benar.
7: Jadi aku juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Baiklah, terima kasih Bang Klik ya. Terima kasih.
7: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
0: Terima kasih banyak Bung Klif.
7: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
7: Terima kasih dan selamat sore.
0: Sore juga Bung Klif di Minahasa, di Manado.
1: Ini ya. Coba terputus sehat, dari tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresi karena karya banggakan Indonesia.
0: Kok
8: Mas Iqbal, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
8: mau
0: atau Iman
8: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Tadi mati lampu.
1: Mati lampu.
2: Oh, ya mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah pulangin nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Lega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagu-lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
8: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Selamat ulang tahun itu.
0: Hah?
8: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat mana? Ulang tahun itu Jamrut. Itu Jamrut. Ini Jerok.
1: Ini Jirok.
0: Ya, ini Jerox. Jadi bukan Jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
0: Banyak. Kini ku
8: lagi dari mana sih? Apa namanya medsosnya apa? Medsosnya?
0: Imanine.
2: Imanine Jerox Official.
0: Oh. Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah itu ya.
8: Ya udah nanti aku lihat-lihat
1: aja. Iya dong.
8: Bang Iksan.
0: Ah.
8: Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
8: Halo Bang. Oh Bang Dede. Yang dulu si perempat.
1: Iya, lo baru tahu.
8: Ya Allah Bang Dede kemana aja.
0: Kok jadi
1: malah reunian.
0: Oke, antar dulu boleh gak?
1: Udah. Tapi Ica udah denger lagunya belum sih tadi?
0: Ica udah denger belum lagu
8: salam.
0: Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin ya.
8: Aku salam dulu dong, boleh
1: ya,
8: gak?
1: Boleh.
8: Aku salam buat halo Kak Tami di Persatu Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
8: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Persatu. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Oke.
8: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru nih namanya ini baru baca.
1: Iya.
9: Ivilia Kupang.
1: Iya. Silakan.
2: Siang.
9: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Allahumma amin.
9: Tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
0: Oke, Bang. Baiklah.
9: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Ivilia di Kupang. Nah, dari tadi banyaknya
1: banyak support
0: masuk
1: ya.
0: Support
1: banyak
0: ya.
1: Support ya.
0: Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena tuh lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya keluar
1: pada,
0: terus.
1: Padahal ada gitu
0: ada
1: ya.
0: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan? Sempat vakum enggak sih, Bang?
2: Enggak.
1: Enggak ya, tetap
0: ada
1: aktif terus ya. Termasuk yang merdeka kemarin ya.
2: Enggak, kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ini dia Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya kenapa tuh? Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong. Betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Betul. Imanine udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga, ada Eli di Palembang.
1: Halo, Halo. Eli.
2: Halo. Halo abang-abang
0: ganteng. Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galuh. Yeah,
1: Wong kita galuh.
2: Bang Iman, Bang Dedek dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih Eli?
2: Enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh, mau dinyanyiin. Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa? Siapaannya bang?
3: J-Rock star.
0: J-Rock star.
2: Ya
0: kan.
1: Itu aja.
2: Harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke oke oke oke.
1: Oh okay. Gitu. Nanti dia sih. Sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih ya Bang-Bang yang ganteng.
0: Sama.
2: Salam buat buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka
0: ya.
1: Dibawain lagu itu juga ya Bang ya?
3: Kadang-kadang sih.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridgingnya sedikit. Oh, tapi gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Mm-hmm. Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa bisa gak tuh? Kata Bang Iman udah suara gua ngerok gini terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ini, ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Pavarotti nih ya,
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: okay, Bang Iman, okay, siap. Okay. 3, 2, 1, silakan.

0: Gitu ya, segitu ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Saya gak nyangka ya, ternyata bisa nih.
2: Oh, oh, langsung gitu. Langsung berubah dari kakada. Bodoh, langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong. Sahabat Bang Iman.
0: Tapi jujur, dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
2: Oh, memang pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh,
0: kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu musik tadi. Ya?
0: Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya.
0: Ini kita
2: durasi kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya.
2: Selama
0: bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
2: backgroundnya ya.
0: Backgroundnya ya, kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik apa namanya, kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five. Gak tahu ya?
2: Gak tahu. Ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ. Terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Itu masih nyambung aku. Oke, terus?
0: Terus sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix. Terus blues-blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya, pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
2: motivasinya
0: gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh, berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan itu kita
2: ketemu-temunya
0: sama ya kan, sama kan pada situ kan, seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak apa namanya, mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya,
2: yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu?
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malis Meiser. Ya dari situ. Itu tuh terus berkembang juga di situ, kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip, pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam, di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya, J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak apa ya namanya, penuh warna gitu musik.
2: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya, memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti ya. Itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak, mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya
2: ya kan Bang ya?
0: Betul, Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu, karena jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya, membuat itu jadi satu di ya, jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya.
0: Imani ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya Imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh.
2: Aduh. dong.
0: Oke, kiris-kiris sudah.
1: Okay. Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang kapan main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita diundang. Tunggu undangan ya.
1: Tapi Cira pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari Sabang
1: timur.
2: Ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar, mantap
1: ya. Itu mantap banget.
2: Ujung ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya keunikan.
0: Punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner, makanan, ya. Iya kan, udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita, wah, sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang,
0: pempek dan ada alternya pindang gitu kan. Nah, terus misalkan banyak lah sebenarnya sih.
2: Maya,
0: banyak
2: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini,
2: tapi yang paling suka,
0: waduh, semuanya suka nih, gimana?
2: Apa, makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Penting halal dan nikmat. Ya.
0: Suka semua soalnya setiap.
2: Berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama
2: kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Ikan kuning. Iya.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar. Ikan
2: tapi
1: bakar.
2: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Iya, itu enak. Seng ada lawan itu. Katanya.
1: Iya. Ikannya segar-segar lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Iya.
2: Benar. Oke.
1: Kalau sate Marangi suka?
2: Dede. Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum nyobain Marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih, G-Rox. G-Rox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi
2: di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rox, dan ada juga kadang lagu Jepang juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan, ada orang Indonesia, orang Jepang juga.
2: Iya, luar biasa.
1: Tapi bagaimana, wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta Jepang. Ya iyalah pasti
1: kayak
0: berarti
1: ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar, jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
2: Jadi ya. Suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan.
2: Betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga fresh di sana gitu kan. Ya, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya ya kan? Beragam.
0: Iya kan? Cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang
0: apa segala macam gitu.
2: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari kemana dulu gitu.
0: Itu kan salah satu, karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya, tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situlah.
2: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega, mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya, oh.
1: Maunya
2: nyanyi lah.
1: Nyanyi.
2: Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi singlenya.
2: Ya. Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
1: Iya.
2: Terus sekarang mau mau apa? Tadi
1: dengerin lagu J-Rock tuh zaman-zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Ya enggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
3: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
3: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
3: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Ini sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
2: Film. Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
3: Nah ini saya nanya saudara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
3: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: Judulnya
3: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
3: Judul lagu ya.
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
3: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya enggak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya.
3: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
2: Weleh.
3: Lagunya ya. Weleh. Nah itu, tau gak?
2: Aduh, siapa ya? Itu?
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
3: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu. Iya.
2: Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
3: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya bukan.
3: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana
1: si Komo.
2: Judulnya
1: itu yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Iya. Oh ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
3: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan?
2: Plannya,
3: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain.
3: Iya.
2: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi nggak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
3: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis.
3: Nah, itu.
2: Oke.
1: Oke.
3: Lagu baru kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
3: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
3: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
3: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: Tahu. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali lagi.
1: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

Baik, pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Baru saja kita ikuti siaran berjaringan ya 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Mama dan Papa. Baik, bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, dan kami promosikan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat lebih 5 menit maksudnya. Nah, itu nanti kita akan kumandangkan suara azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk kawasan Bengkalis dan kawasan yang sama waktu dengannya. So, Anda yang sudah ingin menuju masjid ke tempat diaman Anda masing-masing, mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti 100% Indonesia berjaringan ya, dari Pro 1 Jakarta, pendengar. Dan nanti untuk selanjutnya

Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis mana saja berada, saat lagi kami akan kumandangkan suara azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk kawasan Bengkalis dan sekitarnya tepat pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI di mana saja berada. Siang hari ini pendengar, kita akan bincang-bincang dalam dialog khusus sempena peringatan Hari Pelanggan Nasional di edisi hari ini pendengar, Selasa 22 September tahun 2026. Dan sempena Hari Pelanggan Nasional ini, kami telah dikunjungi atau nantinya kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita. Dan pendengar, untuk hari ini Anda ditemakan bersama saya Syarif Usman dalam topik pembahasan kita di sore hari ini menjelang siang. Seperti biasa, kita akan membahas tentang melayani sepenuh hati menuju bersama membangun negeri. Baik pendengar, telah hadir di studio kami Bapak Aksmat Meidiansyah. Beliau merupakan manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai. Selamat siang menjelang sore, maksud kami Pak ya. Baik. Iya, selamat siang kembali. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Dan juga Bapak Ade Pratama Saputra. Beliau merupakan manajer unit pelayanan PLN Bengkalis. Selamat siang, Pak.
2: Ya, selamat siang, Pak.
0: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar di mana saja berada, dialog kami juga membuka layanan interaktif. Anda bisa menghubungi kami pendengar di nomor 0823 8836 4742, dan juga bisa mengirimkan WhatsApp kami di nomor yang sama. Baik pendengar, tepat tanggal 4 September 2026, ya Pak ya, kemarin merupakan Hari Pelanggan Nasional, genap merayakan lebih dari 2 dekade sejak 2023. Momen ini menjadi pengingat buat kita semua, tanpa pelanggan bisnis akan stuck. Iya Pak ya. Baik. Di sore hari ini pendengar, kita akan kupas sedikit bagaimana PLN dalam sempena Hari Pelanggan Nasional ini melayani dan terus berkomitmen untuk terus melayani pelanggannya agar pelanggan menjadi merasa sangat terbantu dengan kehadiran PLN di Kabupaten Bengkalis. Saya mau ke Pak Medi. Ya. Sebelumnya kita ucapkan selamat Hari Pelanggan Nasional, dan terkait dengan tema besar tahun ini, melayani sepenuh hati menuju bersama membangun negeri. Bagaimana PLN UP3 Dumai menerjemahkan visi tersebut dalam komitmen pelayanan real kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis, Pak?
1: Terima kasih. Yang pertama, selamat sore para pemirsa. Saya Ahmad Mediansah. Memang kami datang ke sini, Pak,
0: yeah,
1: dari Dumai, PLN Dumai ini, mm-hmm, untuk langsung melakukan talk show juga di RRI.
0: Yeah.
1: Kebetulan Hari Pelanggan ini memang momentum bagi kami PLN untuk semakin mendekatkan diri ke pelanggan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi PLN sekarang sudah bertransformasi menjadi lebih baik, terutama kami sudah lebih customer centris. Kami mendekatkan diri ke pelanggan.
0: Yeah.
1: Tidak hanya menyediakan listrik, tapi juga mendengarkan kebutuhan pelanggan, masukan aspirasi maupun keluhan dari pelanggan.
0: Yeah.
1: Jadi dengan adanya Hari Pelanggan ini, kami datang di masing-masing unit, kami datang langsung ke pelanggan. Kemarin di Dumai, kami ke Dumai Islamic Center, mm-hmm, juga ada ke pelanggan besar juga.
0: Yeah.
1: Terus juga kami ke pusat perbelanjaan di mall. Jadi memang kami ingin mendengar langsung dari pelanggan harapan ke PLN seperti apa, mm-hmm, terus masukan dan kendala apa yang ada untuk perbaikan kami ke depan.
0: Oh, seperti itu. Jadi dari hasil dari survei atau mengunjungi pelanggan-pelanggan yang mungkin telah Bapak sebutkan tadi, jadi salah satunya apa yang mendasar dari keluhan masyarakat di Kota Dumai khususnya?
1: Dari pelanggan sebenarnya cukup mengapresiasi, Pak.
0: Uh-huh.
1: Yang pertama kan kami kunjungin adalah Dumai Islamic Center.
0: Yeah.
1: Jadi dari sisi tempat IDG, kebetulan tempat ibadah di Dumai. Jadi cukup mengapresiasi untuk kehandalan. Tapi yang kita ingin dengarkan lebih gali lebih dalam artinya masukan dari sisi pelanggan. Kebetulan pada saat kita datang, mereka ada rencana untuk perluasan atau pengembangan. Pengembangan dari sisi tempat atau bangunan, yeah. Nah itu akan kita layani dan kita percepat, demikian Pak. Terus untuk yang di sisi lain, salah satunya kami ke pelanggan industri di yang ada di Dumai juga, yeah. Mungkin nanti untuk Bengkalis Mas Ade bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi kami ke untuk pelanggan industri, kami menanyakan juga apakah ada layanan yang ingin diharapkan lebih. Contohnya selama ini mungkin hanya menyala, mungkin ada sampai ke jangan sampai padam atau jangan sampai kedip atau seperti apa.
0: Seperti itu.
1: Artinya ekspektasi pelanggan kan semakin lama semakin tinggi.
0: Baik.
1: Demikian Pak.
0: Oke. Saya ke Pak Ade pertama. Di tengah era transformasi digital saat ini, Pak, apa arti seorang pelanggan bagi PLN UP3 Dumai dan Bengkalis? Bagaimana filosofi melayani sepenuh hati ditanamkan kepada seluruh petugas yang bersentuhan langsung dengan warga di Bengkalis, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Sahrizan ya, Pak ya. Di dalam penerapan apa itu melayani sepenuh hati ya kepada pelanggan, ya tadi sudah disampaikan sama Pak Ahmad Mediansah. PLN bukan hanya sebatas menyediakan listrik ke pelanggan, tapi pelanggan itu adalah aset utama yang harus dijaga, diperhatikan oleh PLN sendiri. Kita harus memahami seperti apa listrik yang dibutuhkan oleh pelanggan, apalagi kalau sekarang mungkin listrik bukan hanya apa ya, bukan hanya seperti kebutuhan biasa, bukan hanya sebatas penerangan, yeah, tapi banyak kebutuhan listrik yang untuk juga mendukung baik di sisi UMKM, pendidikan sekolah, dan juga di dunia usaha seperti mungkin kayak di Bengkalis ini juga banyak pelaku usaha tambak udang gitu kan. Dan mereka sangat bergantung terhadap apa itu listrik. Dan selain listrik yang mereka dapatkan, juga mereka tentunya membutuhkan listrik yang lebih baik dan lebih handal.
0: Baik, baik.
2: Dan itu tetap kita jaga, kita terapkan kepada semua rekan-rekan yang ada di WLP Bengkalis. Pelanggan adalah nomor satu yang harus kita jaga bersama.
0: Baik. Tadi sedikit Bapak menyinggung masalah UMKM ya Pak ya. Kita ketahui sendiri di Bengkalis, di seputaran lapangan Tugu ya Pak ya, itu banyak UMKM yang berjualan di pinggiran trotoar itu Pak. Mungkin bagaimana untuk dari pihak PLN Bengkalis untuk itu kan menggunakan jasa listrik gitu Pak ya. Nah, bagaimana saat ini para UMKM itu mendapatkan aliran listrik yang saat ini sedang mereka gunakan itu? Apakah memang ada khusus dari PLN menyediakan satu meteran atau untuk UMKM itu sendiri, atau memang mereka dari kantor-kantor dinas itu mengambil aliran itu?
2: Ya, mungkin kalau UMKM ini ada beragam juga. Ada yang itu dikelola oleh mungkin dari instansi pemerintahan atau siapa yang ditunjuk. Dan mungkin untuk saat ini kelistrikan mereka ada yang memang dikelola, ada juga yang langsung meterisasi langsung gitu dengan PLN gitu. Itu memang melihat dengan kondisi lokasi dan persetujuan dari pemerintah daerah.
0: Oh seperti itu. Jadi udah ada perjanjian dari instansi pemerintah ya, kalau mereka memang mengambilkan dari listrik di situ ya Pak ya. Belum untuk saat ini PLN belum udah ada menyediakan satu tempat atau belum?
2: Sebenarnya kalau itu PLN ada juga programnya SPLU. Cuman mungkin kalau di sini untuk kelistrikan itu dikelola oleh yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Baik, baik. Jadi Sekarang ini mungkin meternya ditaruh di satu tempat yang nanti dialirkan ke masing-masing, karena mungkin bisa saja ini terjadi pergantian apa yang jualan UMKM tersebut, Pak.
0: Baik, baik. Mungkin ada tambahan seperti di Kota Dumai sendiri seperti apa, Pak? UMKM yang berjualan di sepanjang tempat.
3: Untuk Kota Dumai sendiri, Pak, tadi yang disampaikan Bang Ade tadi, memang ada di kita SPLU ya, Stasiun Pengisian Listrik Umum. Jadi kita tempatkan meteran di situ. Jadi UMKM yang kebetulan memang berada di lokasi situ bisa ngambil dari meteran, Pak. Tapi di situ ada perhitungan tagihan. Tapi memang setelah dipakai kita ngisi, habis itu selesai kita UMKM bisa berganti orang, bisa. Artinya memang kita tempatkan ada perangkat di situ namanya SPLU.
0: Jadi semua UMKM bisa mengakses listrik di situ.
3: Bisa.
0: Baik, baik. Sangat bagus sekali jadi kalau memang diterapkan banyak tempat ya, di berbagai tempat mungkin UMKM bisa mengakses listriknya di situ.
2: Betul.
0: Baik, baik. Untuk wilayah Bengkalis memiliki karakteristik geografis yang unik atau kepulauan dan daratan nih, Pak. Bagaimana strategi PLN UP3 Dumai dalam memastikan keandalan pasokan listrik agar tetap stabil, minim gangguan, dan merata hingga ke daerah atau ke pelosok desa?
3: Makasih Pak Sarjan. Untuk memastikan kondisi kelistrikan di Bengkalis, yang pertama kan kita lihat, Pak, kalau dari sisi pembangkitannya dulu, artinya ketersediaan mesin sama kecukupan mesin. Jadi daya mampu pasok kita berapa, terus beban puncak pada saat daerah itu berapa. Nah, contoh misalnya di daerah Bengkalis ini ada di satu daerah yang 27 MW sementara beban puncaknya hanya 26 MW, artinya kita masih ada selisih untuk surplus, Pak. Itu dari sisi pembangkit. Tapi kalau dari sisi turun ke 20 kV-nya, itu daerah yang daerah terluar yang isolated. Nah, ini Pak Ade selaku pimpinan di Bengkalis itu menurunkan tim, Pak. Artinya kita ada tim pemeliharaan, ada tim ROW yang melakukan inspeksi lebih dahulu, terus ada perabasan pohon-pohon, terus pemeliharaan jaringan, dan itu terus berlangsung rutin, Pak.
0: Baik, baik. Saya mau ke Pak Ade lagi nih. Mendangkapi potensi gangguan cuaca atau kendala teknis, non teknis, inovasi atau sistem yang telah diterapkan oleh PLN untuk mempercepat waktu penanganan simple response time saat pelanggan melaporkan keluhan ini, Pak, seperti apa?
2: Kalau untuk keluhan pelanggan, kita sekarang sudah ada platformnya atau aplikasi PLN, yaitu PLN Mobile, Pak, ya. Ya, jadi ketika pelanggan sudah melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN, PLN Mobile, itu akan langsung masuk ke posko masing-masing. Petugas, nanti petugas akan merespon dengan menghubungi. Apabila memang saat itu petugas tidak ada gangguan lain, itu petugas langsung perjalanan ke lokasi. Mungkin kalau tantangan di sini atau kendalanya memang karena kondisi jalannya kita di Bengkalis, mungkin sama-sama kita ketahui tidak semuanya ini, Pak, ya.
0: Sudah steril ya, Pak, ya.
2: Kondisinya ada juga yang jalan tanah. Jadi kendalanya untuk menempuh ke lokasi pelanggan itu butuh waktu recovery atau perbaikannya. Cuma kalau untuk respon, kita wajibkan, kita terapkan itu petugas harus menghubungi setelah pengaduan itu masuk ke mobilnya petugas.
0: Baik, kita tahan dulu, Pak, ya. Kita terima ini yang ingin bergabung di 0823 8836 4742. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore. Ya, selamat sore kembali.
0: Iya, dengan siapa, Pak? Di mana, Pak?
4: Ini dari Sekodi.
0: Dari Sekodi. Dengan Bapak siapa, Pak? Sekodi.
4: Dengan anak diri Sekodi.
0: Halo, Pak.
4: Halo.
0: Ya, mungkin bisa bergeser dari pesawat radionya, Pak, biar tidak feedback.
4: Bentar, gitu. Ya, biar saya kecilkan dulu radionya.
0: Oke, Pak.
4: Ya.
0: Baik, dengan Bapak siapa, di mana Pak Diskodi?
4: Dengan Adi Diskodi.
0: Adi Diskodi. Baik Pak, di sini sudah ada Pak Manajer kita Pak, mungkin bisa langsung bertanya Pak ke dua narasumber kita di hari ini Pak.
4: Saya cuma nanya singkat Pak aja Pak.
0: Boleh.
4: Ini kan saya kan Diskodi sekarang.
0: Ya.
4: Kenapa kalau di sini kan ya kan sudah banyak pohon, kenapa tidak direbiskan ulang?
0: Oh, pohon tumbang di?
4: Bukan, tiangnya itu sudah banyak mau kayak mau tumbang gitu.
0: Oh, tiang.
4: Tiangnya kan sudah banyak mau condong gitu kan. Mm-hmm. Dari pohon yang sini lah. Mm-hmm. Kenapa nggak di apa namanya nggak di servis ulang gitu kan?
0: Baik, baik. Gitu,
4: kan? Mm-hmm. Diluruskan.
0: Baik. Selama ini sudah ada laporan, Bapak sudah membuat laporan, Pak?
4: Belum, Pak.
0: Oh, belum. Ya, sesuai yang disampaikan oleh Pak Manajer tadi, memang kalau ada keluhan, Bapak bisa menggunakan aplikasi mobile ya, PLN Mobile. Nanti Bapak bisa, mungkin bisa langsung dipoto ya, Pak ya, di caption, di keterangannya. Mungkin salah-salah itu, Pak.
4: Ini memang tertinggung, memang banyak tuh.
0: Baik,
4: Pak. Yang kayak mau tumbang itu dari sebelum terjadi bahaya, kalau bisa diservisnya lah itu.
0: Baik.
4: Dari sebelum ada memakan korban atau orang yang lewat kan, apalagi servisnya umum.
0: Baik. Mungkin Pak diperjelas Pak, alamatnya di Sekodi di desa mana Pak?
4: Dari desa Sekodi nih Pak, desa? Di RT 01
0: desa Sekodi ya Pak ya.
4: Iya.
0: Baik, itu saja Pak pertanyaannya.
4: Pokoknya jauh lah, berkilo itu jauhnya tuh, bukan di sebelah sini satu RT ini aja.
0: Baik.
4: Banyak tuh tiang mau tumbang dari sebelum terjadi bahaya itu kan, kalau bisa dicepatnya.
0: Baik, sudah kami tangkap pertanyaannya Pak. Baik.
4: Ya, itu aja lah.
0: Baik.
4: Soalnya Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore, salam sehat selalu semuanya.
0: Baik. Terima kasih kembali dan salam sehat kembali. Mungkin dari siapa yang mau menanggapi? Silakan Pak.
2: Ya baik. Terima kasih masukannya dari Bapak
0: Adi.
2: Pak Adi Pak ya, Adi dari Sekodi. Jadi memang ini sudah jadi catatan kami Pak. Itu sudah kami lakukan pendataan terhadap konstruksinya jaringan PLN, tiang yang miring, tiang kropos. Kendalanya kita di Bengkalis ini memang kan banyak Pak, banyak lokasi. Karena memang kondisi tanahnya kita di sini rawa ya, lebih apa ya, gampang untuk miring. Yang kita sudah lakukan pembenahan secara bertahap Pak, mungkin menunggu untuk di Sekodi karena kita laksanakan sesuai dengan skala prioritas Pak yang sudah terlalu parah kali. Dan yang sudah kita lakukan itu di daerah Pambang, Teluk Pambang, mulai mungkin Bapak koordinasi juga ke kalau ada kendalaan di sana
0: ya.
2: Itu sudah kita lakukan berjalan, cuma memang semuanya bertahap karena memang keterbatasan alat dan personil, kemudian jarak tempuh ya, Sekodi kan juga lumayan jauh Pak ya. Tapi itu janjinya kami untuk perbaiki Pak, semua masukan dari masyarakat ataupun pelanggan kami tetap tampung. Baik. Dan selain dari PLN Mobile juga kita ada media komunikasi WAG PLN Menyapa Pak. Jadi di sana ada perangkat desa, camat juga ada di sana. Biasanya kalau ada mati lampu atau ada kabel jatuh atau apanya, di sana disampaikan Pak. Jadi kita buka semua informasi dari masyarakat untuk kita tindak lanjuti. Demikian Pak Adi.
0: Baik, mungkin ada tambahan dari Pak.
3: Oke, makasih tadi dari Pak Adi di Sekodi.
0: Sekodi ya.
3: Jadi walaupun belum pernah menyampaikan ke kami Pak, tapi terima kasih, artinya ini awareness buat kami kalau memang itu potensi bahaya, nanti akan kami cek kembali. Tadi kan memang sudah disampaikan Pak Mas Ade bahwa itu sudah didata, nanti kami cek kembali kalau memang potensinya ada rawan dan bahaya untuk yang masyarakat sekitar, akan kami amankan lebih dahulu. Dan sesuai tadi informasi, prioritas yang tingkat urgensi sama ini emergensinya Pak akan kami dahulukan, tapi kita amankan dulu lokasi. Terus yang kedua, untuk pengaduan itu tadi disampaikan kita bisa melalui PLN mobile, terus juga ada call center kita 123, juga melalui medsos juga bisa Pak, dan atau bisa tadi kita membuka WAG group Pak. Jadi memang sekarang PLN seluruh Indonesia itu membuka sampai ke unit, di unit itu akan membuka seperti Pak Mas Ade ini yang di ULP, manajer ULP, akan koordinasi sampai ke camat, lurah, sampai ke RT Pak. Jadi kita ada WAG PLN group, di situ bisa disampaikan supaya informasi langsung ke pantau di kita. Baik. Mungkin Pak Adi di Skodi tadi belum belum terinfokan terkait kanal pengaduan tadi. Baik. Tapi tetap akan kita tindak lanjuti secepatnya Pak. Makasih Baik. Informasinya.
0: Baik. Ini PLN kan sudah menyediakan aplikasi digital ya, PLN Mobile. Di PLN Mobile itu apa-apa aja fitur yang bisa pelanggan nikmati itu Pak, atau didapatkan dari aplikasi itu Pak ketika pelanggan sudah mendownload?
3: Jadi untuk PLN Mobile ini banyak Pak manfaat yang yang didapat dari masyarakat kalau nanti mendownload itu. Yang pertama, kalau dulu kita penyambungan itu harus ke pelanggan, harus ke kantor PLN. Kalau sekarang kan untuk penyambungan daya, terus penambahan daya, maupun misalnya ada pesta di rumah, terus kita perlu daya tambahan, itu bisa juga melalui PLN Mobile.
0: Oh bisa ya, lapor dari situ ya Pak?
3: Bisa. Terus untuk pengaduan, keluhan maupun gangguan juga bisa melalui PLN Mobile. Dan yang terakhir ini yang tadi baru kita lakukan untuk peresmian SPKLU, itu di PLN Mobile kita sudah ada fitur untuk melistrikin kendaraan listrik Pak. Jadi kita bisa melakukan pengecasan kendaraan listrik itu menggunakan PLN Mobile. Di situ nanti kita scan barcode. Setelah kita scan barcode dari SPKLU listrik atau SPBU, kalau SPBU di Pertamina kita di namanya SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nanti bisa dicaskan ke mobil. Selanjutnya melalui PLN Mobile itu bisa diproses Pak untuk pembayaran.
0: Oke. Okay. Kalau di Bengkalis ini di mana Pak? Kalau masyarakat ingin mau mengisikan apa mobil listrik atau Honda listriknya Pak?
2: Ya, kalau untuk mobil listrik sudah tersedia di kantor PLN Pak, kantor WLP Bengkalis. Iya. Yang baru kita launching juga ada di Politeknik sekarang.
0: Itu. Jadi untuk pengisiannya itu bayarnya itu enggak cash money tapi pakai barcode gitu ya. Enggak. Enggak dibayar atau memang seperti apa?
2: Ya, itu ada nanti saldo yang harus kita diisi di aplikasi PLN Mobile.
0: Dulu ya, kita top up dulu.
2: Baik. Dan tambahan mungkin Pak, dengan aplikasi PLN Mobile itu kemudahan bagi pelanggan membayar tagihan listrik atau pembelian token hanya lewat jari, Pak. Tanpa harus keluar ke loket gitu kan.
0: Baik, baik.
2: Kemudian juga dengan adanya aplikasi PLN Mobile ini kita menghindarkan dari praktek pencalonan Pak. Jadi masyarakat sudah tahu biaya pasang baru itu berapa, penyambungan sementara berapa, perubahan daya itu berapa, dan setiap ada promonya PLN itu tetap tampil di aplikasi PLN Mobile Pak.
0: Baik, kita terima kembali nih Pak, sudah ada yang bergabung bersama kita Pak.
2: Silakan.
0: Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
0: Baik.
5: Selamat malam. Sama Pak apa nih Pak?
0: Sama Pak Medi dan Pak Ade.
5: Pak Dedi sama Pak PLN.
0: Iya.
5: Mau nanya Pak sama masyarakat biasa.
0: Iya.
5: Suhaimi.
0: Pak Suhaimi ya.
5: Iya, yang maksud saya nih Pak, yang kilometer 450 sama 900.
0: Ya.
5: Kemudian subsidinya apa beda tuh Pak? Ya 900 itu yang subsidinya yang macam mana tuh Pak? Apa rumah mau gogok atau rumah yang mau tumbang gimana tuh Pak? Itu 900.
0: Ya.
5: Kemudian Pak satu lagi Pak.
0: Ya.
5: Ya yang instalasi kalau dia sampai oleh PLN lewat radio itu instalasi yang lama-lama kabarnya mau diganti. Mau diganti apakah dibayar tuh Pak?
0: Baik.
5: Yang mau sendiri tak mungkin. Kalau bayarnya berapa bayarnya? Instalasinya.
0: Instalasi ulang ya untuk rumah ya Pak.
5: Instalasi di rumah.
0: Baik.
5: Ya, tolong Pak jelas ke Pak supaya masyarakat tahu Pak.
0: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang bawa. Baik, silakan Pak. Ya.
2: Baik, terima kasih dari Bapak
0: Suhaimi.
2: Pak Suhaimi ya, Pak. Terkait subsidi itu subsidi ini kan pemberian dari pemerintah ya, Pak ya. Ya, itu ada yang kelistrikan, ada yang BBM dan subsidi lainnya. Jadi subsidi antara daya 450 dengan 900 itu memang berbeda. 900 pun juga ada yang subsidi, ada yang non subsidi. Siapa yang berhak menerima subsidi itu dari pemerintah yang menentukan, Pak. Kalau PLN nanti memang ada ditugaskan itu hanya pemadanan, jadi memastikan NIK yang di breakdown oleh pemerintah pusat, memastikan itu bangunannya ada, orangnya ada, terus kondisi bangunannya seperti apa, itu PLN cuman menyampaikan hasil verifikasi. Siapa yang berhak untuk menerima subsidi itu dari pemerintah, Pak.
0: Baik.
2: Terus tadi terkait instalasi bangunan, jadi itu himbauan, Pak, himbauan dari kami PLN
0: ya.
2: Terkait untuk keselamatan ketenaga listrikan, jadi kalau memang instalasinya perlu peremajaan itu mungkin lebih baiknya dilakukan pergantian kalau instalasinya sudah kurang layak untuk digunakan, Pak. Bisa saja, karena itu tergantung kualitas kabel yang dipakai. Bahasa masyarakatnya seperti itu, Pak ya. Jadi kita menghimbau supaya jangan sampai terjadi kebakaran, karena hanya dengan kabel kita bisa kehilangan rumah, Pak, kan. Begitu sayang. Jadi PLN menghimbau untuk bisa dilakukan pemeriksaan instalasi, kalau memang perlu harus diremajakan, dilakukan peremajaan, dan itu ke biro instalatir yang sah, Pak.
0: Baik.
2: Bukan ke PLN. Nah, terkait berapa biayanya nanti itu biro instalatir yang menentukan. Ya, sebenarnya itu juga sesuai dengan kebutuhan kita dan kualitas material. Seperti itu, Pak, gambarannya.
0: Baik, baik Pak Suhaimi ya, apa yang telah dijelaskan oleh Pak Manajer kita, bahwa kalau mau instalasi ulang ini bukan dari Pak PLN tapi ada pihak kedua, itu biro yang akan mengganti atau mengerjakan instalasi baru ya. Baik, pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini ya, dalam perbincangan kita dan topik melayani sepenuh hati menuju bersama membangun negeri bersama Bapak Asmat Mediansyah, Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP 3 Dumai, dan Bapak Ade Pratama Saputra, Manajer Unit Pelayanan PLN Bengkalis, di 0823 8836 4742. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
6: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
7: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
9: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
10: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
11: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
10: Ini anak nyusahin aja.
9: Mari Bu.
10: Mari.
9: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
10: Orang baru ya, Dek?
9: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
10: Oh, PNS. Baik duit dong.
9: Enggak kok Bu, biasa aja.
10: Ah, enggak percaya.
12: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
13: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
9: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
10: Eh, kamu!
9: Silahkan duduk Bu.
10: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
9: Waduh, apa ini Bu?
10: Ah, biasa, saya udah paham kok.
9: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
10: Oh, benar seperti itu, Dek.
9: Dan sejak saat itu Bu.
10: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
9: Semua berubah menjadi imbauan.
14: Untuk masyarakat,
9: ku tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
0: Baik pendengar di mana saja berada, kita masih dalam program dialog khusus sempena hari pelanggan kita di hari ini. Bertemankan bersama narasumber kita Bapak Kahmat Maidensyah, Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai, dan juga Bapak Ade Pertama Saputra, Manajer Unit Pelayanan PLN Bengkalis. Bagi yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ingin bertanya langsung seperti apa proses untuk pemasangan meteran baru atau penambahan daya, mungkin penurunan daya juga bisa ya Pak ya, disampaikan apa saja prosedur yang harus dipersiapkan. Juga mungkin ingin bertanya bagaimana proses untuk pemindahan meteran dari rumah satu ke rumah yang lain seperti apa. Langsung saja di 0823 8836 4742, karena sudah ada yang pakarnya di sini, kami hadirkan di dialog khusus di RRI Bengkalis. Kita ke Bapak Medi. Nah, kita banyak bertanya hari ini Bapak Medi ya, karena jauh-jauh dari kota Dumai ini datang ke sini ya. Sesuai dengan pelanggan, maksud kami sesuai dengan penggalan tema di hari pelanggan ini, maju bersama membangun negeri. Bagaimana kontribusi PLN dalam mendukung sektor produktif, baik UMKM ya, dan investasi lokal di Bengkalis, mulai menyediakan listrik yang andal, dan bagaimana bentuk sinergi yang terus dibangun antara PLN UP3 Dumai dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis agar pembangunan infrastruktur kelistrikan selaras dengan rencana tata ruang dan pertumbuhan daerah Pak. Sinergi yang baik.
3: Oke, makasih Pak Sahrijan. Ya. Memang sesuai dengan tema tadi hari pelanggan dan juga melayani sepenuh hati. Ya. Jadi kami memang dari PLN, khususnya UP3 Dumai dan ULP Bengkalis, menjalin komunikasi dan koordinasi Pak dengan stakeholder. Dalam hal ini Pemko dan Pemkab. Kapten di Bengkalis, tadi kami sudah ketemu dengan staf ahli Pak Ibu Bupati,
0: yeah,
3: Pak Jonathan, dan kami juga cerita kira-kira investasi apa aja yang sedang berkembang di sini.
0: Yeah.
3: Dan tadi beliau mengatakan tambak udang banyak. Nah itu kita catat kira-kira kebutuhan dayanya seperti apa,
0: yeah,
3: dan kedepannya mau seperti apa, artinya perluasan dan lain-lain. Nah itu akan kita rekap, terus akan kita sampaikan untuk jaringan dan pembangunan kondisi jaringannya ke wilayah, supaya bisa dibantu untuk penambahan mesin pembangkit dan sebagainya, Pak. Artinya memang kita akan mensuplai kelistrikan di Bengkalis. Terakhir kemarin kita juga mengusulkan, Pak, untuk usulan kabel laut melalui Pak Ning, ya, saya Pak Ning.
0: Iya.
3: Kalau selama ini kan di Bengkalis ini kan masih yang banyak isolated. Nah, ini kita usulkan supaya bisa terintegrasi, artinya tidak hanya di satu pulau tapi bisa interkoneksi. Hmm. Nah, itu kita bangunkan kabel laut, walaupun itu butuh proses, Pak. Artinya tidak hanya dalam 1 tahun 2 tahun, artinya itu tetap akan kita kembangkan, Pak.
0: Baik, baik. Kita ketahui ini di Rupak sudah jalur laut,
3: ya, Pak? Betul.
0: Ini, ya.
3: Jadi untuk di Rupak itu sudah kita bangun kabel laut, Pak. Mm-hmm. Artinya dari sisi darat di Dumai sampai dengan Pulau Rupak itu sudah ada kabel lautnya, sudah terpasang. Mm-hmm. Jadi tinggal kita bangun di daratnya, Pak. Artinya SKTM di darat, baik di sisi Dumai dan di Pulau Rupaknya yang langsung ke pelanggan atau ke industrinya, Pak.
0: Oke.
3: Di Rupat udah ada kabel laut, betul.
0: Baik. Udah di bisa digunakan sama masyarakat Rupat di sekarang ini untuk.
3: Kalau kemarin kita masih on progress, Pak. Artinya kalau kabel yang agak sulit kemarin kan kabel lautnya, ini ya, sudah selesai. Hmm. Jadi tinggal kita nyambung di daratnya, Pak. Artinya tinggal kita bangun SKTM-nya, terus nanti tinggal ke masyarakat atau ke industri.
0: Oh.
3: Sudah bisa digunakan. Ya, kita harap tahun ini sudah bisa jalan, Pak. Mungkin di Oktober itu sudah mulai progres, Pak.
0: Sudah progres, ya. Itu langsung dari Sumatera itu, ya. Listrik yang di mana? Dari Dumai atau dari?
3: Jadi kalau di kita interkoneksinya kan satu ini, Pak, satu ke Dumai, tapi itu terintegrasi ke satu Sumatera, Pak. Artinya tidak hanya di Dumai saja, tapi bisa kita saling kirim.
0: Jadi, sumber yang utama, mesin utamanya itu dari mana, Pak? Mesin utama dari Dumai atau di Pekanbaru itu?
3: Jadi kalau kita
0: listrik tenaga yang di apa?
3: Jadi kalau kita interkoneksi itu, Pak, misalnya di Bengkalis, belum tentu pembangkitnya di Bengkalis.
0: Ya.
3: Artinya bisa kita ambil dari pembangkit yang lain untuk supply ke arah Bengkalis. Ya. Bisa dari Dumai, mungkin bisa dari Pekanbaru, atau
0: betul,
3: bisa dari Sumut. Ini kita kan ada transfer energi, Pak.
0: Iya.
3: Jadi interkoneksi. Jadi kalau sudah terhubung antar jaringan itu bisa saling mengirim energi, Pak.
0: Baik, baik, baik. Mudah-mudahan di Bengkalis segera terrealisasi, ya,
3: ya,
0: kabel yang bawah yang Bapak maksud tadi, ya.
3: Ya.
0: Mungkin ada tambahan dari Pak Ade untuk sinergi dari UP 3 Dumai ke sama Bengkalis, Pak.
2: Oh ya. Baik, Pak, mungkin menambahkan tadi yang sudah sampaikan sama Pak Ahmad Mediansah. Memang Pak Medi sering mengingatkan kami juga untuk tetap menjaga hubungan dengan pemerintah daerah ataupun Forkopimda, Pak. Jadi setiap kita juga rutin koordinasi melalui pemerintah daerah dan mencari informasi di sekitar yang mungkin apa yang isu yang menjadi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kalau di Bengkalis ini memang lagi ramainya tambak udang, budidaya tambak udang, Pak, ya. Kalau yang kayak di Pandeng itu juga kemarin ada info pabrik pupuk, kemudian ada isu juga rencana kawasan industri buruk bakul, ya kan. Itu kita gali bersama pemerintah daerah yang terkait hal tersebut, apa yang harus PLN siapkan dan jangka waktu yang akan dibutuhkan kelistrikannya, mungkin itu, Pak.
0: Baik, baik. Ya, pendengar yang baru saja memantau saran kami ingin bergabung, ya, langsung saja di 0823 8836 4742. Apakah ada program insentif atau promo khusus nih Pak, atau kegiatan sosial kemasyarakatan yang dihadirkan oleh PLN UP3 Dumai khusus dalam rangka menyemarakan Hari Pelanggan Nasional yang kemarin telah berlalu Pak?
3: Kalau kemarin Pak, pas kita menyambut momen 17, kita memang ada program diskon tambah daya Pak, 50%. Jadi pada saat di range momen 17-an itu, kita buka ke pelanggan yang ingin melakukan tambah daya, mulai dari daya 450 sampai di bawah, masih di posisi tegangan rendah, itu di bawah 197 ya, itu dapat diskon Pak. Artinya yang satu pas itu bisa diskon tambah daya. Kalau misalnya biasanya 900.000 contohnya, itu bisa setengah, bisa 450.000
0: untuk tambahan daya.
3: Untuk tambah daya. Tapi ini kayaknya sudah habis ya programnya.
0: Sudah habis.
3: Biasanya kita ada momennya Pak. Kalau misalnya dekat Lebaran, itu gemerlap Lebaran. Ada saat Natal ada gebiar Natal. Terus misal 17 ada gebiar kemerdekaan.
0: Baik.
3: Jadi ada momen-momen yang memang kita luncurkan programnya Pak.
0: Seperti itu ya. Baik. Jadi ingin mau ada diskon, mau tambah daya, ya kita harus carikan momen-momen yang pas. Baik, pendengar sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami di bincang-bincang sore hari ini ya, dengan topik menuju bersama Mangunegeri ya, bersama Bapak Ahmad Mediansyah, Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai, dan juga Bapak Ade Pratama Saputra, Manajer Unit Pelayanan PLN Bengkalis. Kita sepertinya sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita. Namun sebelum kita berpisah nih Pak ya, kita akan bertanya lagi nih Pak, sebagai penutup dialog kita hari ini Pak, apa pesan pemungkas atau harapan terbesar yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pelanggan setiap PLN di wilayah kerja UP3 Dumai dan khususnya di Kabupaten Bengkalis Pak?
3: Dari kami Pak, yang pertama terima kasih dari PLN kepada seluruh masyarakat atau pengguna jasa PLN selama ini sudah menjadi pelanggan PLN. Kami tetap berharap memberikan yang terbaik atau memberikan suplai listrik yang terbaik, tapi juga kami meminta masukan atau saran untuk perbaikan kami ke depan. Sekarang PLN sudah bertransformasi, tidak hanya menyediakan ketersediaan listrik, tapi juga lebih ke customer centric, artinya lebih ke mengutamakan pelanggan. Apa masukan, harapan, atau keinginan pelanggan itu kita dengarkan dan akan kita lakukan perbaikan ke depan. Terus yang kedua, kita juga lebih ke arah transformasi teknologi, artinya kita digitalisasi Pak. Kita sudah ada aplikasi platform PLN Mobile. Jadi pelanggan itu sudah bisa memanfaatkan, mengoptimalkan PLN Mobile, baik itu untuk pembayaran, pembelian token, pengaduan keluhan pelanggan, atau pembelian pulsa juga bisa, terus juga untuk EV charging untuk kendaraan listrik itu bisa dilakukan. Jadi harapan kami PLN tetap akan memberikan yang terbaik, dan kepada masyarakat kami akan terus mendengarkan harapan pelanggan, karena ekspektasi pelanggan adalah kewajiban kami untuk penuhi, dan untuk kualitas layanan dan keandalan akan tetap kami tingkatkan. Demikian dari saya, makasih.
0: Baik, dari Pak Ade Pratama.
2: Pertama, kami dari PLN Bengkalis dan juga PLN UP3 Dumai mengucapkan terima kasih atas kepedulian bersama dari masyarakat kita Bengkalis yang rutin mungkin memberikan informasi, salah satu seperti tadi terkait tiang miring, dan juga ada informasi-informasi yang disampaikan juga ke kami melalui aplikasi PLN Mobile ataupun WAG, WA Group PLN Menyapa. Itu sebuah masukan yang sangat berharga bagi kami untuk tetap kami memperbaiki pelayanan kita kepada pelanggan di Pulau Bengkalis ataupun yang di Pakning Tenggayun, wilayah kerja kami di WLP Bengkalis. Harapan kami juga masyarakat kita yang mungkin tanamannya yang dekat ke jaringan PLN, untuk dapat diizinkan dari kami petugas PLN untuk melakukan penebangan atau memang pemangkasan. Untuk tanaman yang mungkin cukup dipangkas, kami akan pangkas. Tapi kalau memang tanaman itu berisiko dan harus ditebang, kondisinya di bawah jaringan atau dekat, terlalu dekat dengan jaringan, itu harus kami tebang. Itu juga untuk kenyamanan kita berlistrik dan keselamatan kita bersama. Lebih bahaya lagi ketika pohon itu menyentuh ke jaringan PLN, ada aliran listrik, ada keluarga kita, tetangga kita yang lewat di dekat pohon tersebut yang berdampak pada kecelakaan atau keselamatan di lingkungan. Harapan kami itu bisa kita sama-sama peduli dan juga untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih, begitu.
0: Baik, baik, baik. Baik, pendengar, itu tadi harapan dan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, Bapak Ahmad Medensyah dan juga Bapak Ade Pratama Saputra, manajer unit pelayanan PLN Bengkalis. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa di sore hari ini, Pak, ya. Mudah-mudahan perbincangan ini memberikan pemahaman yang sangat berarti bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya, dan bisa menambah wawasan kita dan juga bisa waspada agar apa yang telah disampaikan seperti instalasi yang sudah lama mungkin bisa diperbaiki lagi, diganti lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di tempat kediaman kita. Saya Syarizal Usman pamit undur diri dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak sudah hadir di RRI Bengkalis.
2: Terima kasih.
0: Dan terus dengarkan RRI Bengkalis pendengar sebagai media informasi, edukasi, hiburan dan perangkat sosial. Sampai jumpa pada dialog khusus lainnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
16: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu?
15: Apa bener, Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
16: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
15: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
17: Dua hari berikutnya.
15: Mana laptopnya, Wak?
18: Ini nah laptopnya.
15: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
18: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
17: Ingat, teliti sebelum membeli.
15: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.
19: Kita ke informasi.
6: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
15: Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
6: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
7: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
20: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
21: Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam.
21: Mana kopiku, Mak?
22: Kopi saja terus yang dicari.
21: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
22: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
21: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
22: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
21: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar napa. Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis mana saja berada. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Normal bagi 71 kepala keluarga atau sekitar 279 jiwa yang sebelumnya menggunakan jembatan darurat selama kurang lebih 3,5 bulan. Selain itu, Eka Putra menyebutkan pemerintah menyiapkan rencana pembangunan 4 jembatan gantung termasuk di Nagari Talua dengan sejumlah alokasi lainnya yang masih dalam tahap survei kebutuhan.
2: Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Tanah Datar melalui Kepala BNPB, melalui Menteri PU yang sudah turun langsung ke lokasi bencana ini dan sudah merealisasikan apa yang rusak di langsung dibangun. Dan ini kalau ini dari BNPB, langsung kepala BNPB memerintahkan untuk dibangun, dan barang-barang ini, alat-alat jembatan ini langsung pengadaan dari BNPB yang dikirim langsung dari Jakarta dan dipasangkan langsung di Nagari Talu ini. Dan ada lagi jembatan yang akan dibangun, jembatan gantung.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut untuk menangani sejumlah ruas jalan dan jembatan yang masih membutuhkan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Batam. DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan APBD hingga program pembangunan sepanjang 2027. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki.
4: DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, pembangunan hingga pelayanan publik pada tahun 2027. Rencana tersebut tercantum dalam rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2027 yang disampaikan Badan Musyawarah dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Juru bicara Banmus DPRD Kota Batam, Anwar Anas, mengatakan fungsi pengawasan akan dilakukan terhadap sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5: Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kota Batam akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, pelaksanaan peraturan daerah, program pembangunan, dan pelayanan publik. Untuk memperkuat fungsi pengawasan tersebut, maka Banmus menetapkan agenda reses DPRD sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan.
4: Pengawasan tersebut juga akan didukung melalui rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah terkait program prioritas serta agenda inspeksi lapangan. Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kota Batam akan melihat secara langsung pelaksanaan program pembangunan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan pemerintah kota. Selain itu, rencana kerja DPRD juga membuka ruang penggunaan hak interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat apabila diperlukan sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah daerah. Rencana kerja tersebut menjadi pedoman bagi DPRD Kota Batam dalam melaksanakan fungsi pengawasan sepanjang tahun 2027. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
3: Disnaker Batam terus memantau perusahaan-perusahaan yang berkomitmen merekrut tenaga kerja lokal untuk menurunkan angka pengangguran asli Batam. Laporan disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
6: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker.
7: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
6: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker, tentunya pemerintah Kota Batam, mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam, itu kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker. Nah, Simnaker ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
7: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tidur untuk penanaman padi di Kelurahan Tangkerang Utara. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penuh program ketahanan pangan yang dilakukan kelompok tani agro mandiri sejahtera melalui penanaman padi serentak di lahan seluas 2 hektar di Kelurahan Tangkerang Utara, Selasa 22 September 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam mengoptimalkan lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan. Menurutnya, lahan tidur dapat diproduktifkan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.
2: Ini merupakan salah satu gerakan yang memang sangat positif ya, bagaimana lahan-lahan tidur, lahan yang tidak termanfaatkan bisa ditanami berbagai komoditi, dan hari ini kita di sini menanamnya padi. Kalau kemarin di Tenan Raya ada tanam jagung, sebelumnya kita juga tanam jagung di 50, hari ini di sini tanamnya padi. Tentu harapannya adalah ini bisa jadi pilot project lah, sebagai contoh nanti bagi masyarakat, oh ternyata di Kota Pekanbaru pun kita bisa menanam padi ya.
1: Markarius berharap semakin banyak lahan kosong di Pekanbaru yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Menurutnya, masyarakat dapat menanam berbagai komoditas sesuai kondisi lahan selama mampu memberikan manfaat dan mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Agro Mandiri Sejahtera, Riono Gede Trisoko, mengatakan penanaman perdana saat ini difokuskan pada padi gogo. Selain padi, kelompok tani juga berencana memanfaatkan bagian tanggul dan pembatas lahan untuk menanam komoditas lain seperti kacang, semangka, dan melon.
3: Acara peranan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kelompok tani. Luas lahan kita di sini 2 hektar. Untuk pertama ini program pemerintah padi. Kita sisipin seperti yang nampak. Sebagian kita tumbuh di kacang. Ya. Barangkali nanti di pembatas-pembatas tanggul itu bisa semangka, bisa lalu.
1: Riono menargetkan tanaman padi tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 3,5 bulan. Setelah masa panen pertama, kelompok tani akan kembali melakukan penanaman dengan tetap memprioritaskan komoditas padi serta tanaman sela di bagian pembatas lahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Memeriahkan HUT ke-81 TNI Korem 031 Wirabima menggelar bazar pasar murah bagi masyarakat Pekanbaru pada Selasa pagi. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kota Pekanbaru turut diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui bazar pasar murah yang digelar di halaman kantor Korem 031 Wirabima, Jalan Ahmad Yani, Selasa pagi. Berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras, telur, minyak goreng, hingga beragam makanan. Produk-produk tersebut ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih ringan. Kasrem 031 Wirabima, Kolonel Ivan Tri Aji Sartono mengatakan, kegiatan pasar murah tersebut digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pelaksanaannya juga melibatkan BUMD Provinsi Riau, PT Riau Pangan Bertuah.
5: Kita dalam rangka HUT TNI, kita secara serentak seluruh Indonesia ini, seluruh jajaran TNI, jajaran tni saudara, kita melaksanakan kegiatan pasar dalam rangka untuk ya, paling tidak membantu masyarakat menyiapkan sembako lah untuk yang harganya murah, sehingga mereka ya, paling tidak terbantu. Serentak di seluruh Indonesia dibuka oleh Ibu Wakil Ketua Dharma Kepulih Keras, dan jelas tujuannya untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako yang murah.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Yulianis, menyambut baik pelaksanaan bazar pasar murah tersebut. Ia menilai kegiatan ini turut membantu pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok.
6: Kita tentunya sangat mendukung ya, karena peres pasar ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat juga, terus juga untuk stabilitas harga tentunya, agar masyarakat bisa terbantu.
4: Salah seorang warga Tangkerang, Wizi, mengaku memanfaatkan pasar murah tersebut tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang usaha dagang yang dijalankannya. Harga yang lebih terjangkau membuatnya dapat menghemat biaya dibandingkan membeli sejumlah kebutuhan di pasar tradisional.
7: Dari Tangkerang. Udah belanja apa ya, Ibu?
8: Ini beli tiga. Pak Iten. Gulanya 5 kilo. Ini sama beli ini.
7: Telur ya? Telur ya. Dan pasar murah ini seperti apa? Mungkin Bu terbantu dari Ibu? Ya. Lebih murah ya? Ibu, ini untuk konsumsi sendiri atau untuk usaha?
8: Usaha. Kalau bisa diadakan setiap bulan ya.
4: Bazar pasar murah tersebut dibuka pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Selain menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Korem 032 Wira Braja mengerahkan personil ke lokasi galodo yang menerjang Kabupaten Solo tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
9: Menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Solo tadi malam, Korem 032 Wira Braja telah mengerahkan kekuatan dari personel Batalion Teritorial Pembangunan 951.
10: Luka kembali menyelimuti wilayah Sumatera Barat, hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan Kabupaten Solo, memicu bencana banjir bandang atau galodo. Material lumpur kayu hingga bebatuan besar meluap hingga menerjang pemukiman warga dan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Solo. Merespon musibah yang terjadi, Komandan Resort Militer Korem 032 Wira Braja dengan sikap mengerahkan personel TNI untuk turun ke lokasi terdampak. Satuan terdekat yakni prajurit dari Batalion Teritorial Pembangunan TP 951 langsung dikerahkan untuk memperkuat proses evakuasi dan pencarian warga terdampak.
9: Telah mengerahkan kekuatan dari personel Batalion Teritorial Pembangunan 951 yang memang lokasinya cukup dekat dengan Kabupaten Solo. Jumlah kekuatannya kita kerahkan adalah satu satuan singkat kompi sekitar 90 orang. Kita sudah kerahkan tadi pagi, kita juga lengkapi personel tersebut dengan perlengkapan-perlengkapan untuk membantu tanggap darurat bencana alam sehingga bisa mempermudah penanggulangan yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan ataupun menanggulangi bencana.
10: Komandan Korem 032 Wira Braja Brigjen TNI Aji Mimbarno kepada RRI menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Kabupaten Solo. Dengan pendekatan yang humanis dan Rem 032 Wira Braja menegaskan warga adalah prioritas utama prajurit di lapangan. Menanggapi berbagai informasi yang berkembang cepat di media massa dan media sosial terkait dampak kerusakan maupun kebutuhan darurat masyarakat, dan Rem mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyaring informasi dari sumber resmi. Hingga Selasa pagi, prajurit Batalion TP 951 bersama gabungan tim SAR dan relawan masih bergotong royong membuka akses jalan yang tertutup material galodo serta membantu menyalurkan bantuan logistik awal di tempat-tempat pengungsian. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan dan selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Sri Dani melaporkan.
0: Banjir bandang dan longsor yang menerjang kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Solo di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang tadi malam berdampak pada sejumlah fasilitas pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Solo memastikan pelayanan publik masyarakat tetap diupayakan melalui optimalisasi layanan daring. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: Untuk layanan publik, kita kan juga sudah punya beberapa aplikasi online. Kita punya aplikasi online, mungkin kita akan mengoptimalkan dulu.
12: Pasca banjir bandang yang melanda kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok di Arosuka tadi malam, sejumlah kantor layanan publik masih tertimbun material longsor. Data sementara menyebutkan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, kantor DPRD, Bapenda, Bapelitbang Inspektor Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM tertimbun material longsor mencapai 60 cm. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani tadi pagi mengatakan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pelayanan masyarakat melalui sejumlah layanan berbasis aplikasi daring yang telah tersedia. Menurut Susi, pelayanan tatap muka bagi masyarakat di kawasan Arosuka tetap diupayakan meskipun pelaksanaannya kemungkinan belum dapat berjalan secara optimal karena sejumlah kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik ikut terdampak bencana.
11: Kantor pelayanan terpadu satu pintu kita NPA yang di Solo Kota Baru itu tidak terdampak. Itu ada beberapa pelayanan yang masih berjalan untuk yang di daerah Arosuka yang pelayanan langsung ke masyarakat kita tidak bisa melaksanakan secara optimal terkena dampak.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solo, Ahmad Ilham mengatakan, sejumlah pelayanan pemerintahan masih dapat dilakukan dari kawasan Kota Baru. Di lokasi tersebut terdapat kantor pelayanan terpadu yang relatif aman dari dampak bencana, termasuk sejumlah loket pelayanan publik seperti BPJS, Gerai Samsat, hingga perpajakan. Namun hanya pelayanan Dukcapil khususnya perekaman KTP hingga kini belum dapat diakses masyarakat sebab jaringan komunikasi data induk di pemerintahan Kabupaten Solok masih mengalami pemadaman.
13: Namun kan jaringan server kita nih mati off. Namun untuk kita udah kerjasama dengan Kota Solok. Kalau ada masyarakat kita yang perekaman, kita langsung ke Kota Solok, kita arahkan ke Kota Solok kerjasama dengan Dukcapil Kota Solok. Namun pelayanan lainnya kita coba berusaha untuk proses kita menggunakan jaringan alternatif dari Dirjen Dukcapil.
12: Ilham menambahkan, meski layanan perekaman IKTP tidak dapat dilakukan di Kabupaten Solok, namun layanan lainnya di Mall Pelayanan Publik Kota Baru juga masih dapat berjalan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan pembuatan paspor. Pemerintah Kabupaten Solok mengarahkan agar fasilitas pelayanan yang masih aman tersebut dapat dioptimalkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat selama proses penanganan bencana. Hans Permananda melaporkan.

0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyosialisasikan penyesuaian tarif dan harga rata-rata air kepada pelanggan. Berikut laporan Analia Widi.
1: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna melakukan sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata air kepada pelanggan di Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Camat Bunguran Timur pada Selasa 22 September 2026. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai penyesuaian tarif dan harga rata-rata air. Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan agar pelanggan memahami adanya penyesuaian tarif yang berlaku saat ini. Selanjutnya, sosialisasi akan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat.
2: Setelah di Kecamatan Bunguran Timur ini, kami akan segera melakukan sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata ini di Kecamatan Bunguran Selatan dalam minggu ini juga. Dan selanjutnya nanti kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan informasi baik itu di desa atau di kelurahan yang menjadi pelanggan kami.
1: Sementara itu, warga Rane Darat Sabar menyambut positif adanya sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata air. Ia menilai penyampaian informasi secara langsung kepada pelanggan penting dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna.
3: Tanggapan saya terhadap masyarakat dan termasuk konsumen PDAM juga, saya sangat-sangat menyambut baik, sangat menyambut.
1: Penyesuaian tarif air tersebut menjadi bagian dari upaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi kepada pelanggan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Keselamatan nelayan saat melaut sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kondisi cuaca dan laut. Melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, 35 peserta di Natuna mendapat pembekalan untuk memahami informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Selengkapnya laporan Marjani.
4: Sebanyak 35 peserta mengikuti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN tahun 2026 yang digelar oleh Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan pemahaman nelayan terhadap kondisi cuaca sebelum dan saat melaut. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan tersebut berlangsung selama satu hari dengan materi mengenai informasi cuaca, peringatan dini, serta kondisi yang perlu diwaspadai oleh nelayan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menentukan waktu dan lokasi yang lebih aman saat melakukan aktivitas di laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun mengatakan, SLCN 2026 digelar untuk memberikan pemahaman kepada nelayan dalam memanfaatkan informasi cuaca. Menurutnya, informasi meteorologi penting dipahami agar nelayan dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca saat melaut. Rafael menjelaskan, nelayan perlu memahami berbagai informasi yang disampaikan oleh BMKG, termasuk peringatan dini terhadap potensi cuaca buruk. Dengan pemahaman tersebut, nelayan diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat sebelum memutuskan untuk melaut.
5: Ketiga, memberikan pemahaman informasi cuaca serta pemanfaatannya secara optimal untuk menunjang keberhasilan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Adapun peserta sekolah lapang cuaca nelayan berjumlah 35 orang yang terdiri dari nelayan dan penyuluh yang berasal dari beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Natuna sebagai berikut. Kelurahan Pantai Kota 17 orang, Kelurahan Pantai Darat 2 orang, Kelurahan Bandar Syah 6 orang, Kelurahan Batu Hitam 3 orang, Desa Batu Gajah 3 orang, Desa Sungai Puluh 3 orang, dan Desa Sekompang.
4: Sementara itu, kegiatan SLCN 2026 secara resmi dibuka Bupati Natuna, Chen Suilan. Dalam sambutannya, Chen Suilan meminta para peserta memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut. Chen Suilan mengatakan, perkembangan teknologi dapat membantu nelayan memperoleh informasi yang lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan cara-cara tradisional. Nelayan juga diharapkan dapat memanfaatkan informasi mengenai cuaca dan pasang surut air sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya, kemampuan membaca dan memanfaatkan informasi cuaca menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan nelayan. Karena itu, peserta diminta mengikuti seluruh materi SLCN dengan serius dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari.
6: Tetapi saat ini sudah ada teknologi baru, teknologi yang berdasarkan sains kalau bahasa Jawanya, ya ilmu pengetahuan bahasa Inggrisnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu mengukur-ukur lagi, tetapi ada informasi yang bisa didapat dari BMKG. Kapan bapak-bapak nelayan bisa melaut, sudah ada informasinya. Dan kalau melaut kita menangkap ikan, bukan mencari ikan. Jadi ada informasi melalui BMKG daerah mana yang ikannya banyak. Walaupun ikannya nggak punya KTP, nggak pada lari, ya. Udah lari kemana-mana, tapi kita tetap optimis sepanjang kita berusaha akan ada. Dengan teknologi BMKG, kita sudah menghemat waktu.
4: Pada kegiatan SLCN tersebut, peserta juga mendapat pembelajaran dari tiga pemateri yakni Basarnas, Dinas Perikanan Natuna maupun dari pihak BMKG itu sendiri. Melalui pelaksanaan SLCN 2026, BMKG berharap pengetahuan nelayan terhadap informasi cuaca dan kelautan semakin meningkat. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung keselamatan serta kelancaran aktivitas nelayan Natuna saat melaut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Terakhir dari stasiun produksi RRI Bengkalis. Pemkab Bengkalis sambut kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI di Wisma Sri Mahkota Bengkalis dalam agenda temu ramah dan kegiatan dialog luar studio dengan mengangkat tema UMKM Wilayah Perbatasan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat sinergi dengan Radio Republik Indonesia atau RRI dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso, saat menerima jajaran direksi dan Dewan Pengawas LPP RRI dalam kegiatan ramah-tamah bersama Pemkab Bengkalis di Wisma Daerah Bengkalis Senin pagi kemarin. Bagus Santoso mengatakan, RRI bukan hanya lembaga penyiaran, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan dan memperkenalkan potensi daerah. RRI juga dinilai berperan dalam mempromosikan UMKM serta menyampaikan berbagai perkembangan di tengah masyarakat. Yang menegaskan, Pemkab Bengkalis mendukung keberadaan RRI di daerah, salah satunya melalui pemberian hibah aset berupa tanah dan bangunan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis.
8: Sebelum ini kita telah menyerahkan hibah aset berupa tanah dan bangunan guna mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Nah, dukungan ini tentu merupakan bagian dari komitmen kami pemerintah Kabupaten Bengkalis guna memperkuat sinergi kita dalam melayani informasi kepada masyarakat. Kebetulan di sebelah rumah dinas saya, dari divisi-divisi ini rumah-rumah.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan Pemkab Bengkalis. Menurutnya, media penyiaran publik harus mampu berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kebutuhan warga dari tingkat bawah.
9: Gak ada gunanya kita punya bangunan megah lantai sekian misalnya, tapi kemudian interaksi kita dengan masyarakat ternyata kita gak punya. Seakan-akan kita tercerabut dari akar masyarakat itu. Maka saya sangat sependapat dengan apa yang tadi dikemukakan Pak Wabub tentang harapan-harapan kepada RRI Bengkalis untuk benar-benar bisa memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat tentang listrik pada umumnya, juga kepada Nusa dan bangsa ini tentu saja.
7: Anwar Mujahid berharap kerjasama RRI dan Pemkab Bengkalis terus diperkuat dan menilai kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama jajaran Pemkab Bengkalis dan RRI. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pemberlakuan penggunaan tiket elektronik atau e-ticketing yang semula dijadwalkan pada 17 September. Namun untuk penyempurnaan pekerjaan, pemberlakuan direncanakan awal Oktober mendatang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Penerapan tiket elektronik atau e-ticketing penyeberangan Roro Bengkalis yang sebelumnya direncanakan diluncurkan bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas pada Kamis 17 September 2026 kembali mengalami penundaan. Dinas Perhubungan di Subkabupaten Bengkalis menyebutkan penundaan dilakukan karena sejumlah fasilitas pendukung di kawasan pelabuhan Roro Bengkalis masih perlu disempurnakan. Penerapan sistem e-ticketing ini ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan progres persiapan penerapan e-ticketing saat ini telah mencapai sekitar 75%. Secara sistem, menurutnya layanan tersebut sebenarnya sudah dapat digunakan. Edi juga menjelaskan keputusan tersebut diambil agar ketika resmi diberlakukan seluruh sistem dan fasilitas pendukung telah benar-benar siap.
11: Akhirnya launchingnya itu Pak Edi minta usaha sempurna semuanya baru di launching, katanya gitu. Ya udah, mari kita tunda dulu di Harunas nih gitu.
12: Perkiraan kapan tuh Bang? Bulan berapa tuh bisa kita launching?
10: Sementara itu, Kepala UPT Pelabuhan Roro Bengkalis Hasan membenarkan bahwa saat ini masih dilakukan sejumlah penyempurnaan di kawasan pelabuhan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah titik masuk kendaraan. Masih terdapat akses yang memungkinkan sepeda motor melewati jalur tertentu ketika hendak masuk melalui pintu gerbang atau gate. Selain itu, area parkir dan antrian sepeda motor juga masih perlu ditata.
13: Itu belum pasti juga.
14: Belum pasti ya.
13: Sebab dikasih polisi tidur agak tinggi kan.
14: Pokoknya yang tak bisa lewat lah, ini petugas yang ngatur nanti nih Bang ya.
13: Iya Pak.
14: Ini rencananya bulan Oktober akan sosialisasikan mungkin ini.
13: Iya.
14: Nah, kalau yang dekat pintu sana ada lagi tak gate?
13: Ada gate-nya. Gate masuk sama pembongkaran.
14: Gate itu untuk apa gunanya?
13: Dari mobil. Top gate sana satu sekali.
14: Sebelum tempat tiket sekarang.
13: Terus itu kalau mau masuk, tap lagi. Sesuai dengan jadwal yo.
10: Penyempurnaan tersebut dinilai penting sebelum sistem e-ticketing resmi diberlakukan, sebab penerapan tiket elektronik nantinya tidak hanya berkaitan dengan pembelian tiket, tetapi juga menjadi bagian dari pengaturan arus keluar masuk kendaraan di kawasan pelabuhan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Pendengar berita dari stasiun produksi RRI Bengkalis tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Berdengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 dapat pukul 17 nantinya. Biasa, seperti biasa kita akan hadirkan warta berita daerah sore. Produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Bengkalis.
1: Membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik kalau naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

Pramuka Penggalis mendorong UMKM perbatasan. Pemberlakuan e-ticketing Roro Bengkalis ditunda bulan Oktober mendatang. Saudara, inilah warta berita daerah sore selengkapnya edisi 22 September 2026 bersama saya Syarizan Usman.

0: Kita awali informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dorong usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso dalam dialog interaktif luar studio di Balai Kerapatan Wisma Daerah Bengkalis Senin pagi kemarin. Dialog bertema UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan tersebut disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia atau RRI dan kanal YouTube Diskom Infotek Kabupaten Bengkalis. Bagus Santoso mengatakan karakter wilayah Bengkalis yang terdiri dari daratan, pesisir, dan kepulauan memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Menurutnya, wilayah Mandau, Pinggir, dan Batin Solapan memiliki aktivitas ekonomi yang banyak bergerak di sektor perdagangan domestik. Sementara wilayah pulau dan pesisir seperti Pulau Bengkalis memiliki peluang perdagangan lintas batas dengan memanfaatkan potensi hasil alam.
2: Jangan takut untuk jatuh. Jangan takut untuk mencoba, ya. Tapi takutlah dengan tidak mencoba, tapi Anda terus berpikir, akhirnya kemak aja di otak, tapi tidak bekerja. Kalau Anda sudah mencoba dengan pendekatan empiris, belajarlah ke orang-orang yang sudah berhasil. ATM, boleh dalam berbisnis itu, amati, tiru, modifikasi.
3: Betul.
2: Jangan jiplak lah, maka Anda akan mendapatkan jalan itu. Oke abad, yakinlah Anda adalah mahasiswa dan Gen Z ini rata-rata sekarang tidak bercita-cita menjadi karyawan. Betul. Tidak menjadi PNS. Mereka sudah membuka sebuah usaha-usaha menjadi entrepreneurship sejati, yang itu adalah menjadi cita-cita pemerintah Indonesia, pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1: Sementara itu, Direktur LPU RRI Pusat Yonas Markus Tuhuleru menyikapi terkait UMKM ini, RRI selalu memberi ruang kepada UMKM, di mana di kolom RRI ada pojok UMKM, dan begitu juga dengan setiap kegiatan yang dilaksanakan RRI selalu melibatkan UMKM.
4: Untuk UMKM sendiri sesungguhnya punya historis yang panjang terkait dengan RRI. Saya setuju dengan dari Kadin ya, Bung, bahwa di COVID yang bertahan itu adalah pelaku UMKM.
3: Iya,
4: ketika
3: betul.
4: Ekonomi kita jatuh dan RRI mempelajari itu, melakukan evaluasi itu. Sehingga pada tahun 2023 RRI mendeklarasikan diri sebagai radionya UMKM. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi hub, RRI menjadi hub bagi seluruh pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan menggandeng semua stakeholder.
3: Ya.
4: Saya setuju dengan Pak Bupati bahwa kalau bahasa saya katakan bahwa UMKM itu adalah pilar ekonomi bangsa dan daerah. Kalau menurut beliau ini bantalan ekonomi. Dan ini harus kita dorong, dan RRI punya peran yang sangat signifikan. Kita tidak hanya bermain pada terestrial.
3: Betul.
4: Auditif, tetapi sekarang di era konvergensi media, saya ajak semua pelaku UMKM, ayo gabung dengan kita. Ya, selain binaan usaha, kita punya kanal UMKM, terhubung dengan seluruh UMKM yang ada di seluruh Indonesia.
3: Yeah.
4: Sehingga apa? Dia akan menjadi literasi dan edukasi kepada pelaku UMKM.
1: Di Kabupaten Bengkalis saat ini terdapat sekitar 56.379 UMKM dan dinilai penting karena menjadi penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong UMKM terintegrasi dengan BUMDES, kelompok usaha, sentra ekonomi masyarakat. Dalam dialog tersebut, Pemkab Bengkalis dan RRI mengajak mahasiswa dan generasi muda yang hadir sebagai audiens untuk berani menjadi pelaku usaha, dan berharap semakin banyak masyarakat yang menjadi pengusaha sehingga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis sambut kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI di Wisma Sri Mahkota Bengkalis dalam agenda temu ramah dan kegiatan dialog luar studio dengan mengangkat tema UMKM wilayah perbatasan. Kembali Muhammad Fiza melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus

0: memperkuat sinergi dengan Radio Republik Indonesia atau RRI dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso saat menerima jajaran direksi dan Dewan Pengawas LPP RRI dalam kegiatan ramah-tamah bersama Pemkab Bengkalis di Wisma Daerah Bengkalis Senin pagi kemarin. Bagus Santoso mengatakan RRI bukan hanya lembaga penyiaran, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi, pembangunan, dan memperkenalkan potensi daerah. RRI juga dinilai berperan dalam mempromosikan UMKM, serta menyampaikan berbagai perkembangan di tengah masyarakat. Yang menegaskan, Pemkab Bengkalis mendukung keberadaan RRI di daerah, salah satunya melalui pemberian hibah aset berupa tanah dan bangunan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis.
1: Selama ini kita telah menyerahkan hibah aset berupa tanah dan bangunan guna mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Nah, dukungan ini tentu merupakan bagian dari komitmen kami pemerintah Provinsi Bengkalis guna memperkuat sinergi kita dalam melayani informasi kepada masyarakat. Kebetulan di sebelah rumah dinas saya, Pak, tadi di visi-visi, ini rumah baru atau rumah lama?
0: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan Pemkab Bengkalis. Menurutnya, media penyiaran publik harus mampu berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kebutuhan warga dari tingkat bawah.
2: Gak ada gunanya kita punya bangunan megah lantai sekian misalnya, tapi kemudian interaksi kita dengan masyarakat ternyata kita gak punya seakan-akan kita tercerabut dari akar masyarakat itu. Maka saya sangat sependapat dengan apa yang tadi dikemukakan Pak Wagub tentang harapan-harapan kepada RRI Bengkalis untuk benar-benar bisa memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat Bengkalis ini pada umumnya, juga kepada Nusa dan bangsa ini tentu saja.
0: Anwar Mujahid berharap kerjasama RRI dan Pemkab Bengkalis terus diperkuat dan menilai kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cindramata dan foto bersama jajaran Pemkab Bengkalis dan RRI. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
3: Saudara, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sore, tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Bengkalis. Kita beralih ke informasi lain. Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso berharap keberadaan RRI Bengkalis dapat semakin memperkuat perannya sebagai corong informasi masyarakat di wilayah perbatasan. RRI dinilai dapat mengangkat potensi ekonomi masyarakat persisir dan kepulauan sekaligus memperkuat edukasi bahaya narkoba. Laporan ini disampaikan Nur Fitriani.
4: Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso berharap RRI Bengkalis semakin memperkuat perannya sebagai corong informasi masyarakat di wilayah perbatasan. Harapan tersebut disampaikan Bagus Santoso saat ramah-tamah bersama Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Dirut LPU, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Kepala Stasiun RRI Padang, Unsur Forkompimda, serta Angkasawan dan Angkasawati RRI Bengkalis. Menurut Bagus, posisi Bengkalis yang berada di kawasan perbatasan Selat Melaka memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya bagi masyarakat pesisir dan kepulauan. Ia mencontohkan hasil perkebunan seperti kelapa dan pinang yang sebelumnya dapat dipasarkan masyarakat ke Melaka. Namun menurutnya, sejumlah ketentuan dan persyaratan dalam perdagangan lintas batas dinilai masih memberatkan petani dan pekebun, sehingga akses pasar menjadi terbatas. Bagus berharap RRI dapat menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan melalui informasi dan edukasi mengenai potensi serta peluang pasar.
5: Informasi memberatkan bagi petani dan bagi RRI yang sudah minta bagaimana kita berikan perintah edukasi terkait bahaya yang berubah. Karena di sini lintas nasional internasional. Jadi berita-berita kalau masalah sampah pasti dari edukasi. Banyak yang sudah dihukum penjara kita itu hampir 80% semuanya adalah terkait dengan yang kita khawatirkan di sini tidak ada hanya menjadi ceruk tapi menjadi distribusi dan juga akhirnya menghancurkan generasi muda. Jadi kita ikhlas semua perbedaan ini menjadi hal yang buruk kita akan menjadi negeri yang baik, negeri yang sejahtera, masyarakatnya yang makmur, masyarakat dan negara.
4: Selain mengangkat potensi ekonomi, Bagus juga meminta RRI memperkuat pendidikan dan edukasi mengenai bahaya narkoba. Menurutnya, posisi Bengkalis sebagai wilayah lintas batas internasional membuat edukasi dan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba perlu terus diperkuat. Ia mengkhawatirkan wilayah Bengkalis tidak hanya dimanfaatkan sebagai jalur lintas, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan distribusi narkotika. Bagus menilai RRI memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Ia berharap RRI Bengkalis terus hadir menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan, sekaligus mengangkat potensi daerah dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, pemberlakuan penggunaan tiket elektronik e-ticketing yang semula dijadwalkan pada 17 September tahun 2026, namun untuk penyempurnaan pekerjaan pemberlakuan direncanakan awal Oktober mendatang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Penerapan tiket elektronik atau e-ticketing penyeberangan Roro Bengkalis yang sebelumnya direncanakan diluncurkan bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas pada Kamis 17 September 2026 kembali mengalami penundaan. Dinas Perhubungan di Subkabupaten Bengkalis menyebutkan penundaan dilakukan karena sejumlah fasilitas pendukung di kawasan pelabuhan Roro Bengkalis masih perlu disempurnakan. Penerapan sistem e-ticketing ini ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan progres persiapan penerapan e-ticketing saat ini telah mencapai sekitar 75%. Secara sistem, menurutnya layanan tersebut sebenarnya sudah dapat digunakan. Edi juga menjelaskan keputusan tersebut diambil agar ketika resmi diberlakukan seluruh sistem dan fasilitas pendukung telah benar-benar siap.
7: Akhirnya launchingnya itu Pak Edi minta usaha sempurna semuanya baru di launching, katanya gitu. Ya udah, mari kita bunda dulu di Harunas nih gitu.
8: Perkiraan kapan tuh Bang? Bulan berapa tuh bisa kita launching?
6: Sementara itu, Kepala UPT Pelabuhan Roro Bengkalis Hasan membenarkan bahwa saat ini masih dilakukan sejumlah penyempurnaan di kawasan pelabuhan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah titik masuk kendaraan. Masih terdapat akses yang memungkinkan sepeda motor melewati jalur tertentu ketika hendak masuk melalui pintu gerbang atau gate. Selain itu, area parkir dan antrian sepeda motor juga masih perlu ditata.
9: Itu belum pasti juga.
10: Oh, belum pasti ya.
9: Sebab dikasih pelindung tidur agak tinggi kan.
10: Pokoknya yang tak bisa lewat lah, ini petugas yang ngatur nanti nih Bang ya.
9: Iya Pak.
10: Ini rencananya bulan Oktober akan sosialisasikan begini.
9: Iya.
10: Nah, kalau yang dekat pintu sana ada lagi tak gate?
9: Ada gate-nya. Gate masuk sama pembongkaran.
10: Gate itu untuk apa gunanya?
9: Dari mobil. Top gate sana satu sekali.
10: Sebelum tempat tiket sekarang. Terus?
9: Terus itu kalau mau masuk, tap lagi. Sesuai dengan jadwal yo.
6: Penyempurnaan tersebut dinilai penting sebelum sistem e-ticketing resmi diberlakukan, sebab penerapan tiket elektronik nantinya tidak hanya berkaitan dengan pembelian tiket, tetapi juga menjadi bagian dari pengaturan arus keluar masuk kendaraan di kawasan pelabuhan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Menghadapi musim El Nino yang terjadi di Indonesia yang diperkirakan hingga awal tahun 2027, Permuda Tirta Terubuk lakukan pencarian stok air di sejumlah tempat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang melanda sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Meskipun hari ini sempat diguyur hujan, warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bengkalis, Irawadi, menyebutkan bahwa langkah pencegahan perlu dilakukan secara mandiri. Masyarakat mengingatkan kualitas udara di Bengkalis masih kurang baik. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan. Berdasarkan data harian dari seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkalis, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan asma menunjukkan peningkatan. Kasus ISPA yang ditangani fasilitas kesehatan pada hari Senin tercatat sebanyak 143 kasus. Kemudian pada Selasa masih cukup tinggi dengan 111 kasus. Sebelum kembali meningkat pada Rabu menjadi 135 kasus. Peningkatan juga terjadi pada kasus asma. Pada Senin tidak tercatat kasus asma yang ditangani fasilitas kesehatan. Namun jumlahnya meningkat menjadi 3 kasus pada Selasa dan melonjak menjadi 9 kasus pada Rabunya.
11: Kalau misalnya kondisi asap lagi masih tidak tebal, kurang aktivitas kan, masker juga keluar rumah gitu. Terutama yang asma itu kurangin aku keluar rumah kan, itu risiko kan untuk bisa kambuh asmanya kan. Kursi keluar yang kurang baik ini kan.
8: Kurangnya aktivitas, tapi tak signifikan lagi meningkat loh.
11: Grafiknya, tapi hariannya gitu. Hanya kekirim ke grafik hariannya. Tapi itu juga susah kita nak nilai itu sebagai dampak. Cuma dia pas grafik harian nampak tuh ada 3 jam naik. Ada asma, ada iritasi mata, ada kulit kan. Cuma ada 3 hari ini yang naik itu asma gitu kan.
6: Sementara itu, berdasarkan pemantauan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien SPKUA Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, menyebutkan kualitas udara di wilayah Bengkalis masih mengalami perubahan indikator polutan, yaitu PM2,5 dalam beberapa hari terakhir, berada pada kategori kuning yang menunjukkan kondisi udara kurang sehat, dan pada hari ini kualitas udara masih dalam keadaan kurang sehat.
12: Iya, masih posisi tak sehat, makanya gunakan masker karena kita ini bedalahnya itu kan tak nampak dia tuh partikel 2,5. Jadi memang langsung dia bisa, kalau partikel 2,5 ini bisa langsung masuk ke ini alveoli paru-paru.
6: Sejak sehari sebelumnya, kegiatan modifikasi cuaca juga sudah dilakukan dengan penyemaian garam yang telah dilakukan di wilayah Bengkalis sebagai salah satu upaya membantu penanganan kondisi karhutla dan kabut asap. Dinas Kesehatan Bengkalis kembali mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara belum sepenuhnya membaik. Masyarakat yang mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan disarankan segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Kita sampaikan informasi yang terakhir, pendengar. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis mulai membuka penjaringan calon ketua untuk periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka selama 6 hari dan tidak membatasi jumlah calon yang ingin berkompetensi. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis membuka penjaringan calon ketua untuk periode kepengurusan 2026 hingga 2031. Penjaringan calon ketua tersebut merupakan bagian dari persiapan musyawarah kabupaten atau Mukab Kadin Bengkalis ke-7. Ketua Steering Komite Mukab Kadin Bengkalis ke-7, Arifin Nur Ilham mengatakan pengambilan formulir pencalonan dibuka mulai 21 hingga 26 September 2026. Proses penjaringan dilakukan secara terbuka dan transparan serta tidak membatasi jumlah calon yang ingin mengikuti pencalonan sepanjang memenuhi persyaratan organisasi.
13: Kalau syarat untuk menjadi calon ketua umum itu ya ada beberapa syarat. Yang paling penting bagi kami adalah ya ber-KTA Kadin, pernah mengurusi Kadin dan memiliki perusahaan CV, PT atau perorangan.
14: Ada batasan enggak syaratnya calon ini atau kandidat ini ada berapa orang maksimal?
13: Untuk pendaftaran kami tidak membatasi ada berapa calon ketua umum yang ingin mendaftar, siapapun dan berapapun kawan-kawan dari pengusaha Kabupaten Bengkalis ini yang punya minat untuk menjadi calon ketua umum, tentu kami secara terbuka akan menerima berkas calon ketua umum tersebut.
4: Arifin menjelaskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon, diantaranya memiliki kartu tanda anggota atau KTA Kadin, pernah mengurusi Kadin, serta memiliki badan usaha berupa CV, PT atau perusahaan perorangan. Hingga konferensi pers digelar pada Senin 21 September 2026, 6, sudah ada 2 bakal calon yang mengambil formulir. Namun, steering komite belum menyampaikan nama kedua bakal calon tersebut kepada publik. Jumlah bakal calon masih dapat bertambah mengingat proses pengambilan formulir masih dibuka hingga 26 September 2026. Panitia juga memastikan pengambilan formulir pencalonan tidak dipungut biaya. Sementara itu, Mukab Kadin ke-7 mengusung tema transformasi digital, sinergi inklusif, dan tumbuh kembang pengusaha berbasis inkubasi dan akselerasi. Mukab ini digelar menjelang berakhirnya masa bakti Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridho Nosa pada 29 Oktober 2026 setelah menjalani masa kepemimpinan selama 5 tahun. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Saudara, demikian warta berita daerah sore untuk edisi hari ini, Selasa 22 September tahun 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syarizan Usman undur diri, pamit dan sampai jumpa.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: pulang jam segini. Kok
1: itu lagi? Kalian kapan aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan dua orang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hubungan kekerabatan yang amat sangat kuat. Malaikat Jibril lah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Rasul, maka selesailah tugas Malaikat Jibril. Pernah suatu ketika, ketika Jibril hendak menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Jibril memberikan wejangan nasihat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksi nasihat ini ditujukan untuk Rasul, namun maksud dan tujuan dari nasihat ini bukan hanya kepada Rasul tetapi juga kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi nasihat dari Malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, engkau pasti akan mati. Sebaik-baiknya nasihat adalah kematian, maka persiapkanlah kematian.

apabila sampai ajalnya, maka tak ada yang mampu mengakhirkan walaupun sesaat, dan tak ada yang mampu memajukan walaupun sesaat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan kematian kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi seperti apapun. Jalan hidup merupakan suatu pilihan. Menjadi buruk atau baik itu pilihan. Menjadi pendosa atau bertakwa itu juga pilihan. Menjadi hina atau mulia itu juga merupakan suatu pilihan. Apapun dan bagaimanapun jalan hidup yang kita pilih, ingatlah, kita pasti akan mati. Dan tentunya kematian bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan kematian adalah awal, di mana kita menjalani kehidupan yang baru, yang amat sangat berbeda dibandingkan kehidupan yang kita rasakan hari ini. Ingatlah pesan yang pertama, nasihat yang pertama Malaikat Jibril ini, Isma syi'ta fa'innaka mayyitun. Hiduplah sesuka kita, tapi ingat, kita pasti akan mati. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang kedua, cintailah apa yang engkau suka, tapi ingat, engkau pasti akan berpisah. Cinta adalah fitrah manusia. Tanpa cinta, takkan mungkin ada pengorbanan. Manusia diberikan hati untuk saling mencinta. Namun sadarilah, sebesar apapun cinta kita, ingatlah, kita akan tetap berpisah dengan apa yang kita cintai. Baik cinta manusia sesama manusia, cinta manusia kepada makhluk yang lainnya, cinta kakak kepada adiknya, cinta murid kepada gurunya, cinta istri kepada suaminya, baik pun cinta suami kepada istrinya, bahkan cinta orang tua kepada anaknya, semua akan berpisah pada waktunya. Hanya ada satu cinta yang abadi, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita kepada dunia, maka ini adalah fitrah, tapi jangan terlalu cinta dengan dunia. Cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada keluarga akan berpisah pada waktunya, kembali kepada cinta yang abadi, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah nasihat Malaikat Jibril yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mafariquhu. Cintailah apa yang engkau suka, tapi ingat, engkau pasti akan berpisah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang ketiga, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat, pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan akan Allah balas dengan pahala. Sekecil apapun keburukan akan Allah balas dengan dosa. Apa yang kita tanam itu nanti yang akan kita panen. Tak ada satupun yang luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pasti akan Allah minta pertanggungjawabannya. Tak ada satupun yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan balasan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, hari ini atau ditangguhkan di hari akhir kelak. Ad-dunya darul amal, wal-akhirah darul jaza. Dunia tempatnya amal, akhirat tempatnya pembalasan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat-ingatlah tiga pesan Malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mafariquhu, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, engkau pasti akan mati. Ya Muhammad, cintailah apa yang engkau suka, tapi ingat, engkau pasti akan berpisah. Ya Muhammad, berbuatlah sekehendak hatimu, tapi ingat, semua pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan

kita semua yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan nasihat malaikat Jibril kepada Rasul ini sebagai motivasi amal di dalam kehidupan kita, baik pun sebagai muhasabah diri terhadap amal yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah setiap urusan di atas dunia ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wal afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: kalau bekerja. Saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib.
1: Ratib.
0: Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu asyru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya, hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 ke 2 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Tuh, semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat kan ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Tentu saat mungkin pulang, kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal. Tahu ada kenikmatan, ada siksaan. Tahu ada surga, ada neraka. Tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat?

Prestasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh, banyak. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Enggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun di sana ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaAllah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa dan masih mengharap surga, masih ingin ke surga Firdaus, masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya, begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, Syekh Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murojaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap

0: dan Inovasi Nasional RIN Arif Satria dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Yang hari, Pak.
2: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
4: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
3: Itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
5: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan

0: melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
1: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardiri turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
4: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang akan diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
5: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
6: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
5: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
7: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, berupan-upan.
8: Artinya isinya tidak benar ya Pak?
7: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
5: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
10: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 20 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
11: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
9: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Adasina juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
12: At Crux, we believe that education should ultimately prepare us not simply.
13: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
14: We have the ability to build something.
15: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
13: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan kelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
16: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ni antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
13: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat.

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Strait of Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Innaccio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol. Dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Tololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, telah kita simak informasi warta berita dari siaran sentral Pro 3 RRI. Dan kini pendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar, di mana saja Anda berada. Selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Rini Fahriani, temani Anda di malam hari ini, tepatnya edisi Selasa 22 September 2026. Saya akan temani Anda dengan berbagai program acara di malam hari ini dalam Bengkalis Malam, hingga kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentu saja menyajikan berbagai program acara, baik informasi maupun hiburan, kami hadirkan untuk Anda ya. Dan kami berharap juga semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, juga kebahagiaan ya, keceriaan di samping orang-orang yang tersayang. Selamat malam untuk Anda semuanya, terutama buat para pendengar kita yang berada di Bengkalis, di luar kota Bengkalis, yang mendengarkan RRI melalui gelombang kami di pemancar 90,7 MHz, dipancar luaskan dari jalan antara nomor 123 Bengkalis. Juga buat Anda yang memonitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam semuanya. Buat Anda yang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, semoganya kabarnya baik-baik aja ya. Saat ini sudah pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Namun kami informasikan tepat pukul 20 nanti, lebih kurang 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, tentu saja nanti setelah program Sandiwara Radio ya, kita akan lanjutkan nanti untuk menyajikan program kita dalam program obrolan komunitas ya. Insyaallah nanti kami akan hadirkan narasumber kita dari kalangan anak muda ya. Tentu saja untuk generasi muda saat ini, malam hari ini semoga mendengarkan, dan kita akan membahas tentang budaya malam hari ini ya. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada generasi muda yang berkaitan dengan budaya. Nah, insya Allah nanti kami hadirkan program kita. Kita akan hadirkan narasumber kita di program obrolan komunitas malam hari ini bersama putra dan putri kebudayaan yang tentu saja sudah meraih prestasi di bidang budaya Melayu ini ya. Dengan tema kita nanti di obrolan komunitas, yaitu tentang warisan budaya Melayu di tangan generasi muda. Nah, dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti di program obrolan komunitas ya, setelah Sandiwara Radio nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, setelah program Sandiwara Radio, Anda juga kami undang untuk bergabung bersama-sama kami ya, untuk memberikan tanggapannya ataupun berbagai pertanyaannya kepada narasumber kita malam hari ini. Silakan di 0823 8836 4742. Untuk itu pendengar, tetap setia bersama kami. Kita lanjutkan untuk hiburan kita di malam hari ini, menemani Anda yang sedang beraktivitas maupun untuk Anda yang sedang menikmati makan malamnya bersama keluarga. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
3: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Let's start it.

0: Akhirnya sampai juga aku di kota ini, kota tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Tak banyak yang berubah, hanya ada beberapa tambahan bangunan bertingkat, tapi kelihatannya lebih bersih dan tertata. Kamrul bilang warungnya ada di pertigaan itu. Ya, itu dia. Sepertinya itu istrinya Hamidah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kau?
0: Iya, ini aku Midah. Rahman, abangmu.
1: Bang Rahman?
0: Maafkan aku Midah, bertahun-tahun meninggalkan kalian.
1: 15 bang, 15 tahun abang meninggalkan kami, meninggalkan kota ini tanpa sedikit pun kabar berita.
0: Iya, 15 tahun. Suamimu?
1: Suamiku lagi keluar kota. Dia supir truk pembawa sembako. Biasanya menjelang tengah malam nanti baru sampai di sini.
0: Terus Kamal anakmu?
1: Ikut menemani bapaknya mengantar sembako. Tapi dari mana abang tahu nama anakku?
0: 2 bulan lalu aku bertemu dengan Kamrul suamimu. Kebetulan dia mengantarkan barang ke toko tempat aku bekerja.
1: Jadi abang sudah bertemu dengan suamiku?
0: Iya, bahkan tadi sore pun dia datang mencariku ke kontrakan. Tapi aku tidak bisa menemuinya.
1: Kenapa?
0: Tentang hal itu biarlah nanti Kamrul yang menjelaskan padamu. Kau sendiri bagaimana keadaanmu?
1: Ya, seperti yang abang lihat, beginilah. Sementara suamiku setiap hari mengantar sembako di beberapa kota terdekat, aku membuka warung kopi ini. Tapi ya, begitulah. Beberapa bulan ini sepi karena virus corona yang melanda. Padahal setiap malam biasanya warung kopi ini ramai karena banyak truk-truk besar yang melintas di kota ini. Dan mereka selalu singgah di warung ini untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.
0: Ya, benar. Pandemi ini memang sangat menghantui kita semua.
1: Tapi kenapa tiba-tiba abang kembali?
0: Midah, aku pulang ingin minta maaf kepada kalian semua. Aku tahu aku salah. Tapi sejujurnya, aku belum bisa melupakan kejadian itu, Midah. Aku bersalah. Aku salah, Midah.
1: Bang Rahman, kenapa abang masih tetap mengingat kejadian itu? Abang tidak salah. Itu takdir, Bang.
0: Tidak, Midah. Itu semua karena keegoisanku.

0: Kalau saja waktu itu aku tidak memaksa Fitri untuk datang ke pesta itu, mungkin kecelakaan itu tidak terjadi. Mungkin aku juga tidak akan kehilangan anakku.
1: Maksud Bang Rahman?
0: Saat itu Fitri sedang hamil, Mida. Tapi aku memaksanya untuk datang. Karena pada penampilan grup kesenian kita malam itu, ada sebuah tarian khusus yang diminta oleh panitia untuk ditampilkan. Dan tarian itu hanya Fitri yang bisa.
1: Ya, aku ingat itu. Kita menunggu Kak Fitri sampai tengah malam, hingga datanglah kabar itu. Kak Fitri mengalami kecelakaan. Sepeda motor yang dikendarainya ditabrak truk yang kehilangan kendali.
0: Aku yang salah, Mida. Aku meninggalkan kota ini karena aku tak sanggup kalau setiap hari harus melewati jalan di mana Fitri kecelakaan.
1: Abang harus bisa mengikhlaskan Kak Fitri agar dia tenang di alam sana.
0: Aku juga bersalah padamu, Mida. Aku telah mengabaikan pesan kedua orang tua kita untuk selalu menjagamu.
1: Sudahlah, Bang. Semua sudah berlalu. Seharusnya kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul.
0: Mida, aku pulang karena ada sesuatu yang akan kuberikan padamu. Kau lihat ini.
1: Kalung?
0: Iya. Ini kalung kepunyaan ibu. Seharusnya kalung ini aku berikan kepadamu 15 tahun lalu ketika kau menikah dengan Kamro dan sebagai satu-satunya adik. Mungkin itu suamimu. Coba lihat.
1: Bang Kamrul.
2: Mida. Di sini sebentar. Ada kabar yang ingin aku sampaikan padamu.
1: Aku juga ingin menyampaikan sesuatu pada abang. Tapi abanglah dulu.
2: Begini, Mida. 2 bulan lalu, tanpa sengaja aku bertemu dengan Bang Rahman. Kebetulan, aku mengantarkan pesanan sembako ke toko tempat dia bekerja. Bahkan aku sempat singgah ke rumah kontrakannya. Namun, maaf, Mida. Waktu itu, Bang Rahman meminta supaya aku merahasiakan pertemuan kami.
1: Aku sudah tahu itu.
2: Kau sudah tahu?
1: Ya.
2: Tapi Mida, aku...
1: Bang Rahman sendiri yang menceritakan kalau 2 bulan lalu kalian pernah bertemu. Bahkan tadi sore, abang juga singgah kan ke kontrakan Bang Rahman?
2: Mida, kau bilang Bang Rahman yang menceritakan pertemuan kami?
1: Iya. Kenapa abang jadi pucat?
2: Tapi Mida, Bang Rahman...
1: Bang Rahman sudah pulang. Sekarang dia ada di dalam. Oh ya, hampir lupa. Ayo kita temui Bang Rahman. Tadi dia ingin menyerahkan sebuah kalung peninggalan almarhumah ibu.
2: Tunggu, Mida. Bang Rahman ingin memberikan sebuah kalung?
1: Iya.
2: Yang seperti ini?
1: Iya, kalungnya mirip seperti ini. Tapi bagaimana bisa?
2: Tadi sore, aku memang bermaksud menemui Bang Rahman di kontrakannya. Tapi kontrakannya kosong. Tetangganya menitipkan kalung ini padaku. Katanya kalung ini adalah titipan Bang Rahman untuk adiknya. Lalu tetangganya itu mengatakan Bang Rahman sudah 3 hari dirawat di rumah sakit.
1: Bang Rahman dirawat di rumah sakit?
2: Iya, Bang Rahman positif corona, Mida. Dan ketika aku ke rumah sakit tempat Bang Rahman dirawat, ternyata dia sudah meninggal, Mida. Aku sendiri tidak bisa melihat jenazahnya karena pihak rumah sakit menguburkan dengan protokol COVID-19.
1: Jadi, yang tadi?
2: Iya, Mida. Bang Rahman pernah berkata kalau dia ingin pulang dan minta maaf padamu. Ternyata niatnya itu telah ia tunaikan.
1: Bang Rahman, bagaimanapun kau tetaplah saudaraku. Kau
3: kau sudah kumaafkan.
0: Terima kasih adikku. Selamat tinggal.
4: Let's start it.

0: selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
1: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
1: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.
5: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
6: Mau pulang bareng gak?
7: Gak usah, gak ada helm nih.
5: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
7: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
5: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
7: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
5: Wah, mahal amat.
7: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
8: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
9: Budaya Indonesia yang mendunia.
10: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
11: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
12: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
11: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
1: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar, di mana saja Anda berada. Senang sekali di suasana malam hari ini, malam yang istimewa karena malam hari ini kami akan temani Anda dalam program obrolan komunitas ya. Dan obrolan komunitas pada malam hari ini pendengar, kita akan mengangkat tema tentang warisan budaya Melayu di tangan generasi muda ya. Nah, kenapa tema ini sangat penting? Karena kita tahu zaman sekarang ini generasi muda itu kan banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga terkadang mereka melupakan dengan budaya lokal sendiri ya, budaya daerah sendiri. Nah, bagaimana pembahasan kita pada malam hari ini pendengar? Untuk itu di studio kita sudah hadir nih seorang putra-putri di daerah yang sudah mengharumkan nama daerah, yang sudah memberi prestasi yang luar biasa terkait dengan budaya Melayu ya. Nah, siapakah dia? Langsung aja kita berkenalan dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ahmad. Nah, apa kabar Ahmad?
1: Baik.
0: Ahmad Mulhadi ya, Ahmad Mulhadi. Suaranya belum kedengaran, kita ulangi. Assalamualaikum Ahmad Mulhadi.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat kabarnya ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, selanjutnya ada Anissa Humairah. Assalamualaikum Anissa, apa kabar?
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih ya kalian berdua sudah hadir di sini, putra-putri daerah yang luar biasa ya, memberikan suatu kebanggaan nih untuk daerah Bengkalis sendiri, yaitu meraih prestasi di tahun 2026 ini dalam ajang putra-putri kebudayaan ya. Dan yang membanggakan lagi, setelah berhasil meraih prestasi putra-putri kebudayaan di tingkat kabupaten, kemudian lanjut di tingkat provinsi, itu di tahun 2026 ya?
2: Iya, tahun 2026.
0: Alhamdulillah. Ini sama-sama, ini kemarin juara berapa?
2: Alhamdulillah kami dari pasangan 2, juara 2.
0: Memang berpasangan kemarin?
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, berarti pemilihan untuk juaranya ataupun runner up-nya itu memang berpasangan begitu ya. Wah, ini berarti pasangan yang kompak nih.
1: Iya.
0: Oh gitu ya. Iya. Berarti ada istilahnya komunikasinya pun bagus gitu ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Persiapannya juga pasti bagus tentunya. Iya. Kalau enggak bagus enggak tidak mungkin dapat prestasi seperti ini. Iya. Nah, kita bisa boleh ya bahasa Melayu boleh ya, enggak apa-apalah. Kita kan sekaligus memperkenalkan lah budaya Melayu.
2: Betul.
0: Dengan dunia luar ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik pendengar, untuk program obrolan komunitas ini juga disiarkan secara langsung melalui live streaming rri.co.id. Dan buat Anda yang sudah mendownload RRI Digital, juga langsung aja pantau siaran kami malam hari ini, dan disiarkan secara langsung melalui live YouTube RRI Bengkalis ya. Untuk Anda yang ingin bertanya-tanya dengan narasumber kita, anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini, Nisa dan juga Ahmad, silakan bergabung di 0823 8836 4742. Baik, kita lanjut lagi nih. Kalau kita berbicara soal budaya ini ya, mungkin sebelum kita menuju ke pertanyaan yang agak serius lah ya, tapi malam ini kita tidak serius-serius sangat lah, agak santai lah gitu ya. Nah, kalau kita berbicara soal budaya ataupun apa nih, kalau tentang budaya Melayu itu, kalau saya bilang budaya Melayu, nah langsung terpikir yang muncul dalam pikiran Nisa dan Ahmad itu apa?
1: Kalau Ahmad sih lebih ke tepak sirih ya.
0: Tepak sirih, boleh, maaf boleh mendekat mikrofonnya Ahmad. Oke, ke tepak sirih.
1: Tepak sirih ya.
0: Kalau Nisa?
2: Ke warisannya sih.
0: Warisannya, ya. Oke, antara tepak sirih dan warisan. Nah ini menarik sekali ya, karena kata itu sebenarnya memang sudah kita dapatkan gambarannya seperti apa ya. Jadi budaya itu bukan tentang pakaian, bukan tentang makanan, bukan tentang tarian ataupun musik ya, tapi budaya itu tentang sebuah benda. Kalau kalau Ahmad bilang tadi tepak siri kan ada sebuah benda, sebuah benda yang memang dipakai dalam satu acara adat ataupun acara-acara tertentu, penyambutan tamu kehormatan ya, dengan prosesi adat Melayu tepak siri begitu. Kalau Nisa tadi warisan, ini kenapa warisan?
2: Karena di budaya Melayu itu sendiri bukan hanya ada warisan seperti Amek tadi, ada warisan benda, tetapi ada juga warisan tak bendanya.
0: Gitu. Yeah. Contohnya apa?
2: Kalau warisan yang Amek tadi itu warisan benda, contohnya ada tepak siri, terus tuh ada seperti tanja, tenun. Okay. Kalau seandainya yang tak bendanya itu seperti tarian, tarian, mau itu tarian japin ataupun tarian persembahan.
0: Okay. Gitu. Termasuk pantun.
2: Betul. Ya kan?
0: Okay. Ini menarik sekali. Nah, ini udah bisa kita lihat kalau generasi muda sekarang ini, inilah kesempatan nih untuk melahirkan generasi yang betul-betul mencintai budaya ya. Baik, nah kita lanjutkan untuk pertanyaan kita. Saya ke Ahmad dulu ya, Ahmad ya. Mohon maaf, saya boleh batuk sebentar ya. Malam hari ini agak sedikit udaranya kurang bersahabat. Nah, kalau Ahmad sendiri nih, kalau untuk Ahmad, boleh boleh saya tanya nih, menurut mohon maaf ya, kalau menurut Ahmad nih, Ahmad ya, apa nih arti budaya Melayu bagi anak muda zaman sekarang ini?
1: Baik, kalau menurut Ahmad ya, sebagai anak muda, sebagai generasi muda saat ini, budaya Melayu itu adalah jati diri atau nilai kehidupan. Nah, budaya Melayu itu bukan hanya soal pakaian, bukan soal bahasa, bukan soal tarian, tetapi jati diri dan nilai kehidupan sehari-hari. Yeah. Contohnya itu bergotong royong, saling membantu, terus menyapa orang tua, itu ada juga tingkatan-tingkatannya seperti itu.
0: Okay. Jadi kadang kalau kita bicara soal budaya, ini adalah sesuatu yang paling mendasar begitu.
1: Iya, betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Jadi memang kalau soal budaya ini, memang anak muda itu, wah ini langsung membayangkan sesuatu yang kadang-kadang kuno gitu ya. Iya. Padahal itu masa lalu begitu. Nah, tapi kalau budaya itu memang bisa berkembang, inilah sesuatu yang menjadi hal yang perlu kita pikirkan ya, seperti Ahmad, inilah tugas-tugasnya bagaimana membentuk satu budaya itu berinovasi begitu ya. Baik, nah kemudian kalau menurut Ahmad itu budaya Melayu itu kan identitas ya.
1: Iya.
0: Identitas, tetapi kan bukan berarti kita itu harus hidup seperti di zaman dahulu begitu ya. Tetapi yang penting adalah nilai-nilai baiknya tetap kita bawa dalam tentu saja dalam kehidupan sekarang ini ya kan. Nah, karena zaman boleh berubah, tetapi nilai itu yang perlu kita jaga begitu ya.
1: Pertahankan lagi.
0: Betul sekali. Nah, jadi anak muda dan budaya ini kita harus mulai dari mana ini?
1: Oke. Okay. Kalau menurut saya tersendiri itu kita harus mengenal dulu. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi kita sebagai generasi muda itu betul-betul harus mengenal, mendalami tentang budaya Melayu itu tersendiri. Contohnya seperti saya, saya memang kelahiran di tanah Melayu. Di Melayu pesisir. Nah, jadi kami yang di Melayu pesisir ini lebih mendalami lagi tentang Melayu-Melayu seperti adat, tradisi-tradisi seperti kompang, tarian, dan juga silat. Nah, jadi saya harus mengenal itu dulu, bahwasanya itu adalah budaya kita. Terus baru kita kemas dalam berbentuk seperti video pendek, ataupun kita jadikan konten sehari-hari untuk dikenalkan seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, jadi kalau kita bicara soal pelestarian budaya, ini seringkali memang ada anak muda yang bertanya seperti ini. Jadinya, terus saya harus melakukan apa gitu ya? apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi kalau menurut Aman, memang kalau ada anak muda yang ingin mulai mencintai budaya Melayu, kemudian tetapi dia benar-benar masih awam, nah ini harus mulai dari mana? Gitu, seperti apa tuh?
1: Nah, kalau seperti itu kita harus mencari nih seperti orang-orang tua. Nah, seperti, contohnya kalau kita datang ke sesuatu tempat, pasti kita mencari orang yang mengenali tempat itu tersendiri. Nah, kita kenal, kita tanya apa yang bisa dibuat di sini, apa yang dipantang larang kan di tempat tersebut, jadi seperti itu.
0: Oke, jadi memang harus kita belajar dari orang-orang terdahulu, gitu. Contohnya orang yang orang dulu itu kan lebih paham sejarahnya. Jadi dengan begitulah kita bisa mengenal apa namanya tuh. Mulai dari situlah kita tahu budaya Melayu itu sendiri, ya. Nah, kemudian apa nih budaya apakah budaya harus selalu tampil tradisional?
1: Nah, kalau menurut Ama itu budaya Melayu itu tidak harus kita kita ikuti yang masa-masa kuno. Nah, itu kan bisa kita kemas melalui mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang. Nah, contohnya itu kita menggunakan tanca ataupun kain songket, itu kan bisa kita modifikasi di zaman sekarang seperti itu. Jadi tidak perlu kita takut bahwasanya dengan budaya tersebut kita terlihat seperti kuno, tidak seperti itu. Bahwasanya kita lebih bisa mengemaskan budaya itu dalam mengikuti perkembangan zaman.
0: Betul, apalagi sekarang ini kan yang berkembang saat ini adalah medsos, seperti itu ya. Nah, dari situ mungkin kita bisa bikin konten-konten yang ada unsur-unsur budaya Melayunya, ya kan? Nah, di situ bisa kita memberikan daya tarik sendiri tentang budaya Melayu melalui media sosial. Kan banyak tuh media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, ya kan? Gitu. Dan lain sebagainya. Baik. Oke, dari kita bincang-bincang ke Ahmad, kita menuju ke Anissa ini ya. Nah, kalau boleh tahu Anissa ini tingginya berapa sih? Anissa tinggi banget.
2: Anissa 100.
0: Tinggi sangat lah gitu.
2: 166.
0: Wah, 166. Dah tinggi pakai pula hak tinggi lagi. Oi. Oh. Jadi segan saya nak foto tadi kan. Oke, Anissa umurnya berapa sekarang nih?
2: Anissa umurnya 23.
0: 23 ya. Masih ada kesempatan lagi ikut tahun depan nih?
2: Kayaknya terakhir ini aja. Mungkin udah, ya? Lebih mendalami aja lagi. Kalau ikut kayak gini mungkin enggak lagi.
0: Jadi duta-duta aja lah ya.
2: Jadi yang biasa-biasa aja.
0: Tadi saya lupa, Amat tadi aktivitas sehari-hari apa, Amat?
1: Nah, kalau Amat kebiasaannya itu seorang mahasiswa.
0: Mahasiswa ya? Mahasiswa.
1: Di Politeknik Negeri Bengkalis.
0: Semester berapa?
1: Semester 5 sekarang.
0: Semester 5, jurusan?
1: Jurusan bahasa.
0: Bahasa apa?
1: Bahasa Inggris.
0: Oh, sangka saya bahasa Jepang lagi. Tapi bahasa Melayu tak ada ya?
1: Tak ada. Tak ada. Tapi sekarang ada namanya bahasa Inggris, D4 bahasa Inggris untuk pariwisata. Jadi di situ mendalami juga bahasa Melayu.
0: Oh, jadi khusus pariwisata bahasa Inggrisnya. Bisa jadi guide tour ya?
1: Iya, betul.
0: Iyalah, oke. Ke Nisa ya, Nisa? Nah, untuk Nisa nih, apa makna budaya Melayu bagi seorang Nisa?
2: Budaya Melayu, budaya itu adalah warisan yang dimana warisan yang dititipkan oleh leluhur kepada generasi selanjutnya yang harus kita lestarikan.
0: Contohnya apa nih warisan leluhur yang harus kita lestarikan?
2: Yang harus kita lestarikan contohnya dalam bertutur kata aja lah. Bertutur kata harus sopan kepada yang lebih tua. Itu harus dilestarikan secara turun-temurun.
0: Harus sopan. Kalau mau pergi kemana-mana tuh minta izin.
2: Betul.
0: Cium tangan.
2: Betul.
0: Sampai ke rumah pun gitu juga. Betul. Cium tangan. Apakah yang dikatakan Anissa itu sampai sekarang dilakukan anak muda sekarang?
2: Kalau seandainya untuk sopan santun, mungkin sekarang tuh udah lebih anak muda tuh lebih udah berbaur sama ini ya, sama adat di luar. Jadi
0: adat barat.
2: Jadi udah kayak agak 50-50 lah gitu. Masih ada yang menjaga sopan santunnya, masih ada yang enggak.
0: Tapi kalau Nisa di rumah gimana gitu ya?
2: Insyaallah.
0: Insyaallah ya, alhamdulillah. Jadi ini percontohan ya, mudah-mudahan nanti yang di rumah ya, yang menyaksikan, yang memonitor siaran kami, jangan lupa karena itu adat ya.
2: Betul.
0: Adat itu, adat sopan santun itulah diawali dari rumah. Orang tua begitu juga, kalau memang adat sopan santun itu sebetulnya memang dari didikan lah ya, didikan dari orang tua ya.
2: Betul.
0: Bisa menerapkan kepada anaknya. Baik. Nah, jadi tadi yang kecil itu memang pengaruhnya luar biasa.
2: Betul.
0: Menjaga adab, menjaga etika yang merupakan
2: betul
0: warisan kita ya.
2: Yeah.
0: Nah, kalau Anissa sendiri, ini kalau kita berbicara soal perempuan muda dan pelestarian budaya, nah mungkin Anissa sebagai putri kebudayaan ini tentu punya perspektif yang menarik ya tentang perempuan muda dan juga pelestarian budaya itu sendiri. Nah, menurut Anissa ini bagaimana nih peran seorang perempuan muda dalam menjaga dan memperkenalkan budaya Melayu?
2: Oke, perannya peran perempuan muda ataupun generasi muda itu harusnya tuh perannya tuh harus kuat gitu teh dalam melestarikan budaya, karena kalau tidak kita generasi muda siapa lagi gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Jadi yang adik-adik di bawah kita itu tidak tahu nanti nih mau melestarikan budaya tuh gimana, sedangkan yang di atasnya tuh nggak ikut melestarikan gitu. Jadi kalau dapat peran kita sebagai generasi muda itu sangat kuat untuk melestarikan budaya. Caranya tuh contoh kecilnya itu ikut serta aja dalam kegiatan-kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh daerah masing-masing gitu teh. Jadi secara tidak langsung kita bisa mempelajari nih, oh ternyata di Mengkalis ini budayanya seperti ini ya, seperti ini gitu teh.
0: Iya, jadi bisa sambil memberikan edukasi kepada adik-adik generasi
2: betul
0: muda begitu ya. Nah, apalagi kalau berbicara budaya itu kan banyak.
2: Betul.
0: Seninya, pendidikan, kulinernya, apalagi ya? Fashionnya mungkin ya kan. Nah, ataupun ada kegiatan-kegiatan yang positif di suatu komunitas begitu. Nah, kalau di sini kan Anissa dan Ahmad ini kan sudah termasuk dalam komunitas putra putri kebudayaan ya. Ini sudah dibentuk ya, di Bengkalis sudah dibentuk atau belum nih?
1: Sudah
0: ya?
2: Ya, angkatan pertama alhamdulillah tahun 2026 kami angkatan pertama putra putri kebudayaan Kabupaten Bengkalis.
0: Berarti nanti jadi seniornya nih ya.
2: Insyaallah.
0: Sudah ada grup gitu. Belum lah ya, kan baru angkatan pertama.
2: Iya, baru angkatan pertama.
0: Ya, tapi kedepannya nanti punya program untuk kedepannya untuk komunitas putra putri kebudayaan di Bengkalis.
2: Alhamdulillah udah ada planning kedepannya gitu.
0: Okay. Baik, kami kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon kami 0823-8836-4742, di line telepon ya, bukan video call. Di line telepon tetapi bukan yang pesan WhatsApp boleh juga. Buat Anda yang ingin bertanya di via WhatsApp silahkan di 0823-8836-4742 ya. Oke, halo. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa Pak?
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Oke, terputus.
3: Halo. Halo.
0: Aduh. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Oke, masih terputus ya. Ini mungkin disebabkan gangguan jaringan. Kita masih terima Anda pendengar di 0823-8836-4742. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ibu apa nih, Bu?
0: Rini, Pak.
5: Ibu Rini, Rini Mas Dhani, Pak Suhaimi, Jalan Banten.
0: Oke, Pak Suhaimi silakan pertanyaannya, Pak Suhaimi.
5: Ya, bertanya Ahmad.
0: Ahmad.
5: Jadi ya pertama saya tanya, asli Ahmad di mana, desa mana, kemudian si satu lagi yang perempuan siapa namanya?
0: Nisa, Anissa.
5: Nisa pun dari mana? Kemudian dari universitas mana? Kemudian Cili Amat tadi bertanding buat tepak. Tepak tak salah saya, itu ada isi, Mat. Isinya umpamanya nyeri, pinang, segala macam. Mm-hmm. Itu apakah diajar tak? Atau yang terlungkup macam mana, terlentang macam mana, kalau ada Melayu, oh. Kalau terlungkup itu... ini caranya. Kalau terlentang ini cara pinang, okay. Pun itu.
0: Iya.
5: Okay, apa tu kacip ni itu?
0: Ada
5: kacip juga. Kacip tahu mak kacip.
0: Pemotong.
5: Pemotong. Hmm. Itu tu untuk Nisa. Nisa tandingnya apa tu ini?
0: Sama Pak Putri juara dua pemilihan Putri Kebudayaan di tingkat provinsi.
5: Kebudayaan masalah tari menari. Tari menari itu kalau mau lebih bagus tanya sama di apa Meskom paling ada mantap tu orang menari tu. Menari
0: dari ya. Okey.
5: Yapin Melayu. Paling top tu.
0: Okey nah, Pak.
5: Kalau bisa diperbanyak itu.
0: Iya.
5: Ya, terima kasih Mas. Mas tolong Mas kalau terlengkap jangan terlentang di mana.
0: Itu penting tu.
5: Kacipnya ke mana letaknya?
0: Artinya, okey. Terima kasih Pak Suhaimi.
5: Artinya.
0: Ya.
5: Terima kasih.
0: Okay.
5: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Baik, silakan mungkin langsung ditanggapi Aman. Ini sebenarnya memang tadi di awal ya kita sudah membicarakan kalau kita sebut budaya Melayu, apa yang terpikir oleh Aman adalah tepak sirih. Nah, menyambung dari Amat tadi, ternyata Pak Suhaimi timbullah pertanyaan. Nah, kalau dari dalam tepak sirih itu kan isinya macam-macam. Ada sirih, daun sirihnya yang jumlahnya tuh sudah ditentukan. Ada 7 lembar seperti itu ya, yang ganjil begitu ya. Kemudian ada kapurnya, gambirnya, pinangnya. Pemotongnya, pemotong pinang ya, kacip gitu ya. Nah, jadi yang ditanyakan Pak Suhaimi ini penting sebenarnya.
1: Betul.
0: Ini pertanyaan yang bagus. Karena kebanyakan anak muda itu tidak mengerti dengan filosofi dari tata letak isi tepak sirih itu. Betul sendiri sekali. Ya kan? Nah, contohnya daun sirih ini. Nah, ada yang telentang, terlungkup. Ini apa filosofinya? Bisa dijelaskan mungkin Amat?
1: Kemungkinan lebih Amat itu lebih mengenal mungkin lebih tepatnya di telungkup.
0: Telungkup.
1: Iya. Ya. Kemungkinan kalau telentang tak tahu lah kan. Nah, jadi kalau telungkup itu mungkin lebih tepatnya itu ke penghormatan seperti ketika kita penyambut tamu. Nah, jadi seperti antaran mungkin kalau antaran telentang atau telungkup ya? Kurang tahu juga, tapi kalau untuk penghormatan penyambut tamu itu terlungkup seperti itu.
0: Terlungkup. Oke. Kemudian tentang isi tadi sudah ya. Tapi mungkin cara pengambilannya kalau terlungkup itu gimana tuh, kalau cara pengambilan untuk kita menyambut tamu ya, menyambut tamu secara adat kita menggunakan tepak sirih kan. Nah, cara pengambilannya apakah daun sirihnya itu langsung di apa colek-colek kan, diambil kasih ke sikit gitu lalu dimakan, apakah itu menjadi suatu persyaratan atau memang seperti apa nih filosofinya?
1: Nah, kalau itu mungkin saya kurang paham ya karena tidak mendalami di situ.
0: Iya,
1: juga
0: betul.
1: Nah, tapi kemungkinan dari setiap mengambil itu mungkin ada pertahap-tahapnya. Jadi mungkin ada filosofi tersendiri.
0: Tapi memang itulah pentingnya kita memang harus memahami. Betul. Mempelajari. Ini kan namanya juga generasi muda ya kan. Ilmu kita memang harus belajar terus ya. Nah, dari sinilah kita juga mengedukasi ini pendengar kita ya. Pentingnya tepak sirih tadi. Nampaknya memang biasa aja tepak gitu kan. Ternyata dalam tepak itu ada isinya. Dan isinya susunan-susunan itu semuanya sudah ada filosofinya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa susunnya seperti ini, kenapa seperti ini. Ternyata ada artinya tersendiri ya.
1: Betul, ya.
0: Nah, mungkin kalau ditanya sama saya pun kurang paham. Kalau ditanya sama putra-putri kebudayaan juga mungkin mungkin tahu tapi belum terlalu mendalami begitu ya. Tapi enggak apa-apa. Terima kasih nih Pak Suhaimi.
1: Iya betul.
0: Ya, karena dari Pak Suhaimi mudah-mudahan dari situlah kita bisa
1: ingin belajar
0: lebih mendalami lagi. Tapi mungkin ada tambahan dari Anissa.
2: Kalau Anissa sama Sintek kurang lebih juga masih mendalami. Masih mendalami tepak siri itu sendiri.
0: Oke, nah ini jadi PR untuk kalian berdua. Sebab inilah tugasnya seorang putra-putri kebudayaan ya. Karena memang betul ya. Walaupun kita sudah dinobatkan sebagai putra-putri kebudayaan, inilah kesempatan kita untuk belajar lagi ya. Ternyata bagus juga loh kita diberikan kesempatan itu bisa belajar, bisa melalui apa? Melalui tangan kita, melalui lidah kita, kita bisa salurkan informasi ini ke generasi muda lagi gitu ya. Baik, luar biasa Pak Suhaimi, terima kasih Pak Suhaimi. Tapi kalau masalah daun, posisi daun itu kalau enggak salah saya, maaf kalau saya salah ya Pak Suhaimi, itu terlentang. Cara melipat lah ya, cara meletakkan di tepak siri itu telentang. Kalau karena saya sudah pernah melihat ketika grup tari persembahan penyambutan di awal untuk persembahan, saya tengok isi tepak siri lengkap, tapi pas di daunnya saya tengok telentang gitu. Nah, cara melipatnya itu memang beda gitu. Dan itu mungkin sudah cara-cara seperti itu mungkin sudah dipatenkan juga dari tokoh adat kita ya.
2: Betul.
0: Tapi di sini mungkin dari sini mungkin tugas kalian berdua lah untuk berdiskusi,
1: mendalami
0: melanjutkan lagi informasi ini, berdiskusi dengan tokoh adat kita karena mereka lebih paham ya.
2: Betul.
0: Tadi yang telah Anissa katakan tadi, budaya Melayu itu yang penting itu yang warisan yang ditanamkan itu berasal dari pendahulu kita, dari orang tua. Seperti apa tadi, selain etika tadi kan, termasuk dari tepak siri tadi,
2: tepak
0: ternyata
2: siri,
0: ya.
2: Tarian,
0: nah,
2: ya.
0: Jadi untuk itu kita bisa berdiskusi nanti dengan tokoh adat kita yang menjadi orang tua kita lah ya, orang tua yang paham dengan adat. Baik, kita ada lagi penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ini bapak siapa pak?
4: Ya, sebelakang tembok.
0: Oh, kalau udah belakang tembok ini Pak Haji Alamsyah. Pak Haji, langsung aja Pak Haji, pertanyaannya Pak Haji.
4: Tadi siapa Ahmadnya, siapa tadi?
0: Ahmad sama Anissa Pak Haji.
4: Ahmad dan Anissa, apa kabar?
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terpana dengan suara Pak Haji. Iya, pertanyaan
4: tadi sekedar manca. Kalau kita tepak tepak siri itu telungkup atau telentang, kalau untuk acara antar belanja, bah itu yang telentang itu dari pihak laki-laki. Yang telentang itu dari pihak perempuan.
0: Pihak perempuan
4: yang
0: telentang.
4: Yang telungkup itu dari pihak laki-laki.
0: Oh gitu.
4: Itu memang sudah bakunya itu. Jadi kalau yang telungkup itu laki-laki, yang telentang itu perempuan.
0: Ini di acara prosesi apa nih Pak Haji Alam?
4: Antar belanja.
0: Antar belanja ya?
4: Ya.
0: Ini penting nih.
2: Betul.
0: Apa filosofinya? Kenapa harus telungkup? Kenapa harus telentang nih? Kenapa perempuannya telentang? Kenapa yang pihak laki-laki telungkup? Apa filosofi nih Pak Haji?
4: Filosofi itu yang telentang itu orang menunggu. Nah, yang telungkup itu orang yang datang.
0: Oh gitu. Iya.
4: Jadi dengan kata lain, sekali pandang ini si tepak tu. Bisa tu tahu ini perempuan atau laki-laki.
0: Sama berarti gini. Ya Pak Haji.
4: Jadi berarti dari itu kadang ada kesalahan. Makanya kalau saya dulu buat acara atau apa, saya akan periksa dulu kenapa nanti pemantun akan bisa kayak gitu.
0: Takut terbalik.
4: Batu itu juga. Jadi dari pakai kain ini kita tahu. Kalau di bawah lutut cuma kain. Berarti itu anak bujang. Kalau di atas lutut Bukan terbalik.
0: Kalau di bawah lutut,
4: di bawah
0: tak bujang.
4: Tak bujang. Yang di atas lutut berarti orang bujang. Jadi gitu kita dah tahu bahawa ini kaedah tu. Jadi sekarang tugas Ahmad dengan Lisa itu bagaimana mensosialisasikan itu kepada generasi muda.
0: Ya.
4: Jangan kami nanti generasi muda ni hilang, generasi tua ni hilang, pengganti tak ada.
0: Yeah. Betul, setuju.
4: Sama dengan kalau kita tepung tawar itu, alat-alat tepung tawar itu harus tahu kita, itu kan ada.
0: Betul.
4: Jadi jangan hanya sepintas cuma satu, jangan. Susuri terus.
0: Ya, sebab namanya budaya ini memang luas ya, Pak Haji ya.
4: Luas itu, baru kita bawa budaya Melayu, belum budaya jauh.
0: Ah, itu tadi.
4: Belum budaya Cina.
0: Okay. Pak Haji tadi belum Pak Haji, saya nak tanya lagi, memang penasaran. Tapi kalau untuk menyambut tamu nih Pak Haji dengan tarian persembahan, itu kan telentang daun sirihnya.
4: Saya tuh belum pernah nengok dan belum pernah nengok.
0: Iyalah.
4: Nanti itu jadi apa kita lah.
0: Terima kasih banyak Pak Haji.
4: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya. Terima kasih Pak Haji sudah menanggapi, sudah menambahkan dan sudah memberikan pencerahan bahwa filosofi dari isi tepak sirih itu seperti itu ketika prosesi hantaran belanja ya. Memang begitulah. Dah bisa tangkap ya. Alhamdulillah. Baik, kita waktu kita sudah tinggal beberapa menit saja lagi. Mungkin sebelum berpisah ternyata ada penelpon lagi, kita masih terima ya. Ternyata banyak peminatnya untuk ini putra-putri kita. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suhaimi lagi. Pak Suhaimi lagi. Siapa cantik namanya?
0: Nisa. Anisa.
6: Nisa. Yeah. Ahmad. Adi Ahmad sama Nisa. Itu diperdalam. Apakah tempat alam sah tadi itu. Yang pertama kan ada Melayu lah. Sebab Pak Ahmad ya, saya tanya dia Ahmad dari mana Mat? Kampung mana Mat?
0: Okay. Oh iya. Kampungnya.
6: Kemudian itu Ahmad sama Nisa. Itu kapan perlu pantun dia dipelajari.
0: Iya harus tu.
6: Dah dapat itu apa nama sertifikat. Sertifikat yang Melayu.
0: Iya.
6: Itu harus pandai Mat pantun. Si Nisa pun itu juga. Nisa ni nyambut perantin datang. Itu kan sebelum masuk pintu kan pakai
0: betul. Kain tu. Iya betul.
6: Kain tu kan yang pantun yang perempuan. Nisa disuruh dia tak pandai ke mana pula.
0: Iya. Okey.
6: Itu dia cara dia. Dia nama jadi dari mana Nisa dari mana kampung.
0: Iya, terima kasih Pak Suhaimi.
6: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Ahmad dari
1: Kalau Ahmad dari Desa Pambang Pesisir.
0: Desa Pambang Pesisir. Nisa?
2: Kalau Nisa dari Desa Pangkalan Batang Utama.
0: Iya. Inilah anak putra-putri Bengkalis kita luar biasa ya. Jadi itu tadi ingatlah pesan-pesan dari orang tua kita tadi ya. Baik, terima kasih Pak Suhaimi. Nah, ada lagi nih mungkin sebagai pertanyaan penutup dari pendengar kita ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa nih?
7: Dengan Pak Muiz dari ini.
0: Pak Muiz di Siak ya?
7: Iya.
0: Langsung Pak Muiz, pertanyaan Pak Muiz.
7: Ini saya mau nanyakan kepada anak berdua ni. Ini di bidang pengantin pun anak-anak kan tidak bisa paham kan?
0: Iya.
7: Yeah. Yang saya tanyakan ini ada pakaian pengantin itu adalah tenun siak namanya ya Kak Rini?
0: Iya, yeah, tenun siak.
7: Itu kain itu kan ada mukanya ya Kak Rini? Jadi muka kain ini kalau pengantin makanya bagian mana ditaruhkan? Itu aja pertanyaan Kak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini bertanya sama Kak Rini atau sama Nisa sama apa nih? Terima kasih Pak Muiz. Jadi memang kalau motif dari kain tenun pengantin itu kan memang ada mukanya. Tapi kalau kita kasih kesempatan lah untuk Anisa menjelaskan. Kalau untuk pengantin ya. Ya gitu ya.
2: Pengantin yang ditanyakan itu tenun siaknya.
0: Kalau biasanya kalau tenun siak dengan tenun kita Bengkalis ini rata-rata sama.
1: Ya,
0: kalau ada mukanya itu memang sama. Pemakaiannya sama lah.
2: Jadi yang ditanyakan itu gimana tadi?
0: pemakaiannya.
2: Berarti pemakaian kalau nggak salah di muka tuh di depan kan?
0: Nah itu ya, untuk depan. Perempuan.
2: Untuk perempuan.
0: Ya.
2: Untuk perempuan.
0: Untuk
2: laki-laki di belakang.
0: Ya setuju. Jadi begitu kalau memang adanya seperti itu,
2: ya,
0: ya kan? Kalau kecuali kalau tenun itu tidak ada mukanya, bebas-bebas aja. Tapi kalau ada mukanya memang ada ketentuan cara pemakaiannya. Itu letaknya memang di depan kalau untuk perempuan, yang laki-laki di belakang. Di belakang.
2: Sama halnya kayak pemakaian ini sarung ya, sarung. Ya,
0: betul.
2: Baju melayu harian.
0: Iya. Pelekat ya, kain pelekat. Baik, kita sudah sampai di penghujung waktu nih. Sebelum kita berpisah, mungkin untuk sebelum kita menutup segmen ini, apa ini pesan dari Anissa maupun Ahmad kepada generasi muda?
1: Nah, kalau Ahmad itu pesannya jangan pernah malu kita sebagai budaya Melayu. Terus bahasa kita itu jangan diperkurangkan lagi, lebih banyak mengenallah bahasa dan budaya kita tersendiri daripada bahasa-bahasa asing atau bahasa yang lain. Karena selama saya sering merantau, pergi ke Pekan, itu dasarnya itu bukan mengenal bahasa Melayu kita tersendiri, lebih mengenal bahasa orang lain gitu. Jadi banyak anak-anak yang di Pekanbaru yang aslinya Melayu itu mereka lebih senang berbahasa lain dibandingkan menggunakan bahasa kita tersendiri. Jadi jangan pernah malu dan boleh ngikuti tren, tapi lebih utamakan itu budaya kita tersendiri gitu.
0: Oke. Dari Nisa?
2: Dari Nisa ya kurang lebih sama dengan Ahmed, karena Nisa juga main teh ke daerah Duri, daerah-daerah sana tuh rata-rata anak situ menggunakan bahasa kota. Kami dari pulau ini pakai bahasa Melayu. Jadi untuk bertanya
0: tak ngerti dia.
2: Ada yang ngerti, ada yang tidak. Walaupun adapun di sana pakai bahasa Melayu tapi
0: daerah mana tuh?
2: Daerah Duri. Pakai bahasa daerah Duri sana. Adapun kami ke Pekanbaru, yang anak-anak daerah Rohil, mereka masih ada lah Rohil adalah menggunakan bahasa Melayu. Jadi dia bertanya, Miko ni tiap hari ya pakai bahasa Melayu macam gini Iya, karena itu tadilah sebagai generasi muda, hal kecil aja harus diperhatikan, yaitu salah satunya bahasa.
0: Jangan sampai kita jadi orang Melayu tak ngerti pula bahasa Melayu.
2: Betul.
0: Dahlah tak ngerti, cakap pun tak tahu. Berarti mungkin gini ya, kalau namanya juga warga sudah menetap di suatu daerah, mungkin mereka bukan warga asli, bukan asli Melayu di situ. Jadi mungkin kebiasaannya sudah dibiasakan dari orang tuanya. Jadi selaku orang tua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi orang tua, walau bagaimanapun orang tuanya berbeda suku, asalnya dari mana, tetapi kalau dia sudah pijak di satu bumi itu, dia mau tak mau harus
1: mempelajari,
0: ikutlah, berbaurlah begitu ya. Betul. Sehingga ya begitulah, jadi tidak melupakan tradisi Melayu itu sendiri. Baik, terima kasih. Tapi satu lagi nih, pantun. Tadi Pak Zoyimi minta pantun. Boleh pantun agaknya.
1: Pergi ke kedai membeli kaca.
0: Ewa.
1: Membeli kaca sambil mau padi.
0: Suai.
1: Izinkan saya perkenalkan nama. Saya Ahmad Mulhadi.
0: Oke, tapi namanya tak terkenal dah ya. Tak apalah. Nisa?
2: Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap kata terucap salah, saya mohon maaf dalam lubuk hati.
0: Okelah. Tapi walau bagaimanapun, terima kasih sekali lagi Nisa dan Ahmad berkesempatan hadir memberikan informasinya, paling tidak dalam hal menjaga budaya Melayu kita. Yang jelas kalau bisa kita tarik benang merah dari perbincangan kita ini bersama narasumber kita ini, mungkin ada satu hal yang penting, itu adalah melestarikan budaya bukan berarti kita itu kembali ke masa lalu. Betul. Bukan berarti kita mengenalkan budaya itu berarti kita ketinggalan zaman.
2: Betul.
0: Tidak, karena masa zaman sekarang ini untuk memperkenalkan budaya itu kan sudah
1: banyak
0: sudah berinovasi ya kan, banyak inovasi yang kita bisa manfaatkan untuk memperkenal budaya itu, malahan budaya yang terdahulu bisa kita lebih modernkan lagi.
2: Betul.
0: Melalui konten ya,
2: fashion
0: itu tadi. Oke, sampai di sini pendengar kebersamaan kita di program Obrolan Komunitas edisi hari ini. Akhirnya saya Rini Fahriani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.

0: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
1: Mengilingkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Wah, ini lagi. Mau kencan?
4: Kencan nopo?
3: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah kurang apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk

untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar, kita lanjutkan di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan di WhatsApp kami ya di 0823 8836 4742. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu bernuansa nostalgia tentunya. Silakan di 0823 8836 4742. Oke, okay. Kita berhibur di Ruang Rindu malam hari ini. Tadi sudah ada Ruang Rindu dari Leto. Kita bacakan WA dari siapakah? Iya, kita bacakan terlebih dahulu ini dari Mbak Yati ya. Assalamualaikum Mbak Rini. Waalaikumsalam. Iya, tahu ini Mbak Yati. Request lagu katanya Bulan Sabit dari Bruri. Kirim salamnya buat Cinta, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan buat Mbak Rini bahagia bersama keluarga. Amin. Terima kasih Mbak Yati. Semoga Mbak Yati sekeluarga juga diberikan kesehatan, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat ya. Selanjutnya kita bacakan lagi WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Pak Haji Alam. Wah, ini kompak nih. Pasangan yang kompak sekali ya. Lagunya Isabella, teruntuk yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu. Untuk pemirsa dan penyiar RRI, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Haji Alam, Mbak Yati ya. Semoga langgeng dan sehat panjang umur. Langsung aja pendengar, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh Mbak Yati dan Pak Haji Alam. Nanti kita putarkan ya. Biarlah Bulan Bicara berikut ini untuk Anda semua di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
1: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
2: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: RRI Produ FM, suara kreativitas.
1: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu kesayangannya, terutama lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia, silakan di WhatsApp kami 082388364742. Anda boleh berkirim-kirim salam juga untuk orang-orang yang terdekat, terkasih, tercinta ya, silakan di 082388364742. Nah, kalau kita mendengarkan lagu lawas, pendengar tentu saja terbayang oleh kita di mana masa-masa lalu yang pernah kita lewati. Nah, jadi kalau kita mendengarkan lagu lawas itu kembali di malam ini, ya paling enggak kerinduannya bisalah terobati sedikit. Tetapi bukan berarti kita mengenang kisah-kisah pahitnya ya, tetapi maksudnya lagu lawas itu yang memberikan kesan yang menyenangkan untuk kita ingat kembali. Tapi kalau memang lagu itu membuat Anda sedih, ya lebih baik jangan deh ya. Masih banyak lagu-lagu lawas yang lainnya bisa membuat kita bahagia, bisa kita mengenang kisah-kisah silam yang membuat kita gembira ya. Dan mudah-mudahan setelah kita mendengarkan lagu ini, setelah kita mengenang kembali masa-masa bahagia dulu, ya siapa tahu dengan begitu menjadi sebuah terapi khusus ya, untuk mengobati hati yang luka. Ya siapa tahu, karena sebuah terapi itu tidak hanya dari segi medisnya, dari segi obat-obatannya ya kan, tetapi mungkin dari segi psikologisnya, mentalnya, bagaimana kita bisa merubah mental kita untuk mencari sebuah terapi yang menjadi solusi untuk menjadikan hati kita lebih baik ya. Baik pendengar, untuk itu masih kami beri kesempatan Anda bergabung di WhatsApp kami 082388364742 untuk merequest lagu-lagu lawas di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah pendengar, kali ini kita hadirkan lagu dari negeri jiran Malaysia, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Datuk Siti Nurhaliza dan 2x2 dengan lagu berjudul Mawarku untuk Anda semua berikut ini, hanya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua.
1: Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih.
0: Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: kawan nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba.
2: Katakan tidak pada narkoba.

0: punya istimewa.
1: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa beita banosa sihasara tedu.
5: Jadi astoni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara Guindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan, pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Guindam. Adapun arti Guindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair.

Inilah arti gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan gurindam yang beratur. Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Minggu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Gulindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Ini Gurindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

Adam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

Ini Gurindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: Datanglah daripadanya beberapa anak panah,
1: mengumpat dan memuji hendaklah fikir. Disitulah banyak

Ingatlah Gurindam yang 12 pasal, yaitu karangan kita Raja Ali Haji per tahun hijrah Nabi kita 1263 pada 3 Liku hari bulan Rajab, hari Selasa, jam pukul 5, Negeri Riau, Pulau Penyengat.

mengenakan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

Terima kasih pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa pendengar, waktu saat ini telah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat dan tibalah kita di penghujung program malam ini. Dengan program Irama Keroncong akan kami temani Anda. Tentu saja alunan musik yang menemani kita sejak tadi perlahan harus kita akhiri ya. Namun semoga kehangatan dan kenangan yang hadir bersama setiap program, setiap lagu-lagu yang sudah kami sajikan untuk Anda tetap bisa meninggalkan kenangan di hati. Nah pendengar, untuk selanjutnya simaklah rangkaian lagu-lagu berirama keroncong di malam hari ini untuk menemani kesunyian Anda, menemani istirahat Anda, menemani perjalanan Anda, maupun untuk Anda yang tetap bekerja pada malam hari ini, dan juga terkhusus untuk Anda yang sedang beristirahat ya. Selamat melewati malam panjangnya dan juga aktivitas sepanjang hari ini, dan semoga keroncong di malam ini bukan sekadar alunan musik tetapi juga bagian dari perjalanan budaya dan kenangan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Untuk itu pendengar, simaklah rangkaian lagu-lagu berikut ini dalam program Irama Keroncong. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%.
1: Tidak!
0: Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri.

0: patah hati. Dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
1: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
0: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
1: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
0: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
1: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
0: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada puncaknya. Di mana kita membutuhkan orang atau sesuatu yang bisa kita salahkan karena emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang sedang kita rasakan sekarang. Biasanya sih mantan ya. Kalimat-kalimat yang akan keluar biasanya berbunyi, "Ini gara-gara dia, makanya kita bisa jadi putus. Memangnya saya tidak bisa punya pasangan lain."
1: Fase keempat adalah tawar-menawar. Ketika setelah marah, kita merasa bahwa, oh ternyata sebenarnya kita punya perasaan ya pada dia. Lalu kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berandai-andai, kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
0: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
1: Setelah melewati 5 fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase ke-6, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung, masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima, dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
0: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita menuju tahap move on.
1: Bagaimana cara kita memetakan emosi? Salah satu caranya adalah dengan teori Atlas of Emotions. Teori ini diusung oleh seorang psikolog bernama Paul Ekman dan juga didukung oleh Dalai Lama. Memetakan emosi membuat kita mengetahui apa sih perasaan yang sedang dialami saat ini, dari mana perasaan itu berasal, dan mengapa kita merasakan perasaan tersebut. Kenapa kita perlu memetakan emosi? Supaya kita bisa mengenal diri lebih dekat dan mencari tahu tindakan apa yang konstruktif untuk merespon segala perasaan tersebut.
0: Contohnya ketika kita berada dalam fase depresi, ketika kita sedang merasakan sedih yang sangat banyak. Kita perlu memetakan emosi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita merasa sedih? Apakah karena kita mendengarkan lagu yang mengingatkan kita pada mantan? Atau karena kita mendengar teman-teman kita berbicara tentang mantan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Atau kita merasa kosong? Atau kita merasa kalah dan kita merasa malu?
1: Setelah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, barulah kita bisa mencari tahu tindakan apa sih yang paling konstruktif untuk merespon perasaan tersebut. Contohnya, ketika kamu sudah mengetahui bahwa, oh ternyata aku sedih karena aku merasa kehilangan dirinya, aku merasa kesepian. Nah, ada 3 pilihan cara untuk merespon perasaan tersebut. Pertama adalah dengan mengungkapkannya kepada orang lain, menyimpannya sendiri, atau mengabaikannya seperti tidak pernah ada perasaan tersebut.
0: Tentunya yang paling konstruktif adalah cerita pada orang lain atau berbicara pada orang lain. Ini bukan sekedar curhat meluap-luap, tetapi meminta dukungan dan meminta bantuan orang lain untuk melewati masa sulit yang sedang kita alami. Kuncinya satu, jangan berbohong dan jujurlah pada diri sendiri tentang semua perasaan yang kita rasakan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi disangkal.
1: Jadi, pemetaan emosi bisa membantu kita untuk menyadari kondisi seperti apa sih yang dialami oleh kita saat ini. Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merasa tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk langsung ceria dan merasa baik-baik saja. Ini terdengar klise sih, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segala perasaan sedih, marah, kecewa, dan bingung.
0: Itu benar sekali. Dalam proses kita melangkah lagi atau proses kita untuk move on, kita tidak bisa langsung hidup di masa depan. Kita tidak bisa meloncati beberapa fase begitu saja. Kita perlu hidup di hari ini, besok, berjalan perlahan, merasakan semua emosi yang ada, hingga semuanya akan memudar.
1: Semoga setelah itu kita bisa menjalani hubungan baru yang lebih sehat tanpa menyisakan perasaan di masa lampau.
0: Dan semoga kita cepat bisa berani untuk jatuh cinta lagi.

文路

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas.
1: Saudara pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk edisi hari ini, tepatnya Selasa 22 September 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu tanggal 23 September tahun 2026. Dengar dari kawasan Jalan Tentara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepada

0: kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Bahwa wanita Islam pertama yang mati syahid

0: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini. Saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi edisi Rabu 23 September 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Selamat pagi juga untuk pendengar Pro 4 Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis yang saat ini bergabung bersama kami. Alhamdulillah pagi ini kita kembali dipertemukan dalam Mutiara Pagi, program kerja Pro 1 Pekanbaru bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan pendengar, keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang kasih sayang, kesabaran, tanggung jawab, sekaligus nilai-nilai agama. Jadi karena itu, kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu teladan yang sangat berharga bagi umat Islam. Nah, pagi ini kita akan bahas tema mencontoh keluarga Nabi Baiti Janati. Nah, bagaimana Rasulullah membangun hubungan dengan keluarganya? Bagaimana menghadirkan suasana rumah yang penuh ketenangan, penuh kasih sayang dan keberkahan. Nah, pagi hari ini kita akan bahas itu semua pendengar bersama Ustadz Haji Muhammad Parlindungan Hasibuan SHIMA, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah berkat doanya.
0: Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ke pendengar tentunya di line telepon kita 0761 25111, boleh juga pendengar nanti di line WA pesan singkat kita pagi hari ini di 0811 7673 991. Mungkin sebagai pengantar Ustadz, silakan untuk tema kita pagi ini mencontoh keluarga Nabi Baiti Janati. Silakan Ustadz.
2: Makasih Riri.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Para pendengar dimanapun kita semua berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita nikmat hidup. Mudah-mudahan sisa-sisa umur ini dapat kita bawa untuk menambah amal ibadah kita. Selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga istiqomah kita dengan sunnahnya dan mendapat syafaat dari beliau di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun kita semua berada, keluarga adalah seperti sampaikanlah diri tadi, merupakan pondasi ya dalam kehidupan. Ayah, ibu, anak-anak, nah ini adalah komponen ayah, ibu, anak-anak ini dalam kamus bahasa Indonesia. Ayah, ibu, anak-anak, suami, istri, ini disebut dengan keluarga. Tentu semua orang ingin keluarga itu bahagia. Dalam bahasa agamanya, sakinah, mawaddah, warahmah, kan ini. Tentu rujukan kita adalah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Al-Qur'an mengemukakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh benar-benar ada pada diri pribadi Nabi Muhammad itu contoh suri tauladan yang baik. Bagaimana Nabi dalam bermasyarakat harus menjadi acuan bagi kita, bagaimana Nabi dalam beramal ibadah mesti dan harus menjadi rujukan bagi kita, bagaimana Nabi dalam rumah tangga mesti dan harus menjadi tauladan bagi kita. Tapi ibu saudara, para pendengar dimanapun kita semua berada, ada satu ungkapan Nabi yang sangat familiar tentang rumah tangga ini, yaitu baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Kalau kita baca dalam sejarah, Nabi itu sederhana, biasa saja hidupnya. Di rumah tangga tidak begitu glamor, sederhana. Bahkan dalam sebuah riwayat itu tidurnya di atas pelepah-pelepah kurma. Ketika terbangun dia ada bekas-bekasnya di pipinya. Sama seperti kita, kalau kita tertidur di atas tikar rotan, Bapak Ibu Saudara, itu kan kalau terbangun ada bekas-bekasnya di pipi kita, di tubuh kita. Kalau kita pulang kampung, umpamanya momen Idul Fitri, kumpul semua keluarga, kan tidak muat ya, kamar itu. Ya, yang dari Jawa pulang, yang dari Sumatera datang, semuanya kumpul, ya, tidak muat rumah itu, tidak muat apa namanya kamar itu. Terkadang tidurnya di ruang tengah itu, kembang lapi, kembang tikar pandan dan segala macamnya. Yang tidur di atas tikar rotan ini, tikar pandan ini, ketika terbangun kan dia ada bekas-bekas jadi pipinya di tubuhnya. Seperti itulah Nabi, ya. Biasa saja hidupnya, tidak begitu glamor, sederhana. Tapi dia punya ungkapan baiti jannati, rumah tangga aku adalah surgaku. Hadirin rahimakumullah, apa rahasianya? Kalau kita buka dalam sejarah, tentu ini suami soleh, istri solehah, ya, tetap bersyukur dan berusaha menjadi sama-sama ahli ibadah. Kalau ini bisa kita ciptakan, tetap bersyukur dan berusaha suami istri menjadi ahli ibadah, maka akan muncullah yang namanya baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Hadirin rahimakumullah, jemaah subuh dimanapun kita berada, sebagai istri, ya, belajar dari Khadijah, jadilah istri solehah, ya. Bagaimana istri solehah itu? Kata Nabi, tidak susah-susah. Paling tidak tiga kriterianya ini istri solehah itu. Mana yang tiga itu? Pertama, dipandang menyenangkan. Istri solehah itu, ya, berusaha sebagai istri-istri solehah, pulang suami, ya, sampai dia ke rumah, berusaha dipandang menyenangkan, sambut dengan senyuman. Orang senyum itu kan, Mbak Riri, ya, dipandang menyenangkan, kan itu. Lagi pula apalah susahnya senyum, tarik bibir ke belakang. Jangan manyun. Terkadang suami ini serba salah. Kalau enggak lambat dia pulang, di protesi sama bininya. Lama kali abang dia pulang. Orang kalau jam pulang tu pulang, ini enggak, dia kemana-mana, dia malala. Habisnya cepat pulang. Tumben hari ini cepat dia pulang, tak biasanya. Kalau enggak pulang-pulang, di telepon si istri ini berulang-ulang. Di mana bang? Kenapa enggak pulang-pulang? Pas pulang, lo kok pulang? Terkadang tanya mana yang iya kan ini. Sebagai istri, ya inilah sambut suami itu. Sambut suami itu dengan senyuman, berusahalah dipandang menyenangkan. Orang senyum itu kan dipandang menyenangkan. Bila perlu, ya berhias, ya, dipandang menyenangkan. Jangan terbalik, keluar rumah cantik, wangi. Di rumah tidak pakai mandi-mandi dia, bau kecap, bau bawang kan ini. Baju partai tiap hari, ini kan tidak iya nih. Ini dipandang menyenangkan. Yang kedua, disuruh taat. Suruh taat istri itu, istri solehah disuruh taat. Tapi kalau yang baik, kalau yang jahat, maksiat, tidak boleh. Ada suami itu yang kurang ajar, disuruhnya bininya jual narkoba, ya, disuruhnya bininya, istrinya mencuri di pasar kaget, dan ini tidak iya nih. Kalau yang baik, kalau maksiat tidak boleh. Yang ketiga, amanah. Ini amanah terhadap dirinya, hartanya, harta suaminya. Amanah. Ini penting nih. Bolehkah istri bekerja? Ini saya ingatkan, boleh, asal izin suaminya. Istri Nabi itu punya gaji, punya penghasilan, boleh bekerja kalau izin suaminya. Tapi walaupun dia bekerja, tetap hormat, taat, patuh kepada suaminya. Dan ini ingat-ingat nih, amanah terhadap dirinya, ya, amanah terhadap hartanya, harta suaminya. Jangan di tempat kerja yang lain-lain pula kerjanya, itu tidak amanah namanya. hanyalah istri soleha itu dipandang menyenangkan, disuruh taat, amanah, amanah terhadap dirinya, hartanya, harta suaminya. Kemudian bapak-bapak, jangan mimpi bini kita macam Khadijah kalau perangi Abu Lahab, tak akan muncul itu. Ya. U anfusakum wa ahlikum nar, kata Al-Qur'an. Jagalah dirimu, diri kita dulu. Nah, baru keluarga. Jaga diri, ya, diri dulu, ya, baru keluarga dari siksaan api neraka. Artinya apa? Kalau istri keluarga ingin kita baik, duluan kita berbuat baik. Kalau kita ingin anak istri soleh-soleh, duluan kita beramal soleh. Ini dijelaskan Al-Quran. Jangan mimpi bini macam Khadijah kalau perangi kita sebagai suami perangi Abu Lahab, akan muncul itu. Ini penting ini, berusaha, punya jihad, bagaimana memperbaiki diri ini, terus menjadi ahli syukur dan ahli ibadah. Bapak ibu saudara, para pendengar dimanapun kita semua berada, ini ya, berusaha suami soleh, istri soleha. Kalau misalnya kita ciptakan, muncullah yang namanya baiti jannati, rumah tangga aku adalah surgaku. Bapak-bapak selaku suami, baik buruknya kita ini ya tergantung bagaimana kita memperlakukan keluarga. Kata Rasul dalam sebuah riwayat, khairukum khairul li ahli, sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, khairul li ahli, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Terkadang afwan terbalik, seorang suami itu kepada orang lain baik, dia santun, dia dengan istrinya kasar, perhitungan. Ini kan tidak sesuai dengan ajaran Nabi nih. Dengan orang lain, oh dibayarnya semua satu meja tuh. Berapa? Makan apa tadi? Nah, pesanlah bu, pesanlah kak. Kawan-kawan dia, ditaraktirnya semua satu meja tuh. Minum susi misalnya, dengan orang lain lembut. Dengan bininya, kasar, perhitungan. Apa saudara? Khairukum, kata Rasulullah, khairul li ahli, sebaik-baik kamu adalah orang paling baik terhadap keluarganya. Kalau udah berusaha kita baik, ya, ahli syukur, ahli ibadah, insyaallah muncullah ini yang namanya baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Maka diharapkan nanti melalui rumah tangga ini muncullah generasi-generasi emas. Ya anak-anak yang juga ahli syukur dan ahli ibadah. Rumah tangga itu kan al-madrasatul ula. Ya. Sekolah yang pertama. Kalau ayah emaknya, bapak-bapak saudara, pada pertengahan dimanapun berada, sering ngomong-ngomong jorok di rumah, mencarut-carut kerjanya. Tengok anaknya di luar, nggak jauh beda, ngomong-ngomong jorok juga kerjanya. Kenapa? Nampak si anak ini. Ayah emaknya itu terus ngomongannya dulu, ngomong-ngomong jorok, mencarut-carut kerjanya. Yang sumpah sarapa terus keluar dari mulutnya. Tapi kalau ayah emaknya ahli ibadah, ya, ahli syukur, insya Allah akan muncullah nanti ini anak-anak yang generasi emas, yang soleh dan soleha. Hadirin, bapak-bapak saudara, para pendengar dimanapun kita semua berada, jadi ya harus ada usaha kita mencontoh keluarga Nabi ini, ya, sederhana, ahli syukur dan ahli ibadah. Jangan merasa berpuas diri sebagai suami ketika aku beras sudah aku beli, listrik sudah aku bayar. Tidak sekedar itu. Tidak sekedar itu. Ya, tidak sekedar zohirnya. Harus ada pengkaderan. Harus ada kita memberikan doktrin, pelajaran kepada keluarga kita untuk mengikuti ajaran-ajaran yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak Riri mungkin ini pengantar, ya, semoga dengan kita sederhana, ahli syukur dan ahli ibadah, akan muncullah yang namanya baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Terima kasih.
0: Baik Ustaz. Silakan untuk pendengar yang bergabung di line telepon kita pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri.
0: Iya. Ojo Amin. Ojo, Kak Riri. Iya, Ojo Amin di Bangkinang. Silakan, ya. Ojo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum.
3: Iya, saya
2: Alhamdulillah.
3: Iya, tentang uraian tadi, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi saya dan bagi semuanya. Ada dua pertanyaan saya Ustaz, tapi masih di dalam lingkungan uraian dan tema yang kita jabarkan subuh ini. Yang pertama, ada sebuah keluarga yang dia kepala keluarga yang dialah laki-laki satu-satunya yang dipandang di dalam keluarganya cerdik, pintar dan pandai. Dia menasihati keluarganya, cuma keluarganya agak bingung juga, Ustaz, berkali-kali dinasihati begini-begini tidak mau. Lama-lama dia bosan menasihatinya, selama sekarang dibiarkannya saja. Adakah batas menasihati keluarga ini, Ustaz? Karena menasihati dengan agama, dengan memberikan informasi, informasi akhlak Nabi dan segala macam, dan bosan dia, lama-lama dia tidak dinasihatinya lagi. Ini pertanyaan pertama, Ustaz. Yang kedua, Rasulullah itu istrinya lebih dari satu, bahkan dalam riwayat itu ada 9 atau 11 ya. Nah, ini pertanyaan aja Ustaz, untuk pengalaman saya tidak mempunyai lebih dari satu pun, tapi yang biasanya saya tanyakan, bagaimana cara Nabi pergi dan menggilirkan malamnya itu, Ustaz? Karena banyak orang mengatakan ini hal yang menyusahkan juga, sebab berbeda. Nabi itu akhlak dan agama, kalau kita ini ekonomi dan hawa nafsu. Ini perbedaan rumah tangga Nabi dan rumah tangga kita. Jadi kalau kita bandingkan mungkin tidak sebanding. Cuma kepengen tahu lah bagaimana cara Nabi memulangkan malam di sana, semalam di sini, semalam di sini. Apakah kalau sini pagi 2 malam, 3 malam sana, 3 malam sini. Kalau pagi 4 malam kan tidak cukup waktu. Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin mau langsung dijawab Ustaz, silakan.
2: Ya, pertama, adakah batasan pengkaderan? Itu poinnya saya tangkap tadi dari Cuamin. Ya, kita telah berusaha memberikan pengkaderan, nah, tapi tidak juga berubah. Ya, yang istri misalnya tidak juga mau menghadap kiblat, nah, tidak ada juga sholat, tidak ada juga misalnya menutup aurat, ya, anak-anak tidak sesuai, bagaimana? Tugas kita ini, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, betul yang sampai Cuamin tadi, ya tetap tawasau bil haq, ya, tawasau bis sabar, tetap memberikan pengkaderan. Bisa atau tidaknya dia, mau atau tidaknya dia, ya itu terserah kepada Allah, ya. Yudillu mayyasha, kan itu. Ya, mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah memberikan hidayah siapa yang ia kehendaki, siapa pula yang tidak ia kehendaki. Jangankan kita, kalau dibaca dalam sejarah Nabi Nuh juga kan tidak berhasil mengkader istrinya, tidak berhasil mengkader anaknya. Nabi itu, Nabi Nuh, ya, tidak berhasil. Tapi tetap dia berdoa, tetap dia berusaha. Bahkan ketika di last minute pun dia tetap memberikan pengajaran kepada anaknya. Ayo nak naik ke perahu, banjir. Nah, ini kalau di kau nanti akan melarat. Tetap memberikan pelan pengajaran. Tetap memberikan apa namanya, ya tutur kata lah. Ya. Kalau tidak bisa, ya qadarullah, saya nasib kita dengan Nabi Nuh, Nabi Lut. Tidak ada batasnya ini. Jangan anda kusuruh-suruh dia sholat lagi, kubiarkan aja. Subuh pun tidak kubangun-bangunkan lagi. Udah berkali-kali kubangunkan, tidak kubangun-bangunkan. Tidak mau juga bangun. Aku biarkan aja lah. Ontaklah situ. Sorainya lah. Jangan. Tetap. Ayo bangun. Ya. Subuh. Kalau tingkat tinggi aja di tahajud, tetap aja. Tidak mau dia bangun tahajud, tetap dia aja. Ayo sholat malam kita. Ayo sama-sama sahur yo, puasa Senin Kamis. Rasul itu selalu yo puasa Senin Kamis. Awak ayolah, saya puasa kok sehat awak. Lanjutlah besok ajak lagi. Terus menerus, dah ada kata menyerah dalam pengkaderan ini. Ah ini kepada Bapak Ibu Saudara, kepada juga Ucuamin. Yang kedua, Rasul ya 11 istrinya ya.
0: Yeah.
2: Bapak Ibu, sebelum saya jawab ini nih, sunnah ada tiga, kata Imam As-Shatibi dalam kajian usul fiqh al-muqarrin. Pertama namanya tasri'iyah, harga mati harus diikuti. Kalau diikuti tidak diikuti Nabi sebagai umatnya. Contoh khitan. Ya, khitan. Anak laki-laki sebelum akil balik harus dihitan dia. Siapa yang tidak dihitan tidak diikuti Nabi sebagai umatnya. Menikah, tidak boleh tidak menikah dalam Islam. Akan ini harus menikah dia. Paman rogi ba'an sunnati palaisa minni. Siapa yang tidak mau menikah, kata Rasulullah, palaisa minni tidak termasuk umatku. Ya. Menikah Rasul, Bapak Ibu Saudara, harus diperjelas ini. Ya. Dia poligami setelah istrinya Khadijah wafat. Waktu ada istri pertama itu, tidak dia poligami. Ini poin penting ini ya. Ya. Setelah meninggal istrinya pertama baru dia poligami. Yang kedua, ya lainnya janda semua, selain Aisyah janda semuanya. Yang second mustakmal. Bagaimana cara dia menggilir itu tuh? Bagaimana cara dia begini begitu? Itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama dengan Rasulullah tentang perkara itu. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia, ya, kelebihan, kemuliaan, ya. Ada sama. Maka jangan kita berpikir repot Rasul itu anda. Adil itu kan tidak juga mesti sama. Satu malam siku, satu malam sana tidak juga seperti itu. Sama seperti orang punya anak, satu mahasiswa, satu ini umpamanya SMP, itu tidak sama belajarnya dan segala macamnya. Jadi sunnah yang biasa bahasanya kita ikuti, ya, ahli ibadah, syukur, ya, dan berusaha menjadi, ya, orang-orang yang berbuat baik. Mungkin seperti itu, Suamin, ya, Mbak Riri.
0: Baik, Ustadz, mungkin sebagai penutup juga ya, kalau kalau seandainya kita ingin mulai memperbaiki kehidupan keluarga hari ini, Ustadz, terus langkah sederhana apa yang paling utama bisa kita lakukan, dan apa pesan Ustadz untuk pendengar kita pagi hari ini terkait tema kita pagi ini, Ustadz?
2: Ya, harus berusaha kita mencontoh Rasulullah ini. Di rumah tangga apa yang kita contoh dari Nabi? Katanya kita ini loyalis Rasulullah, pecinta Nabi Muhammad. Mana harus ada kita ini? Evaluasi dari mana yang kita contoh? Nabi selalu sholat malam, awal ada sholat malam. Nabi tidak tinggal duhanya, ya. Mana yang kita contoh? Baca Qurannya, sodakohnya, dia di keadaan yatim. Keluarga kita mana yang kita contoh, mencontoh itu tuh? Bapak saudara, Nabi itu tidak emosioner. Pernah datang ke Aisyah dia, ya, apa kita sarapan pagi ini? Tidak ada ya Rasul, kalau gitu kita puasa saja. Tidak, bentak-bentak, dan sumpah serapa, pikir aku kasih, ya, begini-begitu, tidak. Jadi, rumah tangga ini, ya, tempat kita kembali ini, kita berharap bersama kita di dunia, dan juga bersama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dengan suami, istri, anak-anak di dunia ini. Besok bersama, wah, di surganya Allah. Ada orang Riri, ya, hanya soleh secara personal. Ini baik, ya, tapi ya dengan anaknya, dengan istrinya, ini baik. Saya ini setuju nanti dia jam masuk surga, maunya anak, istri, belum perlu tetangga, segala macamnya. Harus ada usaha kita. Rasul kan tak mau dia masuk surga sendiri.
0: Iya.
2: Iya, umati. Iya. Harus berpikir kita skala besar. Oleh karenanya, ini apa yang kaderan harus ada terhadap ya rumah tangga ini. Mungkin seperti itu, ya Riri, ya.
0: Baik, Ustaz. Pesannya mungkin Ustaz untuk pendengar kita pagi hari ini.
2: Terakhir, aku closing dari kami, ya. Dimanapun kita semua berada, Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak ada cukup-cukupnya, ya, tidak ada puas-puasnya, kurang dan kurang. Maka oleh karenanya kita contoh Rasulullah dan keluarganya qanaah, ya, bersyukur dengan yang ada. Ini rahasia keluarga Nabi ini. Kenapa dia cukup bahagia? Ya itu salah satunya qanaah, bersyukur. dengan yang ada. Nah, bersyukur. Dan kemudian ya, berusahalah kita terus-menerus menjadi ahli ibadah. Ya, mudah-mudahan dengan qanaah ini dan berusaha dengan menjadi ahli ibadah ini, kita semua bisa mendapatkan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Bersama kita di dunia, bersama di akhirat, dan bersama di surga beserta idola kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terima kasih, Riri.
0: Baik, Ustaz, terima kasih kembali, Ustaz. Baik, pada iya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tidak ada keluarga yang selalu berjalan tanpa persoalan ya. Ada perbedaan pendapat, ada kesibukan, kelelahan, bahkan ada masa ketika komunikasi terasa semakin jauh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Muhammad Perlindungan Hasibuan SHMA, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan pagi hari ini. Baik pendengar, terima kasih untuk partisipasi Anda. Saya Riri Handayani, pamit undur diri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Tapi tak lepas karena kita memilih yang harus yang terbaik untuk supaya bisa bersaing dengan Korwil selanjutnya kan, di tingkat Korwil. Peserta-peserta yang menjadi lawan kita dalam lomba ini kan. Jadi itulah yang dinilai.
2: Yang utama dari materi, vokal, teknik vokal, dan penampilan termasuk ekspresi dan pembawaan lagu mereka pada saat di panggung nanti.
3: Kita juga ada beberapa titik lahan yang tidak kita garap. Ini bang surah-surah ini karena ini tahap kita yang kedua. Habis saya

pendengar, berikut kami sampaikan pokok berita utama. Arina Anindya Mulia dan Theo Samuel Pasaribu berhasil menjadi juara pertama Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026 dan siap melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil 15 Pedang Prabu. Hari ulang tahun ke-71 lalu lintas, Polantas harus bertransformasi dan tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Rabu 23 September 2026, bersama saya Riri Handayani.

0: Arina Anindya Mulya dan Theo Samuel Pasaribu berhasil menjadi juara pertama Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026 dan siap melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil 15 Pedang Prabu. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Gelaran Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026 telah selesai dilaksanakan Selasa sore. Ariana Anindya Mulya dari kategori Putri dan Theo Samuel Pasaribu dari kategori Putra berhasil meraih juara pertama dan berhak membawa nama RRI Pekanbaru ke tahap selanjutnya. Keduanya akan mewakili RRI Pekanbaru dalam penyisihan tingkat Korwil 15 Pedang Prabu yang dijadwalkan berlangsung di Bukit Tinggi. Dari tahapan tersebut, peserta terbaik nantinya akan dipilih untuk melaju ke tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Ariana Anindya Mulya mengaku senang dan bahagia setelah berhasil menjadi juara Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026. Menurutnya rasa lelah selama mengikuti proses perlombaan terbayar dengan hasil yang diraih.
2: Rasanya sangat senang, rasanya membayarkan seluruh rasa-rasa capek, rasa-rasa usaha yang rasa ini sebelum tampil membayarkan karena tidak mengecewakan diri kakak.
1: Sementara itu, Theo Samuel Pasaribu juga mengaku senang sekaligus terharu dapat menjadi juara pertama kategori putra. Apalagi Bintang Radio tahun ini menjadi keikutsertaannya yang kedua dan langsung berhasil meraih juara pertama.
3: Senang dan terharu juga bangga setelah penantian 2 tahun bisa menjadi berlatih lebih giat lagi karena sebetulnya yang selanjutnya ini akan besar lagi tantangannya.
1: Dengan kemenangan tersebut, Ariana dan Theo kini bersiap membawa nama RRI Pekanbaru pada persaingan tingkat Korwil 15 Pedang Prabu di Bukit Tinggi. Keduanya diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik dan membuka peluang untuk melanjutkan perjuangan hingga panggung nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Tekankan kriteria suara dan penjiwaan panggung, Dewan Juri Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026 cari talenta terbaik untuk melaju ke tingkat nasional. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Perhelatan Bintang Radio tingkat Satker RRI Pekanbaru 2026 memasuki babak final. Persaingan ketat disajikan oleh 10 finalis yang terdiri dari 5 peserta putra dan 5 peserta putri untuk memperebutkan tiket mewakili daerah ke babak selanjutnya. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026, Tamara Pratiwi, menyampaikan bahwa persiapan perhelatan puncak ini telah matang dan siap untuk dilaksanakan.
5: Untuk peserta pada hari ini terdiri dari 5 orang putra dan 5 orang putri, di mana mereka juga akan menyanyikan 2 lagu, baik itu lagu daerah diawali sampai nanti lagu terakhirnya lagu pop. Pemenangnya nanti juga akan diumumkan sekarang, vote-nya juga akan ditutup pada hari ini. Setelah di tingkat grand final Satker atau Satuan Kerja di RRI Pekanbaru, para pemenang satu putra dan satu putri akan dikirimkan menuju tingkat Korwil. Nah, ketika Korwil nanti akan ada antar Korwil. Jika menang lagi di antar Korwil, maka akan mewakili sampai ke tingkat nasional.
4: Salah satu dewan juri, Agus Alexi Kamelpo, juga menyebutkan beberapa kriteria yang dinilai untuk menentukan duta terbaik dari Pekanbaru.
6: Tapi tak terlepas karena kita memilih yang harus yang terbaik untuk supaya bisa bersaing dengan Korwil selanjutnya kan, di tingkat Korwil, peserta-peserta yang menjadi lawan kita dalam lomba ini kan. Jadi itulah yang dinilai.
7: Yang utama dari materi, vokal, teknik vokal, dan penampilan termasuk ekspresi dan pembawaan lagu mereka pada saat di panggung nanti.
4: Senada dengan hal itu, Tuti Fitri yang juga merupakan juri Bintang Radio berharap utusan yang terpilih dari RRI Pekanbaru mampu menunjukkan performa maksimal saat bersaing di Korwil 15 yang meliputi Bukit Tinggi, Padang, Ranai, dan Batam.
8: Nah, harapan kami kepada para peserta bahwa ini ajang kompetisi tingkat nasional. Jadi diharapkan untuk para peserta atau juga para utusan dari Korwil 15 nanti bisa memberikan yang terbaik untuk Korwil 15 di tingkat nasional. Dan kita berharap semua sama-sama berjuang untuk bisa menjadi pemenang di ajang tingkat nasional kali ini, karena di tahun lalu ada RRI Bukit Tinggi yang juga menjadi pemenangnya. Mudah-mudahan di tahun ini RRI Pekanbaru akan menjadi pemenang.
4: Gelaran Bintang Radio ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi talenta-talenta muda Pekanbaru untuk terus mengasah bakat dan mengejar karir di industri musik. Demikian Alusret Maja melaporkan.

0: lakukan evaluasi dan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas.
1: Jadi momentum kita semua untuk berbenah, melakukan kontemplasi, muhasabah, ya, muhasabah.
0: Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika dalam sambutannya menyampaikan peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara yang dilaksanakan bukan sekedar kegiatan seremonial. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan fungsi lalu lintas yang terus berkembang.
2: 71 tahun merupakan perjalanan panjang pengabdian Korps Lalu Lintas Polri. Setiap tanggal 22 September kita memperingati perjalanan fungsi lalu lintas yang terus tumbuh, beradaptasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Namun sejarah tidak boleh berhenti sebagai kenangan, sejarah harus menjadi pijakan untuk masa depan. Polantas Karib harus menjadi paradigma operasional sekaligus kultur pelayanan. Polantas harus hadir sebagai mitra masyarakat, mendengar, memahami, main, dan memberikan solusi.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Polda Riau menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian seluruh jajaran lalu lintas dalam menghadirkan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Kelompok Tani Agro Mandiri Sejahtera Kota Pekanbaru berencana mengembangkan budidaya padi apung sebagai alternatif pemanfaatan lahan perairan. Hario Gunawan melaporkan.
4: Kelompok Tani Agro Mandiri Sejahtera Kota Pekanbaru akan mengembangkan budidaya padi apung sebagai bagian dari pengembangan sektor pertanian. Program tersebut menjadi tahap lanjutan setelah kelompok tani mulai mengoptimalkan sejumlah lahan untuk kegiatan pertanian. Ketua Kelompok Tani Agro Mandiri Sejahtera, Riono Gede Trisoko, mengatakan pengembangan padi apung akan dilakukan secara bertahap. Selain padi apung, kelompok tani juga telah menyiapkan sejumlah titik lahan yang akan digarap untuk mendukung produktivitas pertanian.
5: Ya, dalam pengembangan kita Agro Mandiri Sejahtera, selain padi apung, kita juga ada beberapa titik lahan yang tidak kita garap. Angsur-angsur lah, ini karena kini tahap kita yang kedua.
4: Riono mengatakan pengembangan padi apung tersebut direncanakan berlokasi di Taman Rekreasi Alam Mayang. Kawasan tersebut dinilai memiliki cukup banyak kolam dan waduk yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan budidaya padi apung. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyambut positif rencana pengembangan padi apung tersebut. Menurutnya, budidaya padi apung memiliki potensi untuk dikembangkan di sejumlah wilayah Pekanbaru yang memiliki waduk atau perairan.
6: Padi apung. Karena banyak lagi potensinya. Kalau padi apung ini banyak sekali waduk-waduk kita yang bisa kita jadikan lahan pertanian juga.
7: Siap.
6: Di Terandaya, Pak, itu ada
7: waduk juga. Siap nanti kelompok tani agro yang menanam padi di sana.
4: Markarius menegaskan Pemerintah Kota Pekanbaru siap mendukung pengembangan program tersebut, termasuk melalui bantuan peralatan maupun kebutuhan lain yang diperlukan kelompok tani. Dukungan itu diharapkan dapat membantu pengembangan padi apung dan pemanfaatan lahan perairan secara produktif. Reporter Hario Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Arina Anindya Mulya dan Theo Samuel Pasaribu berhasil menjadi juara pertama bintang radio RRI Pekanbaru 2026 dan siap melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil 15 Pedang Prabu. Hari ulang tahun ke-71 lalu lintas, Polantas harus bertransformasi dan tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
8: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentah darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Lah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku janji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula, tangkap kan dekat Johor.
1: Oh,
0: buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
3: Pa. Pa.
2: Iya, Ma.
3: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang. Kasihan itu matanya.
4: Ya, bentar, Ma.
3: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
2: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main bimpong yuk.
4: Yuk, adek mau.
5: Ah, pukul.
4: Ah.
5: Fes.
4: Hore, adek menang.
3: Soft drink is coming.
4: Mama, tadi adek menang loh.
3: Ih, hebat anak mama.
2: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
6: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99.1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari GAC, Bahagia ya. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 6 lebih 26 menit. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya pagi hari ini di Riau Pagi. Spesial juga untuk pendengar yang pagi ini sudah gedebak-gedebuk persiapan ya, maksudnya untuk beraktivitas di hari ini. Semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua ya. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Untuk yang mau berangkat kerja, berangkat sekolah mungkin, hati-hati di jalan ya. Oke, nah informasi-informasi menarik nanti akan banyak sekali untuk pendengar pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani di Riau pagi ini.

satu lagu dari Andin, Bahagia di Ujung Jalan ya. Nah, bagi pendengar, bagi penderita diabetes maupun masyarakat yang rutin memantau kesehatan, mendapati angka gula darah melonjak tinggi saat bangun tidur itu seringkali membingungkan ya. Kenapa selalu tingginya di saat bangun tidur atau di saat pagi hari? Nah, padahal tubuh sudah berpuasa dan tidak mendapat asupan makanan selama sepanjang malam. Nah, fenomena medis ini, pendengar, ternyata merupakan hal yang lumrah dan memiliki penjelasan biologis yang terukur. Penyebab utama dari melonjaknya kadar glukosa saat pagi hari adalah fenomena alami tubuh yang dikenal sebagai down phenomenon atau fenomena fajar. Nah, pada orang dengan fungsi metabolisme yang sehat, pankreas akan merespon pelepasan glukosa tersebut dengan memproduksi hormon insulin yang cukup untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Namun, bagi orang yang mengalami resistensi insulin atau gangguan produksi insulin, glukosa yang dilepaskan oleh hati tidak dapat masuk ke dalam sel dengan optimal, sehingga menumpuk di aliran darah saat bangun pagi. Nah, itu dia ya, faktor gaya hidup sebelum tidur juga memegang peran penting terhadap kondisi gula darah kita di besok pagi harinya. Otoritas Kesehatan Nasional terus menghimbau masyarakat untuk mengenali pola peningkatan gula darah ini guna menentukan langkah penanganan yang tepat ya. Panduan edukasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI menyarankan masyarakat untuk melakukan pencatatan berkala kadar gula darah mandiri, termasuk sesekali mengecek gula darah pada pukul 2 dini hari atau 3 dini hari. Gunanya membedakan apakah lonjakan tersebut disebabkan oleh down phenomenon atau somogi efek ya. Jadi memahami penyebab pasti di balik tingginya kadar gula darah di pagi hari, pendengar, itu menjadi kunci utama dalam menentukan penyesuaian pola makan kita, jadwal olahraga hingga dosis obat yang tepat. Nah, dengan konsultasi medis yang teratur dan konsistensi menjaga gaya hidup sehat, kestabilan gula darah harian dapat tetap terjaga pastinya dengan baik ya. Nah, informasi ini, pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 23 September 2026.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: 그래?
1: 그 액션
0: Playing and action.
1: Lagi.
2: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
1: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Ang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan